Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam salam kebajikan. Nong ulun Basuki Langgeng, rayu rayu Kang Samyo Binangge. Poro kadang sutresno budaya ingkang satu kinurmatan Binangge malih kalian kula cak mentol nggih. Enjang menika ngleresi dinten Ahad. Ngleresi dinten Ahad surya kaping sedasa nggih, dinten Minggu tanggal 10 nglimbu minggune iki minggu apa ya? Minggu Paing. Nah, Minggu Paing surya kaping sedasa tahun 2026 sasine niki sasi Mei. Nah niki pamuji kula dulur-dulur kula sedaya niki tansah rinengga ing kanan bejo bagya mulya kali sing sami kala nir ing wikara tenebiaken ing balak sengkala saru siku denda dilaka ilang apa kudu rencanane. Nah niki jumedul kali seger warase. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini kagem penjenengan sami kang badhe mangke nderek jagongan wonten warung gaul sumangga ning aku lho buka wonten ing sekawan nul sekawan gangsal nul sekawan mugi wonten ing Lawang 081555 69 1053. Nah ini kagem penjenengan sami sepokoke minggu iki sing kate mingguan kate rekreasi nggih sumangga. Nah sing kate dulen nggih sumangga, sing kate apa jenenge healing nggih monggo. Lah apa ya yo apa kate gak manggakno wong lek budal sang-sangune dhewe duit-duitnya dewe syukur-syukur gelem ngejak aku. Nah niki wah awak niki seneng. Nah sadar ini pun kula buka wombo Lawang kali niku wau niki wonten lagu ini yang kula atur akan diin kagem penjenengan. Ya ya niki lo niki lo niki lo niki lo yo yo yo yo yo yo

0: sing mau lagune Gambang Kiwa. Ah, Gambang Kiwa sapa to, Cak? Gambang Kiwa lek cara jaman basa saiki iki tulang rusak. Anu tulang rusuk. Keliru tulang rusak. Lha iki nek ngono iki jan apa lek ngarani? Maknane gede Gambang Kiwa. Kowe jendenan iki tak golekane lek ana dayuh barang iki. Halo, assalamualaikum. Milu jenenge Jang mau gawe. Yo
1: juga.
0: Waalaikumsalam. Lho ana wong gering.
1: Gaul.
0: Ana wong gering.
1: Jangan aja, Cak.
0: Lanjut yo suarane. Jangan aja.
1: Riko kok nginyak aku kering, cari sopo.
0: Lho ya, gile. Lah iki kudu kering, iki gerdu.
1: Iki lagu.
0: Iku gerdu iki.
1: Tapi yo ngono kuwi lho.
0: Apa?
1: Aku katene kalem. Ana wong wedok katene kalem-kalem ya wis dilokno gering.
0: Lah ya mesti ngae kok.
1: Ciai. Anjen ora pantes.
0: Ora pantes ngono, ora apa ku jenenge lek jarene Bagong iku ora pas, ora trep.
1: Lek jenenge Titik iku trepe ya ngene iki.
0: Lah wong jenenge sing asli iku Titik Bledek Kusumawati.
1: Kok iso Titik Bledek? Wong jeneng kowe iku lho ya Suwal.
0: Iso Suwal.
1: Suwal wengi.
0: Terus?
1: Suwal wengi Bledek Wati.
0: Apa geng genah sing genah ni
1: lanjut nih yang ngenekin ini
0: kok ngawang kok piye kabari keluarga.
1: Alhamdulillah lek keluarga yo api-api ya.
0: Dik to
1: nih sampean yo nembe wangsul niki wau.
0: Wis nang salin dik to ndang adus.
1: Lho aduse kan menunggu aku.
0: Oh dang mari ngono iku lho sing kaya jek dang apa kene dang titi truit jreng
1: semar mendem
0: damar iyo. Mati mlebu wong. lho
1: sak jano wingi ku libur ya.
0: Sapa terus
1: Pak To. Lah dilalai jam 10 bengi ditelepon koncone kecelakaan berangkat kerja tadi ya. Akhirnya berangkat kerja lah, mau diriku mengenteni di kamar cah kecil
0: wis kadung iti duit jreng damar mati mlebu titik wis ngenteni cak to diceluki kanca.
1: Ya akhirnya aku kecelik ya wis
0: ya rasain lu
1: ngono wis ngono. Iyo kok ndek embungi yo ana wong bengak-bengok apane mari diwedeni medhi. Lah yo kurang ajar.
0: Medine.
1: Lah padahal lho saya. Aku mek ndelok titik ngono tok iki kok wis keweden.
0: Lho. Wedi awakmu ah.
1: Koyok iya.
0: Sopo ojo maneh wong. Lah wong sing duduk uwonge
1: wedi lho wedi aku.
0: Lah iya wong sing duduk uwonge wedi yo. Lho ale dulur teko Bantaran iki lho, le salam teko Mbak Minari.
1: Waalaikumsalam, sugeng enjing.
0: Omahe Bantaran kene. Terus mari ngono mang ya.
1: Bantaran? Bantaran pake saji.
0: Yo mbok Bantaran pake saji opo Bantarane tanku kene aku yo ora ro, aku ora takon iki sing urung tak takoni. Yo digoleki Sumiatun.
1: Sumiatun. Suwe aku yo ora mingerno suwantene Maktun.
0: Ngene jene Omar iki lak minger. Kulo to dinteni akeh wong-wong kangen.
1: Lah iya, suwe nyene aku dhewe ya suwe ora patek minger ya.
0: Nggih nek Mas Teo.
1: Aku rada kenceng.
0: Heeh, nek Mas Teo.
1: Mas Teo cek nginje.
0: Iki to kok kono to kok ngene Ngayuk Jakarta adine ngrat.
1: Oh ya, rada atuh Cak ya.
0: Heeh, iku salame kanggo Cak Giman Mbak Titik.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.
0: Iki Bantaran kene, Bantaran Lowok Waru tanggaku kene lho.
1: Oh, Bantaran ah.
0: Lah iya Randi.
1: Krungu ku Bantaran. Wah, aku takok Bantaran pake saji ya.
0: Wah, kupingmu lho.
1: Kuping tariting.
0: Oleh rete kok gak kedip-kedip.
1: Kok gak kedip-kedip? Apa candalane kacamata?
0: Lah candalane kaca.
1: Masak matane nyantol.
0: Lah ya iku. Kok kaca-kaca tok.
1: Ana matane.
0: Hei, gak bareng. Dik jero wong akeh lho. Gak ono mripate.
1: Oh mripat. Oh saiki digenti ta, Cak?
0: Gak ono mripate.
1: Saiki digenti.
0: Ya gak, ya pancet iku. Gak oleh MOTOO ngono gak oleh.
1: Moto iku gak oleh,
0: kudu mripat. Lek moto iku ngemot pickup. Iku pickup.
1: Oh. Mot-motan.
0: Ya ngemot to. Dadi to nonut pickup boleh.
1: Lek permen iku mut-mutan.
0: Ah, gitu.
1: Iya ngono iku. Eling aku.
0: Ngono ku. Wis mek ngono ku
1: tok. Jenengan lha apa, Cak?
0: Aku yo masak yo tak sambi nganokno pesenane wong-wong iki lho. Lah iki dulur-dulur teko kono iki teko ndi iki jenenge Jawa Tengah Klaten barang do nglumpuk terus dulur-dulur teko.
1: Yo salame kanggo koncoku sing ndek Klaten. Heeh. Koncoku sing ndek Semarang, koncoku sing ndek Medion, ndek Ponorogo. Koncoku dek Ngawi, dek Nganjuk, koncoku dek. Di kono, Cak?
0: Endi?
1: Kidule ten sewu. Lali aku
0: jenenge. Kok iso kidule ten sewu lali le. Gak kirim karo sing, Dik. Gak kirim nang yumu sing, Dik, sanding telon.
1: Aku atene tak kirim itu kok sing telon.
0: Wah niku tega iki, Pak.
1: Loh, tak lho jenenge donga iku kan ya apik sih.
0: Iya, tapi lek biasa iku ate kirim donga ngono ku mesti nang wong gonok rek.
1: Lah sale kan ya wonge gak ana omah.
0: Kok. Tak kon mulih.
1: Tak kirimi donga.
0: Wis tak kon mulih.
1: Wis mulih ta?
0: Tak kon tak kok tak kongkon.
1: Oh, urung teko.
0: Mulai jari bareng Amoy.
1: Oh ya wis lek ngono.
0: Heeh. Ngenteni barengan jari.
1: Oh, iya penak jajake lek akeh barengane.
0: Ya wonge gak wani nyabrang. Segorone ombo.
1: Iya lek segoro madu ya Ciu.
0: Lah iya segoro madu Ciu ten jene aku roh. Wis sakmono iku tok.
1: Mek ya ukurane iku lho Cak ya semono iku mek sakmono.
0: Heeh. Ya wis, lagu apa?
1: Ya wis lagu urung
0: iki. Lah iku mang wis ana watukan iku lho kode. Tok gagraten to. Tor aja diganjel tarik ento. Tarik to.
1: Aduh Cak aku jenbok iki. Mikirno cacake apa mikirno utang nih?
0: Yo
1: ngenes menurut Tuhan.
0: Yo mikir iku utange cacak nih.
1: Mikirno utange cacak nih ora tak sahuri tapi.
0: Ora ta yo pikiran to. Gek tambah. Gek tambah bunga nih.
1: Aku iki mikir iku meke opo sih sakingan. Ayo hitung-hitung karo diet.
0: Yo mbek MCE nu diet gaya anu kok resep ngenes iku.
1: Lha iya. Diet resep ngenes apa meneh lek karo cacake po? Yo ora syukur ngenes.
0: Oke.
1: Iso kena dipers.
0: Oke. Mandi ucapmu, Nduk. Iya mandi ucapmu.
1: Ora jarene Cak to.
0: Ora. Ya eman-eman. Gue lek rogo lek rodok mengkeret titik glonggongen to. Kate besar takno.
1: Kate dikurokno. Lho ya alhamdulillah ta Cak ngene iki sak wulane wis mudhun sak tengah on.
0: Lagi kari. Ya Karina selamat pagi. Ini Om lagi begejekan sama tante gitu.
1: Iya ini ya mumpung Om sama tante ketemu jadinya kita itu ya menyatukan dua pikiran yang rata-rata error.
0: Sing rodok ngene iki lho, Nduk.
1: Wis to. Karo tante lek ketemu ya ngene iki anyene.
0: Pokoke sehat terus, heeh. Iki dulur teko Bantul ya teko.
1: Mas Bantul.
0: Mas Kentut. Oh, Kentut, keliru.
1: Jan cuaca ilah eh anu janan.
0: Cik tak
1: kaget tau.
0: Tak kaget ini kau cuma. Oh kilo bis tak kaget kau cuma toko ikhna. Selamat pagi Wilujeng Enjang Bantul sedoyo. Wah jantenan aku seweneng.
1: Injing Oki Bantul.
0: Gue oleh salam toko Bunda Riatin.
1: Nggih Putin. Suwun. Aku kayak ono lagu yang poe nak.
0: Iki poe nak tak cepak noy. Judulnya Tanpa Hubungan.
1: Tanpa Hubungan berarti kan yo.
0: Ada apa ini budaya?
1: Apa jenis?
0: Kedangkan. Matur nuwun loh. Rezeki berkah barokah.
1: Amin.
0: Wah yo yo
1: amin. Matur nuwun budhe.
0: Bule bule iki.
1: Oh bule. Matur nuwun bule.
0: Kiriman wake ono 18 kresek.
1: Lah kurang siji ya.
0: 18 kresek iki.
1: Lah iya mek 18 lah kurang siji ta.
0: Sik tak itungin neh. Kok sitok dicuklek dadi loro, dadi 19.
1: Oh iya wis, sing kita berdua cuklekan ya.
0: Lah yo ta kita kan berkembul.
1: Lah iya berkembul-kembul ria.
0: Berkembul nggih. Iya wis iki ta.
1: Iya. Iku lagune iku mah ngapa?
0: Tanpa hubungan.
1: Kok sik kait krungu aku Cak.
0: Ya wis aku tahu dah lagu pokoke aku nemu ono anyar tak gawe ngono anyar kirim berangkat mulai terus lagune muni transferane teko wis.
1: Oh. Ngono ta.
0: Ya lek gawe. Lek gawe iku ya ngono iku gak perlu ono tulisane penciptane iki. Wis mbok tambah daftar hak cipta sembarang ngalir wis iki aku duwe iki tuku ning garapen ngene.
1: Oh, kakean rengkek golek wis kadek jeneng-jeneng bareng.
0: Wong rengkek.
1: Aku ya wis seru lho jenenge.
0: Lah ya kan rengkek lek pindho bingungi wong. Rengkek, rengkek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam kanggo Dik To, kanggo anak Gidok.
1: Nggih.
0: Heeh.
1: Nggih.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biyen aku tahu ditangkap Dik To karo Dik Topan karo Dik Sadirun iki biyen. Nggih, matur nuwun sanget menika Mbak Titi ingkang wonten wage. Mbah, kok pas tenan? Lha iki lho. Kok pas tenan iki tak sambi apa bentul godok kopi susu jan tenan aja utawa pak iki apa bentule wis tuwek jan punel Great Lion Audio lah itu no di atas nomor di atas itu biar on langsung kaya ini biar langsung kalau mau langsung langsung kontak nomor WA ini Dik Karina 081-555-69-1053 seperti yang barusan kita dengar tadi ada Mbak Titik Widya Lestari nah menggoyang badai derek ngereg-reg-reg suasana menika wonten Bunda Sumiyentun Mas Aceng Naruto terus Bu Sri Poncowati Pak Ismoyo Wilujeng Yamenten wah oh entar tak apa iki Karin CB ya oke deh wis pokoke harus dicobain kalau enggak dicoba dulu wis kamu bakal ketinggalan kalau dicoba kamu bakal enggak mau ditinggal ya nah gitu lho jantenan matur nuwun sangat kagem dulur-dulur ingkang sampun nyawiji lah salam dong buat Babe Ismoyo uhe Babe Ismoyo selamat pagi ada salam dari Dik Karina yes diatur ke lagune sik ayo tuh nek nang rene nun wis tak buka iki lho tun Ajeng Febria tanpa hubungan

kopine sik mamas. Jeng-jeng agam aroma nada. Mas Fajar The Kriuk, juga Mas Faujan Araya coy. Oke, salam untuk Mas Fajar The Kriuk dan Mas Faujan yang ada di Araya. Salam dari Mokamatsu Bonoronoronor.

Salam sehat buat penyiar RRI, tetap jaya di udara, sukses selalu. Matur nuwun Mas Muhammad Rihudin. Dengan Ugi tetap sehat, tetap semangat, bersyukur, dan jangan lupa bahagia. Bu Marlena ngerasa akan kembang rawe, ditunggu dipun tenggo Bu Marlena nggih. Mbak Wiji Lestari katuran binara.

0: ora.
1: Sabar tak ngerti sik.
0: Oyi ta wis.
1: Wonten ugi Mas Gimin.

0: Nah, ya dulur-dulur, wae iki dulurku sing teko iki jenenge daleme iki teko jedak apa teko Semanding iki ya. MC kondang iki Mas, dereke
1: pencak. 105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
0: Eh kembangane wis mari kok kondang mlebu kalangan, guys. Aku timbangane kalang kabut. Tosen. Iki matur nuwun lho dulur-dulur iki mangone sing ngersakne soto Madura. Golekne sing gagrak kok mboyo. Wis golek enek sing bandengan, sumete sing bandengan. Pokoke kanggo dulur-dulurku sing enek godang legi kabeh. Ya, terus marine sing enek Bantur, sing enek Sumber Manjing Wetan Kulon Dono Mulyo Kali Pare. Pokoke sugeng ya menten nggih mawon kanggo dulur-dulur. Dagangannya didol, dagangannya didol. Yang beli, yang beli, yang umbas monggo. Ya iya, ya melbu kalangan ini. Oke lek, nu ya mesti kalang kabut. Tapi aku lek kalang kabut melayu ngalor nang kalang tengah aku. Sandingi kalang Widolo. Nolo. Mas Budi sehat ya Mas Budi, wajan tenan dulur-dulurku do ngumpul. Nembus di Sabta Area Putra. Dulur-dulur pencak, dulur-dulur jalan Gepang ya do ngumpul kabeh. Pengen nek kampung radio Babakan ya semonten ugi. Yuk ya. Lagi mau lagu ini kembang rawi wis diaturke kanggo panjenenganipun Bunda Marlena. Terus mari ngono lagu apa Mang Caping Gunung iki kanggo panjenengane Bunda Riatin. Lagu pencake kanggo Dikto sing enek 10.000. Nah, terus mari ngono kanggo kanca-kancane Cak Rebin lho Subonor ana sapa ki mau. Mas Fajar De Kriuk. Ana uga panas sopo neh ki mau aku lali pokok iki dulur-dulur iki ya goyang mas pokoke jarine ben donya wiji. Nah iki enek dulur-dulur saka Sumber Pucung sehat lho Mas Budi ya. Iki salam kanggo Pak Pali iki cak nggih matur nuwun iki Pak Pali pinarak lho ning di Pak Pali cak iki. Ya terus kagem panjenenganipun Pak Pali. Mas Ganesa ugi. Sang Haji sugeng ya menten Sang Haji. Ya bar pencakan nek gak bantengan ora lega iki soto Madura kena.

0: Nggih. Sehat Mas Jagat nggih.
1: Tokoh sesepuh dari Ororogo. Iya, nyala Bapak Gus Denin.
0: Cak Gus Denin dulur kulanang tampil ke Soto Madura.

0: Faujan leker Arya Brot Ambi Mas Wajar. Awas de kriuke krepes-krepes lumayan nek di game Brot.
1: Asik yip. Bersama Kepo Macan Lore dari Kota Wisata Batu.
0: Embong Macan Loreng.

0: official. Jangan lupa like.
1: Cek pencake ngaso dulu. Amba aku menggis. Aku tak nang Banyuwangi sik. Ngeterno kusumaning Ayu Tusmiase. Lamat-lamat suarane wis celuk-celuk.

0: Oh, baris ndang berangkat. Lali diwalik bukis sing ku gosong. Piye lek malik bukis e? Kene tak wuruki aku pinter malik bukis.
1: Oh, iya.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum. 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
2: Warunge dibuka, ditoto sendok canggih.
3: Wah, ndak suka aku lek kaya ngono kuwi, ndak suka aku ben. Yo amankan kah kusumane Ayu terus miase iki amankan ya gak sampai kegencet nyiwonengen apa meneh kegencet Cak Tono kuwi. Ndak suka aku, ndak suka pokoke. Raya iki mau wis diaturke ra kira ora krasa wis jam 8 luwih 49 menit. Jen dulur-dulur do nglumpuk, dulur pencak, dulur bandengan, dulur jaranan, waduh ngelumpuk iki. No Mas Tomo, Yudi uga. Ladramu sapa yo kabare? Assalamualaikum. Selamat esuk. Waalaikumsalam. Selamat yah menten mawon. Sentenan Mas Dramuso sehat pokoke nggih dulur-dulur iki. Nek pokoke ngene iki. Seweneng aku. Ora ketara pating brengok ning akeh ngene iki ayem aku. Mas Koko, Mbak Mistin, Mas Hendri Cahyono. Terus mari ngono sing sik tetep setya Mbak Sarmi, Cak Sutikno, Mas Dwi Subekti. Dok, cecangkruan wah wis jan pokoke wong-wong lek nang warung kuwi gak kakean gunem tapi kakean pesenan iki. Nyeneng aku. Selamat sehat, semangat dulur. Para supel tas Kota Batu. Kanggo dulur-dulur supel tas sing saiki lagi setya ning Embong. Gas wis puntiren wis sembarang nguntir ora basi tok, ora 8 menit tok, ora tribel tok. Pokoke kabeh nguntir ana. Ban-bani motor liwat barang nguntir ana. Iki matur nuwun Mbak, mestine sugeng njang-njang ugi lho. Tenan kok ya. Ya diaturke sik iki menisan, menisan rame, menisan anget sik. Iki kanggo dulur-dulurku kabeh. Ini tak golek nih sih, ini ada yang ngerasake apa yang ngarani mau sawung galing versi pencak mis. Nek gak ketemu apa ku jenenge pencake Trisakti pokoknya tak kayak iki. Yuk lur, yuk, yuk, ya yuk.
4: Hae, hae, hae, jos.
3: Wis pokok tak los no kang. Karung rungok no lagu teko sampe. Ayo gongsengmu pasangan Dramuso.
4: Sadi, Bu.
3: Cut Jolali.
4: Silakan.

0: ya diunggah no Ben.
1: Iya. Rekan-rekan barang saya.
0: Hush, hush.
1: Segera persiapan. Setelah penampilan Bapak Sadewut akan ada satu penampilan bareng saya.
0: Minggir, minggir, minggir. MC ini jenenge wis ketok. Wis genah. Lah apa wis nyotol.

0: diasuhi ngene. Amak iso gelbuk. Apa gelbuk cak? Geblok-geblok keliru. Keliru kok ya jantenan. Ya monggo ingkang badhe nderek digar nyani iki. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Suwe ora jamu-jamu pisan godhonge kates, Kang.
0: Terus.
1: Suwe ora ketemu-ketemu pisan kok tambah etes.
0: Aku wis deg-deg iki, Mang. Suwe ora jamu-jamu godhonge kates. Suwe ora ketemu, iya. Ketemu pisan kok karo lho, ngono lho, Des.
1: Lho, lah iku lah sing nang ngene tanku, Rek. Iku lah sing dewen deta.
0: Ya apa kabari?
1: Podcast ana Cak Fajar, ana Cak Faujan. Temenan rasane isuk kaya awan-awan gak kaya sore-sore gak kaya bengi lek ngene iki, Kang.
0: Lah iya lek kaya ya awake dhewe kaya gak duwe wektu kok ya bener awakmu.
1: Lah iya to pas jantenan jingkrak-jingkrak kenaan pencak kena berat
0: ya toh. Jan tak campur aduk bin.
1: Piye aku ki bingung lek nyeblak ning ngene iki, Kang.
0: Heeh, iku lho, jare ngrungokne iki titik-titik kate ngangkat macanan keliru katat kate ngangkat piring. Lah ya apa macanan karo piring dipadakno iku ora umum. Bin.
1: Dalem.
0: Tek ku dek kono Abin.
1: Ya yo. Mesti nopah lah aku tenan wong. CEO yang menyamar itu saya ini pagi siang malam itu ada di Puri Niaga Araya kan.
0: Tek ku arek Banyuwangi dek kono Abin.
1: Iya mesti to kusumane ayu diajeng royo ayu tus miasih.
0: Ing anu Bin, ing girna kok ditabrak arek-arek.
1: Ya lah tabrak tono ditabrak Fajar ditabrak Fauzan iki mau tapi wis tak jarni emek tak batin titen ono engko aku meng ngono.
0: Waduh iki lek mesti nang ketok magic nang kowe golek tepos kabeh.
1: Lah lek sapi lek aku masih nang ketok magic wis duwe ahline lho Kang. Segala sesuatu kan serahkan pada ahlinya. Lah ya to. Lah nang pental ndek kono ya aku ya ora kuatir. Tambal sulam Kang judule.
0: Heeh aku lek tambal ora patek iso sulame sing iso. Jantenan, aduh seneng lu ora jamak-jamak
1: lho ngene iki. Iki ketok gambari ya Kang ya. Lah iya iki bareng aku ki rocak pentol ketok gambari. Tambah suwe tambah bluduk.
0: Anginmu bolot ta? Iso tambah bluduk e umume tambah suwe tambah ganteng kok iso tambah bluduk lho.
1: Lah uang iki lek tondo senengi kaya ngono kuwi lho Kang. Lah saiki lho ngelem-ngelem sundul langit paribasane ya to. Lah lek batine iki gelo, gleger ya to. Karuan ngomong apa anane ning rasane ati iki duwe rasa kangen
0: ngono. Lah ngono. Blak kotang bloko suto.
1: Terus terang lah blake kuwi mau lho Kang.
0: Lah iya kudu blak kotang bloko suto tanpa tedeng aling-aling. Lah
1: iya to apa-apa iki kan ya apa anak nih.
0: Lah ya kuwi sing penting ora pasrah bongkokan.
1: Pasah bongkokan zaman biyen Kang, layangan pedot zaman biyen Kang. Tapi kan istilahnya kaya Kang karo adike ngene iki lho. Mas ya to tembung saklimah paribasane ya to. Jagongan kaya ora enek gunane, ora
0: manane.
1: Rebin zaman semono, buktine saiki tetep kokoh bakoh karo Roro Ayu Tusmiyasih.
0: Iya ya, heeh. Iki sapa jenenge Titik iki? Titik Kang Rebin titip salam karo Mbak Yuku jarene.
1: Lah yo mesti lek titik kowe ngono kuwi ya. Lah meng atur aku mek ngene tok. Weleh ngono kok
0: mek ngono tok.
1: Aku jane yo jan keuangan karo titik, tapi lek aku lek dek iki gak istilahnya gak ndule dhisik, gak nyenggol dhisik nek aku ki yo rasa piye ngono tok. Heeh,
0: yo kene jual, kene kudu jual mahal ta. Kene kudu jual mahal.
1: Yo yo sebenarnya bukannya kok jual mahal itu tidak kan. Watak wantu dondang sumyang cara wanci digawa mati yang ngono kan.
0: Lah iya ciri wanci iki ana dulurmu Jarwit Hunter teko sumber manjing wetan.
1: Wah amber manjing wetan lah kayak aku ya dono mulya kayak asli ku kayak amber manjing wetan karo dono mulya ya cedek to Kang.
0: Lah iya to. Ya. Jantenan pokoke
1: jan ngene kangen karo dilir-dilir ya ya ta kangen ketok gambare lho ya ta yo jan kula jan iso jane kaya kudu demok ae
0: malah jan demokan ping demokan aku wis suwe genok sing demok bin
1: lha iya istilahe kan istilahe lek kaya kange masa suwe ora enek sing demok istilahe jare Mbak Titi weleh-weleh mek cukup dalam angan-angan.
0: Di angan-angan ngono kae ya.
1: Lah iya
0: to. Aku lek ngono
1: kan ngoten niku.
0: Aku ku lek wis ngono ku wis koyo mbendina. Pokoke aku mau mari ngombe banyu panas ngono mesti angan-anganen aku.
1: Ya pasti itu terus maling ngono di anu Kang ditaleni duk lek wis angan-anganen.
0: Heeh. Udele diwae injek. Udele diwae injek.
1: Iya aku jan cuwacak kok ngono iki Kang ya en.
0: Iki lho kula kowe iki jarine Pak Viro. Kang Reben iki cocok kanggo ganteni Cak Wisnyoto dadi MC pencakku ngono ja.
1: Lah ya cocok istilahe gampang tok istilahe awong-awong kaya Reben iki gampang lho Kang. Senajan tok background-e ya dodol bakso, mie ayam gorengan di Kuriniaga ya to Kang. Tapi biasa dari brand ambassador.
0: Lho iya panggung ndi sing gurung derajat? Panggung ndi sing gak diunggahi lho. Sampai genok wong nanggapi panggungnya kotot diunggahi.
1: Iya temenan lho wong aku ki asli nih Kang ya. Lek jare wong biyen ngarani kan demen panggung ngono kae.
0: Iya iya
1: heeh. Ora enek sing nyelok ya manggung-manggung turut pojokan turut pos-pos kanan kiri no iso
0: ro. Jantenan. Tapi kowe ku yakin aku wis masih ono tanggapan gak ono tanggapan ono panggung gak ono panggung janji sing ngetek itu semiasih kowe mesti langsung manggung.
1: Lah cara cah saiki ngono kan itu Kang. Dadine lek obate niku ora klebon sehari 3 kali terus ngomyeng
0: istilah ngono lho. Ya ngomyeng. Lek jare putuku sing ndek Blitar ngomyeng. Alambuh omyeng ae. Nggih
1: leres. Heeh. Heeh, lah aku mes saiki karo dulur-dulur sing mak celuru terus tetep layar. Ngekai I love nyang Kang Pentol. Lah kapan wong-wong ido ngekeki aku mung ngono Kang.
0: Ngekeki apa?
1: Ya tunggalnya kuwi mau. I love.
0: Gila. Cari ini titik. Dwi kakang ora pangerten nadi pingin mie pentol ora diuncali. Mine kena diuncali no pentolnya ojo.
1: Ya ben ya. Iya. Lah penting ki istilahnya lah enggak kulino nyambat ya kan. Ora pas Reben muncul ngene iki ora disambat tiga jali. Gedruk lemah ping telu lek saiki sak kedepe netro. Apa-apa itu cuma di ujung jari.
0: Gak wis kari mak cenut.
1: Nah,
0: kok biyen ana jaman cak cenut ne dandang muntek wong kowe ben ngekeki aku dandangmu kari.
1: Istilahnya lek kaya jaman biyen kan kebak jroning pikiran.
0: Lah ya
1: kebak jroning sak kasunyata. Istilahnya lek kakange biyen kan muni wis posole maso pirang-pirang taun kowe sok bakal nemoni riyoyo kan ngono.
0: Iya, pokoke janji layare ora sampe dobol.
1: Aku mung siji Kang.
0: Apa?
1: Nek carane ngundho layangan iso kendho iso kenceng bah jan niku ngeling-elingi tenan.
0: Lho ya tenan ya kudu. Del del kae mulo. Sufi. Piye? Kowe kok guyu wae iki lho aku.
1: Lah nggih pripun lah ngene-ngene kula nggih enten lokasi lho Kang enten
0: iki. Oh iya ya wis.
1: Repel ya reben mau remurem nek njero pas suarane ngungkung nek nggen salon iki jane iki apa kentekan obat apa piye. Jare Mas Fajar The Griyo kok lah tibakno kancaku iki ngene tibakno ngono.
0: Tibake ngene anjene ngene. Tangane tapi aja genahno. Wis salam kanggo dulur-dulur ning kono muga-muga dagangane kabeh laris manis tanjung kimpul.
1: Loh tenan laris manis Tanjung Kimpul dagangan habis duit ngumpul ada Mas Martono Pukis ya kan ada Mas Fajar The Kriuk Mas Maujan Leker kue Araya buah tak setel nih berat cara meduroan mau Kang udah teritan dibi
0: dibimu kono ah. Jadi goleknya lagu apa
1: tanjal rujak
0: rada
1: versi gedruk jaipong lho Kang.
0: Sing apa?
1: Sing versi gedruk jaipong lho Kang.
0: Beres.
1: Ana rujak ulek. Wah, beres ya wis kanggo kabeh ae Kang, yang ini iki sake. Wah, rasa kangen pengen penuh pengen kepethuk ya ta Kang.
0: Lah
1: iya to. Wah, tenan Puri Niaga bergoyang Kang, lek ana Reben iki tenan.
0: Jan pokoke
1: nggih cekam ngoten mawon nggih Kang
0: nggih kersa kan
1: rencangi nggih nggih Kang nggih. Pangapunten sanget assalamualaikum.
0: Siap waalaikumsalam. Tak uleke rujake ben. Woi. gongsengi. Mencari titik wis gedruk balak-balik sampe lemahe tepos. Lelik lemahe ora kok gedruk ya wis ambles di. Yuk ya yuk. Nganggo putuku. Saiki lagi ning omah tunggul wulung, nunggu

Zayid Mahfurot asik jos pokoknya. Request lagu Mati Adaga Cinta Banur Orkes Arskanda Kabupaten Jombang Jawa Timur. Pangapunten niki jatahe campur sari hari.

Jesús Bakhti, Gaspol Bist.

Dirman Bakwan. Titip salam kagem konco-konco sekitaran Sulfa Kebon Dalem. Salam sejahtera selalu. Asyap sudah disampaikan Mas Bro. Bajute Omas Suwung wis tak ngeni.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Terbuat dari keratin, cat yang sama dengan
2: warungnya dibuka di toto sendok.
3: Wis jam songo, luwes songo likur menit dagangan ya wis tak kirim rono rene pokoke dodolane dina niki enlon tok. Lho enlon ya apa cak? Oh kuwi online. Sanjokono kono pokoke wis alhamdulillah. Ki mau ya dulur-dulurku sing enek araya ido nglumpuk saiki enek Mas Edi saka Sapelot. Ya matur nuwun ngersake kijing miring dinteni sing ngersake apa ku jenenge Menteri Durmogati. Nah sabar wis iki mari kita unyerne pisan. Ha nggih matur nuwun lho menika kagem dulur-dulur. Ha nggih Mas Edi sabar sik nggih. Kanggo dulur-dulur ku abe sing wis ngeramekno sing wis gayengno. Dina iki mau dulur-dulur kaki lima, dulur-dulur wis pokoke kuwabe ya sing neng pasar Karang Ploso bareng iki, terus sing neng pasar Batu. Mulai lantai siji sampai lantai piro iku? Papat ta. Iya kabeh do iki migine nek daging karo neng ngene kuwi lho dulur-dulur sing dol daging karo sing dol kain. Jual kain-kain gak jarine. Jarine kok ahong aku lagi jual kain-kain. Iki yo matur nuwun sanget pokoke aku ngene iki gak iso ngomong jarine iki minggu gembira minggu bersama. Yo sik tak golekno menterine arek-arek sik ya sing ngersake apa iku lek ngarani kijing miring sabar sik. Cak, kakine kok akeh men tekku cuma loro. Gak popo akeh mekmu mek loro ya apa foto. Lah timbangane sing akeh kuwi kakinya akeh tapi kakinya metel. Kakimu metel kono. Iya, Menteri Durmogati.

0: oleh Badi laporan kena diakali. Penting kabeh di dunia awak iki mesti tidak dicari-cari.
1: Uhui.
0: Masuk Tresno. Lek wis ngono iki terus dikapakne. Ya ayo ditukokno kejing ae wong, ditukokno kejing.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anje saya caket kali garis purnani, paripurnani geti. Wonten Mas Adi Cahyoyo, Cahyo Nanggolo Wicaksono. Enjing-enjing ngersakaken gending serampat sekeca menawi nggih. Wah, serampati kok dereng cemawis niki bau nggih pangapunten. Anje para kadang suno budaya ingkang satu kinormatan kepareng kula nyuwun kamit, anu nyuwun pamit. Mugi si Adi Cara niki duk kapan nika lek wis wayahe mesti petuk malih kali kula. Dumateng sedayanipun para panjang kuyung ingkang liwat BA, ingkang liwat TikTok, ingkang liwat pokoke kabeh kula matur nuwun sanget. Pangapunten Kang Agung pinanggih sanes wekdal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Shalom, Hong Ulun Basuki Langgeng Rayu Rayu Kang Samyo pinanggih. Nuwun.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Stereo Audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program

lepas jam 12.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi anak-anak di rumah. Wah, bersama Bu Eli lagi. Wah, sekarang kan cuacanya ya, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Jadi anak-anak di rumah yang hari minggunya sedang bersama RRI Malang, seperti biasa Bu Eli menemani kalian ya, bersama Libur Sekolah Duniaku Ceria. Wah, sudah ada dengar suara nih. Nah, Bu Eli juga lagi gak enak badan ya, suaranya lagi serak-serak bagaimana begitu ya. Juga untuk anak-anak, jaga kesehatannya. Oke, nah sekarang di depan Bu Eli ini masih bersama seperti minggu kemarin. Nah, dengan KP3 Bani Hasyim The Living School ya, dari Singosari ya. Nah, penasaran teman-teman kali ini dari TK Bani Hasyim yang kelompok B lo. Nah, yuk Bu Eli sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libur sekolah. Iya, anak Indonesia harus bahagia karena anak Indonesia adalah masa depan bangsa. Nah, anak-anak di rumah, minggu yang cerah ini kita akan bersama KB3 Bani Hasyim yang tepatnya di Jalan Persada Bayangkara, Singhasari, Blok LK, Pagentan, Kecamatan Singosari. Wow, sekarang tidak asing kan kemarin ibu kepala sekolahnya yang suaranya merdu sekali ya. Ibu kepala sekolahnya adalah Ibu Emmy Widiarti, SPD AUD. Wakil sekolahnya, wakil kepala sekolahnya Ibu Nur Aminah dan Ibu Amelia. Dan ibu gurunya yang begitu ceria dan kreativitas, Ibu Misari, Ibu Dia, Ibu Novita, Ibu Yan Masita, Ibu Miftahul, Ibu Christian, Ibu Arifa, dan Ibu Durotun Nafisa. Ya, anak-anak di rumah tetap duduk manis ya. Kita akan dengarkan lagu pembukaan dari KBTK Bani Hasyim. Ya, kita akan dengarkan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Bani Hasyim, dinyanyikan seluruh santri KB TK Bani Hasyim.

Iya, anak-anakku di rumah. Itulah tadi sebuah lagu Mas Bani Hasyim. Sudah kita dengarkan bersama-sama. Selanjutnya anak-anak, kalian pasti penasaran ya, ada apa saja ya nanti yang dihadiahkan di minggu yang berbahagia, di minggu yang ceria ini. Ya, kita akan dengarkan seluruh suara merdunya seluruh TKB Bani Hasyim, yaitu dengan sebuah lagu Asmaul Husna.

0: luar biasa. Belakangnya asaben. Iya, itulah dunia anak-anak. Anak-anakku di rumah, itu tadi kita sudah dengarkan begitu merdu suaranya teman-temanmu dengan menyanyikan sebuah lagu Asmaul Husna. Dan selanjutnya kita akan dengarkan surat At-Takatsur, surat Al-Khari'ah dan surat Al-Adiyat oleh Ananda Azril Nisa Arya Alesa Avitsa Zara Bidadari El Fatih Adam Kentaro
1: memberi salam. Assalamualaikum wa

0: Alhamdulillah, lantunan surat-surat sudah kita dengarkan ya, begitu merdunya. Anak-anakku di rumah, itulah tadi teman-temanmu dari kelompok B KBTK Bani Hasyim. Selanjutnya kita akan dengarkan hadis kebersihan dan hadis kasih sayang. Ananda Elfati dan Ananda Bidadari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, bagus sekali ya. Itulah tadi Mas Fatih sama Bidadari. Dan selanjutnya kita akan dengarkan doa kedua orang tua dari kelas kelompok bermain Jabal Rahmah. Anak-anakku di rumah, ini dari KBTK Bani Hasyim, kelas yang paling kecil ya. Nah, harus memaklumi, inilah kelas paling kecil yang akan membacakan doa untuk kedua orang tua.

0: warahmatullahi.
1: Luar biasa. Maaf ya tadi ternyata langsung ya Saidul Istighfarnya luar biasa. Tadi sudah dengan KB Jabar Rama, yaitu Ananda Ara, Tita, Raisha, Banin, Bara, Raska, Sastra, Ryan, Melvin, Kenzo, Nisam, dan Cleon. Wah, iya luar biasa anak-anakku di rumah. Walaupun masih kecil suaranya sudah keras sekali. Selanjutnya kita akan dengarkan suaranya temanmu dari TKB, Ananda Hanum, Fania, Nadif, Hafiz, Ahsani, Kentaro, dan Sahrul dalam sebuah lagu 25 Nabi.
2: Nadif di sana, Nadif di sana.

satu, dua, membaca, menyanyikan lagu Nabi.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, itulah tadi lagu 25 Nabi. Selanjutnya kita akan dengarkan doa menjenguk teman sakit, doa sesudah berwudu, dan doa sesudah azan oleh Ananda, Aisyah, Riko, dan Afta.
2: Memberi salam. Assalamualaikum.

0: Iya, bagus sekali ya. Itu tadi sebuah doa. Ada tiga doa sudah didengarkan, yang suaranya merdu oleh Ananda, Aisyah, Riko, dan Afta. Anak-anakku di rumah, kalian tetap duduk manis. Kita akan dengarkan sebuah lagu Jawa, Nama-nama Anggota Badan, oleh Atala, Azriel, Aizan, Rayi, Altaf, Akila, Aviza, dan Malika.
1: Mamari salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cici roro telung.

0: Iya, itulah tadi lagu Jawa nama-nama anggota tubuh. Selanjutnya kita akan dengarkan Solawat Busro.
1: Aku menih.
0: Iya, anak-anakku di rumah, sambil menunggu teman-temanmu untuk bersolawat, kita mau dengarkan dulu ya, bahwa KBTK Bani Hasyim itu adalah sekolah The Living School. Yuk kita panggil ya ibu kepala sekolahnya. Kepada Ibu Emmy, dipersilakan. Teman-teman menyiapkan saja.

0: konsentrasi ya. Perlu kami kenalkan bahwa saya nama Emi Widiyati selaku kepala TK Bani Hasim, KPTK Bani Hasim yang beralamat di Perum Persada Bayangkara Blok LK Singhasari Kelurahan Pagetan Kecamatan Singosari. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari ini masih dibuka pendaftaran santri baru. Kebetulan kami sudah membuka pada tanggal launchingnya tanggal 7 Desember tahun 2024 dan sampai saat ini masih dibuka pendaftaran mulai dari KB, TK, Bani Hasim. Monggo, ini adalah pekan budaya yang biasanya kami lakukan setiap bulan sekali di sekolah. Dan alhamdulillah pada bulan Februari ini ada istimewa bahwa kita memperkenalkan pekan budayanya di RRI Malang. Terima kasih Bu Eli selaku pengasuh panggung gembira RRI Malang yang selalu menghubungi kami apabila ayo kapan Bu Emi Bani Hasim siap, dan alhamdulillah selalu rutin. Mulai tahun-tahun kemarin kita sudah ikut siaran secara rutin di RRI Malang. Terima kasih kepada segenap kru RRI Malang yang telah membantu kami. Namanya juga anak-anak, dan mohon maaf Bu Eli jika tapi Bu Eli gak kaget karena Bu Eli ini juga guru TK. Jadi seprofesi dengan saya, dan alhamdulillah. Terima kasih Bu Eli, terima kasih RRI yang selalu memfasilitasi dunia anak-anak. Cukup sampai di sini. Jangan lupa kalau ingin bergabung dengan KBTK Bani Hasim, monggo langsung datang ke Perum Persada Bayangkara Blok LK. Dari sana masih dalam untuk Februari ini gelombang 1. Monggo dipersilakan jika ingin bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, itulah tadi suara merdunya Ibu Kepala Sekolah TK Bani Hasim yang keunggulannya sekarang itu ada di depan kita. Mungkin anak-anak yang di rumah yang mendengarkan, nah sebentar lagi kita akan dengarkan suara merdu solawat busro mereka yang akan dibawakan oleh Ananda, Awan, Zafir, Kavi, Azriel, Jason, Arya, Adam, Rayi, Aidan, Atala, Altar, Altaf, dan Bilal.
2: Memberi

0: memberi salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, itulah tadi. Rasanya masih kurang ya. Bagus sekali ya. Itulah tadi teman-temanmu sudah bersolawatan di RRI Malang. Luar biasa. Dan selanjutnya kita akan diberi hadiah sebuah tari ya. Inilah tari topi oleh Ananda Nesia Bidadari Hira Fania Rumi Hanim Aisyah dan Rara.

0: luar biasa. Topi, tari topi ya. Anak-anakku di rumah, sebuah tarian yang menceritakan bahwa anak Indonesia cinta negaranya dan anak Indonesia bermain bersama di luar garis khatulistiwa tidak lupa membawa topinya, topi saya Bunda Ria. Tepuk tangan dulu semuanya. Iya, selanjutnya tadi kita sudah dengarkan, sudah lihat ya, yang di rumah juga kita sudah dengarkan musik topi tadi luar biasa. Selanjutnya Ibu Eli panggil kelompok bermain Jabal Rahma, ada Ananda Ara, Tita, Raisa, Banin, Bara, Raska, Sastra, Ryan, Melvin, Kenzo, Nizam, dan Cleon. Nah, mau menyanyi apa ya? Anak-anakku sayang ini, kita mau menyanyikan lagu huruf vokal. Dan dilanjutkan menyanyi lagu kricik-kricik-kricik ya, lagu air. Yuk, kita dengarkan sama-sama.
1: Mbak Ara di tengah, suaranya yang keras Mbak Ara.
2: Memberi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalih mulutnya ikinya mulutnya

Mulutnya.

0: Air untuk mencuci.
1: Sik.
0: Dan gosok gigi. Sik.
1: Salah.

Ma, itu tadi ya suaranya timbul tenggelam, wah. Memang kalau ada kelompok bermain sudah berani maju ke depan, itu sudah luar biasa. Dan selanjutnya kita akan dengarkan sebuah lagu Sahabat Nabi yang akan dibawakan oleh Ananda Rara, Zahra, Arfan, Kiki, Rizky, dan Hira.

0: Santai.
1: Itulah tadi lagu Sahabat Nabi. Selanjutnya lagu Jangan Main HP. Ya, anak-anak di rumah boleh bermain HP tapi waktu ada sendiri. Kalau ke sekolah jangan suka main HP. Oleh Ananda Nesa, Gavi, Javier, Awa, Adam, Alessa, Arya, Jason, dan Aizan. Inilah Jangan Main HP.
2: Aku
3: berarti gak mau.
2: Jadi aku
3: mau. Aku

0: Iya, jangan main HP ya. Anak-anakku, kalian tetap duduk manis bersama kita, bersama KBTK Bani Hasyim. KBTK Bani Hasyim masih semangat? Masih semangat? Libur sekolah? Iya, masih semangat. Sekarang kita akan melihat sebuah tari. Wow, anak-anakku di rumah yang ada di depan radio, jangan sedih karena ada di YouTube juga ya. Kita akan dengarkan dan kita akan melihat tari Hompimpa. Inilah tari Hompimpa oleh Ananda Alesa, Zara, Aviza, Nora, Akila, dan Malika.
1: Hompimpa layum gamreng, ne ija pakai baju rombeng, isa jaga. Hompimpa layum gamreng, ne ija pakai baju rombeng, bawa.

0: Iya. Selanjutnya kita akan dengarkan kelas Kautsar. Ya, seluruh santri kelas Kautsar. Ya. Kelas Kautsar bisa naik ke atas panggung. Anak-anakku di rumah, inilah teman-temanmu dari seluruh santri kelas Kautsar dari TK Bani Hasyim dengan akan membawakan sebuah lagu kendaraan dalam bahasa Arab, Jawa, dan bahasa Inggris.
1: Memberi salam asyik.

0: itulah tadi bagus sekali sebuah lagu bahasa Arab, bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Anak-anakku di rumah tidak terasa ya, tapi kalian jangan kemana-mana, tetap duduk manis. Kita masih dihibur dengan sebuah lagu posisi dalam bahasa Arab oleh Ananda, Aviza, Arya, Azriel, Alessa, Adam, Bilal, dan Altaf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, luar biasa. Itulah tadi sebuah lagu dalam bahasa Arab. Selanjutnya kita akan dengarkan puisi Ramadan oleh Ananda Arya, Rumi, El Fatih, Hafiz, dan Bi.
0: Memberi salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ramadan tiba, bulan Ramadan, bulan yang paling kutunggu. Aku sambut dengan sukacita. Mari kita berlomba meraih pahala.
3: Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang nanti yang selalu aku cintai. Bulan Ramadan.
4: Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan puasa sungguh mulia. Belajar menahan lapar dan haus sejak fajar hingga senja, tapi aku akan sabar menjalankannya.
5: Saat azan maghrib telah tiba, hatiku sungguh senang. Rasa lapar dan haus menjadi hilang. Semoga puasa hari ini penuh berkah.
6: Bulan yang mulia, aku ingin kau selalu ada di bulan penuh pahala. Selalu aku rindukan.
7: Selamat menyambut bulan Ramadan, teman-teman.
0: Memberi salam.
1: Iya, bulan Ramadan. Anak-anakku di rumah, memang sebentar ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Nah, mungkin saat ini sudah mengikuti belajar dari TK ya, belajar berpuasa. Iya, begitu juga anak-anak di rumah pastinya sudah pandai. Apalagi kalau penasaran, bisa loh kita bermain ke KBTK Bani Hasyim. Ibu gurunya welcome, semuanya baik-baik dan cantik-cantik. Iya, yuk kita ke Bani Hasyim. Selanjutnya kita akan lihat sebuah gerak dan lagu. Wah, sebagai penutupnya luar biasa ya. Ini kita akan dihibur seluruh santri KBTK Bani Hasyim dalam sebuah gerak dan lagu Gundul Gundul Pacul.
8: Enggak rebutan, ini cantik, cantik. Yang halus,
9: cantik. Oh, nomor piro, nomor loro.
10: Aku ndek kene.
9: Nomor loro.
8: Mundur. Yang kau tinggal. Oh,
1: anak-anakku di rumah, dengan berakhirnya gerak dan lagu gundul-gundul pacur, tidak terasa ya kita sudah sampai dari pagi sampai siang masih semangat. Coba Bu Elis sapa dulu sambil menata ya. Wah, libur sekolah. KBTK Bani Hasyim. Luar biasa, masih semangat. Begitu juga teman-teman di rumah, jangan lupa ya, bersama-sama yuk kita lihat di mana KBTK Bani Hasyim. Boleh, gurunya welcome semuanya. Dan sekarang kita akan dengarkan inilah gerakan lagu Gundul Gundul Pacul.

0: biasa. Itulah tadi gerakan lagu Gundul Gundul Pacul. Iya, anak-anakku sayang, itulah kebersamaan kita dengan KBTK Banyasin. Semoga minggu depan lagi kita bersama-sama lagi di libur sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sayang, anak-anak semangat ya.
1: Semangat.
0: Anak-anak menyanyi lagi Indonesia Raya mau. Anak-anakku di rumah, kita akan bersama KPTK Bani Hasyim, The Living School, sekolah yang ada di Singosari. Nah, inilah teman-temanmu akan menyanyikan sebuah lagu pembukaan, lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Bani Hasyim yang dinyanyikan seluruh santri dari TKB dan kelompok bermain KBTK Bani Hasyim.
2: Semuanya biar gak terulang. Yang bangun. Siap gerak.
3: Siap.
2: Siap gerak.
3: Siap.
2: Tanpa suara. Siap gerak.
3: Siap.
2: Konsentrasi di Ibu Amel. Nanti kandanya biar cocok dengan lagunya. Ulang-ulang lagi.

Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamira. Sakniki wonten Mbak Yaya yang bakal menemani panjenengan sedaya sampai nanti merapat di jam 3 sore nggih. Mungkin bakal wonten beberapa informasi menarik dan juga program-program pilihan yang akan menemani panjenengan di siang hari ini. Dan biar makin santai di hari Minggu siang kali ini, nanti juga akan kami hadirkan tebang-tebang Jawa ya, yang tentunya enak-enak pol untuk Anda dengarkan sembari bersantai di rumah atau mungkin menemani Anda yang sedang ada di perjalanan menuju tempat tujuan ya. Apalagi di hari Minggu siang ini cuaca lumayan cerah ya, kemudian trafiknya juga lumayan padat. Jadi walaupun hari Minggu ternyata masih banyak orang yang beraktivitas di luar ruangan. Jadi bagi panjenengan sedoyo yang mungkin lagi ada di jalan, hati-hati saja. Semoga Anda semuanya dapat sampai di tujuan dengan selamat, nggih. Baiklah, dapat kami informasikan juga bahwasannya nanti pada pukul 11.27 waktu Indonesia Barat akan berkumandang adzan salat zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Satus Gangsal Komatigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Nah, iki jula-julimu pengjak.
1: Iya,
0: iki penjoget-penjoget iki lumpuk kabeh di panggung. Ayo ngiringi jula-juli peng. Khas Jawa Timur.
2: Iya.
0: Nek gak ana jula-juli iki kurang sedep ya.

0: pas jam 12. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta 1 Erwandu Rohmadi menegaskan bahwasanya kondisi bendungan Lahor hingga saat ini masih aman dan tetap berfungsi dengan normal. Meski demikian, pengelolaan bendungan mulai menyiapkan sejumlah langkah antisipasi dikarenakan usia bendungan yang terus bertambah. Ia menjelaskan rencana pembatasan kendaraan roda 4 sebenarnya bukan dipicu oleh gangguan operasional yang belakangan terjadi. Menurutnya, kebijakan tersebut sudah dirancang sejak tahun 2025 berdasarkan arahan pemerintah pusat dan Direktorat Jenderal terkait. Sementara itu, Erwandu juga mengakui bahwa kebijakan itu akan membawa konsekuensi baik dari sisi sosial maupun potensi penurunan pendapatan kawasan wisata. Namun pihaknya menegaskan keamanan bendungan sebagai objek vital nasional tetap menjadi prioritas yang utama. Dalam hal ini, Perum Jasa Tirta 1 terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, hingga pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyiapkan skema pembatasan tersebut. Salah satu yang dibahas adalah pengembangan kawasan wisata di sekitar bendungan agar pengunjung tetap datang dan singgah meskipun kendaraan roda 4 dibatasi. Ia juga melanjutkan bahwa pembatasan sementara ini hanya direncanakan untuk kendaraan roda 4 saja, sedangkan kendaraan roda 2 masih diperbolehkan melintas dikarenakan menjadi moda utama masyarakat sekitar bendungan dalam aktivitas sehari-hari. Demikian Pawarta Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 13. Wedari ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamireng nggih. Saniki wonten informasi terkait dengan bendungan Lahor ya. Kemarin sudah ada informasinya bahwasanya memang kawasan wisata ini jalannya sudah dibatasi untuk kendaraan roda 4 ngeten niku nggih. Jadi Perum Jasa Tirta 1 niki Mas Tekno lek pengembangan kawasan wisata di sekitar bendungan Lahor iki akan menjadi fokus utama apabila kebijakan pembatasan kendaraan roda 4 resmi diterapkan. Langkah iki disiapno untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat ning sekitar wilayah Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar. Wonten Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta 1, Erwando Rohmadi mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah gawe nyiapno skema pengembangan wisata baru ning sekitar kawasan bendungan. Pihak iki terus melakukan koordinasi nggih bersama dengan pemerintah daerah sebagaimana nanti kawasan wisata iki tetap bisa digunakan ya sehingga masyarakat tetap datang dan singgah. Menurut konsep yang disiapkan iki bukan lagi wisata kendaraan melintas melainkan wisata singgah. Nanti niki wonten beberapa titik di sekitar bendungan yang akan diarahkan menjadi kantong parkir sekaligus pusat aktivitas wisata masyarakat. Jadi fungsine iki bukan lagi hanya kendaraan melintas utawi lewat tok ngeten niku nggih, tapi juga bisa menjadi sebuah tempat singgah atau tempat mampir. Erwando mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Blitar iki telah menyatakan kesiapan dalam mendukung skema tersebut. Menurut pemerintah daerah iki paham bahwa keamanan bendungan tetap menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan lainnya. DE nambahno wonten rencana pembatasan kendaraan roda 4 sakjane niki sampun disusun sejak tahun 2025 dan bukan akibat dari gangguan operasional yang sempat terjadi belakangan ini. Kebijakan iki merupakan bagian dari langkah mitigasi mengingat usia bendungan Lahor yang semakin menua. Meski demikian, kendaraan roda 2 ini masih belum akan dibatasi dikarenakan akan menjadi akses utama masyarakat sekitar untuk aktivitas sehari-hari. Jadi PJT 1 juga masih membuka kemungkinan adanya pengecualian kendaraan roda 4 pada kondisi tertentu yang bersifat mendadak. Mereka bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini juga mulai membahas kesiapan jalur alternatif apabila pembatasan kendaraan nantinya diterapkan dengan penuh. Jalur pengganti iku diharapno mampu mendukung mobilitas masyarakat tanpa mengganggu fungsi keamanan bendungan sebagai objek vital nasional.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Sedaya Pamireng SD Muhammadiyah 1 Wiringin Anom ini resmi menerima piagam penghargaan Piagam Sekolah Ekologis dari Ekoton. Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen sekolah dalam membangun budaya peduli lingkungan secara berkelanjutan. Penyerahan penghargaan dilakukan bertepatan dengan milad ke-21 SD Muhammadiyah 1 Wiringin Anom ya. Selain piagam penghargaan, sekolah juga menerima modul sekolah ekologis sebagai panduan pembelajaran lingkungan bagi guru dan sekolah. Nah, kemudian modul ini juga memuat 4 tema utama, yakni ada pengelolaan sampah, kemudian energi terbarukan, konservasi keanekaragaman hayati, dan juga pangan sehat. Program ini pun diharapkan mampu menjadikan kepedulian lingkungan sebagai bagian dari budaya hidup di sekolah. Adapun perwakilan Ekoton, Tonis Arianto SIKOM menyampaikan bahwa program sekolah ekologis tidak hanya berfokus pada teori lingkungan saja. Dan menurutnya program ini bertujuan dalam membentuk karakter peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu Kepala SD Muhammadiyah 1 Wiringin Anom, Kolik Idris SPD menjelaskan adanya komitmen sekolah terhadap lingkungan yang telah dimulai sejak tahun 2016, di mana upaya tersebut kemudian dijalankan lebih serius pada mulai 2018 bersama dengan seluruh warga sekolah dan juga mitra lingkungan. Adapun koordinasi Adiwiyata Sekolah Hoirunisa SSI menyebutkan bahwa pendidikan lingkungan diintegrasikan dalam pembelajaran di kelas, dan menurutnya juga pembentukan perilaku peduli lingkungan menjadi bagian dari misi sekolah. Jadi misi sekolah mereka salah satunya adalah membentuk perilaku peduli lingkungan dan budaya lingkungan. Dan penerapan tersebut terlihat lewat kantin tanpa plastik sekali pakai, kemudian penggunaan refill store, hingga pengolahan sampah organik menjadi kompos. Sekolah juga membentuk kader lingkungan bernama Eco Warrior untuk melakukan pengawasan sampah plastik dan edukasi lingkungan. Selain itu, posisi sekolah yang berbatasan langsung dengan sungai ternyata juga dimanfaatkan sebagai laboratorium hidup. Bersama dengan Ekoton, siswa melakukan biomonitoring sungai lewat metode biotilik untuk mempelajari kesehatan ekosistem perairan ya. Jadi kalau sosialisasi tidak dilakukan secara terus-menerus, ternyata kebiasaan baik ini bisa hilang. Dan melalui penghargaan ini juga, Ekoton berharap langkah SD Muhammad 1 Wiringin Anom ini menjadi aspirasi bagi

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: ati larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Lepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, realisasi program angkutan pelajar gratis di Kota Malang masih berada pada tahap negosiasi tarif antara pemerintah kota dengan sopir angkutan kota. Dan hingga kini belum ada kesepakatan nominal pembayaran yang akan diterima oleh sopir. Dalam hal ini, Sekda Organda Kota Malang Purwono Cokrodarsono menjelaskan, awalnya Dinas Perhubungan atau Disub Kota Malang menawarkan tarif Rp3.600 per kilometer, namun angka tersebut dinilai terlalu kecil sehingga pihak sopir mengajukan tarif minimal Rp6.000 per kilometer. Menurutnya, tarif Rp6.000 per kilometer dinilai lebih realistis untuk menutup biaya operasional supir. Dengan jarak tempuh paling pendek sekitar 16 km, sopir diperkirakan bisa memperoleh pendapatan sekitar Rp90.000 per hari. Nominal ini pun dianggap cukup untuk mendukung operasional kendaraan hingga perawatan armada angkot yang akan digunakan sebagai moda transportasi pelajar. Untuk menjalankan program tersebut, pemerintah Kota Malang telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1.9 miliar, di mana nantinya pembayaran kepada sopir tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui koperasi angkot. Sementara itu, Kepala Disub Kota Malang Wijaya Saleh Putra mengatakan rencana angkutan pelajar gratis kini memasuki tahap finalisasi dan tinggal menunggu surat keputusan dari Gubernur Jawa Timur. Dari sekitar 177 armada angkot yang trayeknya masih aktif, sebanyak 80 unit direncanakan akan dilibatkan dalam program tersebut. Demikian Pawarta Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam sekawan ulang. Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

105,3 perempat RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamireng tasih barengan kali kula Mbak Yaya tentune di siang hari ini nggih. Di jam 1 siang kali ini nanti akan ada informasi seputar Malang Raya yang bisa Anda dengarkan selama 1 jam ke depan nanti. Jadi pastikan panjenengan sedaya tasik mirengaken 105,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya.

0: nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sedaya pamirang, panjenengan tasih bersama dengan kami tentunya dalam Suara Budaya Malang Raya nggih. Niki wonten informasi di tengah derasnya arus budaya modern, keberadaan Sanggar Tari Sri Wedari ini menjadi salah satu upaya dalam menjaga eksistensi seni tari tradisional ya. Sanggar yang telah didirikan tahun 2018 ini menyediakan bermacam kelas untuk berbagai usia. Mulai dari usia dini hingga dewasa, di mana hal ini pun dilakukan sebagai tempat mengenalkan dan melestarikan budaya tari. Sementara itu pembagian kelas sendiri berdasarkan usia, adapun emosional peserta didik dan cara berlatihnya. Terdapat berbagai macam kelas di Sanggar Tari ini, mulai dari kelas Angsana untuk prateka dan TK, kemudian Angsoka untuk kelas 1 dan 2 SD, Padma untuk kelas 3 hingga 6 SD, Menur untuk kelas campuran dan SMP SMA ya, serta kelas Baksari untuk ibu-ibu. Nah, kelas Baksari ini adalah kelas yang baru di-launching tepatnya pada tanggal 25 April lalu. Sementara itu perlakuan pengajar pada setiap kelas juga berbeda ya, tergantung dari cara belajar peserta didiknya. Dan tentunya pelajaran dimulai dari teknik tari yang paling mudah hingga yang paling rumit. Yang tidak terlupakan adalah adanya pengenalan makna tari kepada peserta agar mereka ini bisa memahami dan tahu cara untuk membawakannya. Dalam menjalankan aktivitasnya, Sanggar Tari Sri Wedari punya beberapa lokasi latihan. Adapun latihan rutin pada kelas reguler diadakan setiap hari Sabtu di Olive Tree Studio yang berada di kawasan Jalan Kepundung. Sementara itu, terdapat juga home base di daerah Pandan Landung, Wagir, yang biasanya digunakan untuk latihan non-reguler seperti privat atau persiapan proyek pertunjukan. Jadi dengan adanya keberadaan Sanggar Tari ini patut kita apresiasi ya, dan harapannya semoga Sanggar Tari seperti ini bisa bertahan di tengah pergantian era ya, apalagi sekarang sudah zaman modern. Karena dengan adanya Sanggar Tari ini mereka juga berjasa dalam mengenalkan tari-tari tradisional kepada generasi mendatang atau generasi muda kita ya. Baiklah, nanti juga masih akan ada beberapa informasi lain ya seputar Kota Malang tentunya. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami dalam Suara Budaya Malang Raya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Library RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sedaya Pamireng, Kota Malang ini memang dikenal sebagai surganya kuliner gitu ya. Dengan berbagai macam warung makan yang menjamur dan memanjakan lidah para penikmatnya. Apalagi di tengah persaingan bisnis kuliner yang ketat, warung Bang Leo ini hadir dengan konsep yang sederhana namun digemari oleh banyak orang, terutama pada pagi hari. Letaknya di lokasi yang strategis, yakni dekat dengan stasiun kereta api Kota Batu, warung Bang Leo selalu ramai dikunjungi pelanggan mulai pukul 6 hingga 10 pagi. Keunikan dari warung ini terletak pada menu tradisional yang lezat dan harga terjangkau, apalagi konsepnya adalah nasi ambil sepuasnya. Wow. Adapun Lia, seorang pecinta kuliner asal Wonokoyo, mengatakan kalau warung Bang Leo ini punya daya tarik tersendiri. Menunya emang sederhana, tapi rasanya tidak kalah dengan restoran yang ada di Malang. Harganya juga sangat terjangkau, dengan paket dan bonus lauk yang menarik, sambalnya itu loh enak banget katanya. Dengan kisaran harga Rp10.000 hingga Rp25.000, pelanggan sudah bisa menikmati hidangan yang lengkap dengan teh hangat. Lia juga merekomendasikan warung Bang Leo bagi para traveler yang tiba di Malang pagi hari atau pekerja yang ingin sarapan sebelum berangkat bekerja. Jadi warung Bang Leo ini emang sangat cocok untuk sarapan pagi, terutama bagi ibu-ibu yang tidak sempat masak dikarenakan harus mengantar anak sekolah. Sementara itu, warung Bang Leo sendiri membuktikan bahwa kesederhanaan dan cita rasa tradisional tetap menjadi daya tarik yang utama bagi para pecinta kuliner. Dengan harga yang ramah di kantong dan rasa yang menggugah selera, warung ini pun menjadi pilihan yang tepat untuk memulai hari di Kota Malang ya. Emang benar, Malang adalah surganya kuliner. Nah, setuju apa tidak nih?

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: lepas jam sekawan ulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Malang mulai mengintensifkan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hantavirus. Meskipun data resmi dari Kementerian Kesehatan belum menjelaskan secara rinci apakah kasus yang ditemukan berstatus suspek atau sudah terkonfirmasi, tapi langkah antisipasi tetap dilakukan melalui 16 puskesmas di Kota Malang. Dalam hal ini, Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Mu'arif, mengatakan edukasi diberikan secara langsung maupun melalui media elektronik. Materinya meliputi pengenalan hantavirus, cara penularan, hingga langkah pencegahan yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Hantavirus ini perantaranya adalah tikus atau hewan pengerat, dan penularannya bisa lewat air kencing, air liur, dan kotorannya. Dia juga menjelaskan penularan paling banyak terjadi lewat udara atau airborne, di mana kotoran maupun urin tikus yang mengering dapat terbawa udara, kemudian terhirup oleh manusia lewat saluran pernafasan. Selain itu, penularan juga dapat terjadi akibat kontaminasi, misalnya ketika seseorang menyentuh benda atau terpapar kotoran, air liur atau urin tikus, kemudian memegang area wajah seperti mata, hidung, dan mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Adapun gejala awal hantavirus disebutkan mirip dengan infeksi virus pada umumnya, di mana penderita dapat mengalami demam tinggi, badan terasa pegal, nyeri tenggorokan hingga sakit kepala. Namun demikian, Husnul mengingatkan bahwasanya hantavirus ini punya resiko fatalitas yang cukup tinggi dikarenakan menyerang organ ginjal sebagai target utama. Menurutnya, tingkat fatalitas hantavirus dalam sejumlah literatur bahkan disebutkan lebih tinggi dibandingkan dengan COVID-19. Oleh karena itu, masyarakat diminta kembali menerapkan kebiasaan protokol kesehatan, terutama penggunaan masker. Jadi yang paling mendasar adalah memakai masker, dikarenakan itu adalah pintu masuk paling bahaya lewat saluran pernafasan. Demikian Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam gangsal ulas. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: posisi 20 minggu lalu. Iqra itu artinya baca, kalau aku nggak salah ya, mungkin benar ya. Tapi emang baca tuh penting banget sih. Buat kamu yang suka banget baca, teman Pro 2, selamat. Karena kamu keren banget ya. Apalagi kalau bacanya baca yang bermanfaat. Baca buku apa? Baca buku tabungan. Tapi harus ada saldonya. Kalau nggak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Try Blowny dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

memiliki sejumlah wisata yang menarik untuk dikunjungi. Bagi Anda pecinta alam, Anda bisa mengunjungi Curug Cikentis yang terletak di Desa Mekar Buana. Tempat ini menawarkan pemandangan air terjun yang indah dengan aliran air yang jernih. Selain menikmati keindahan air terjun, Anda juga dapat berenang dan menikmati suasana alam yang menyenangkan.

pendengar, sekarang saatnya kita mencicipi makanan khas Karawang. Salah satunya adalah Soto Tangkar. Kuliner ini sudah ada sejak tahun 1980-an. Satu porsi soto tangkar berisi iga sapi, daging, dan kikil empuk yang kemudian disiram dengan kuah soto berwarna kekuningan. Memiliki cita rasa gurih, kaya rempah, dan sedikit pedas. Soto tangkar biasanya disajikan dengan nasi hangat, emping, dan sate paru.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Karawang. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Karawang, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

berada. Sesaat lagi tepat pukul 14:49, saatnya kumandang adzan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Selamat mengikuti.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, kawan pecinta di acara Goyang Senggol. Semakin goyang, semakin asik. Di lembar sore hari ini, Anda yang ingin ikutan di acara Goyang Senggol, silakan pecet di 081-555-691-053 dengan lagu-lagu dangdut yang so pasti Anda menyukai. Anda ikutan goyang? Yuk! Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik. Kalau tidak salah, di sore hari ini menikmati acara Goyang Senggol, boleh lihat TikTok di Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Juga boleh atensi di 081-555-691-053. Yuk kita goyang lagi yuk. Cepes kendangnya.

Kalau saja di sore hari ini Anda pingin pedes-pedes nih, ceker pedes juga ikutan. Nah, di turen sana ya. Selamat bergabung Kang Suleman juga. Kang Sutrisno, apa kabar Kang Sutrisno? Join sore hari. Ada Mbak Tati Nelly juga, Julia. Julia, apa kabar Julia? Ayah Pro 4 Suara Budaya Nusantara RRI Malang. Yuk kita buka yuk di acara Goyang Senggol Icikiwir Ceples Kendangi. So pasti Anda bersama saya, si rambut petak alias Sobayo. Nah, durung-durung wis kelangan ya. Saya percaya di sore hari ini kawan, sahabat-sahabat pecinta di acara Goyang Senggol,

Mbak Meni Firmuza yang ada di Taiwan sana hadir loh bang. Nitip salam buat Mas Jaudin. Sehat-sehat selalu. R, apa kabar? Jari ini, Leo. Pamer, sing dipamer nopo wae.

0: Terima kasih untuk Ayah Babil ya.
1: Terima kasih.
0: Yang saat ini ada di Jepang ya.
1: Terima kasih Kak.
0: Jepang melu hadir ya. Tak golei sing kanca-kanca dulur-dulur sing ono ning Selat Hormuz ya.
1: Terima kasih.
0: Ya selamat sore, selamat sore. Yuk kita goyang lagi yuk.

Abah Ruslan ya. Terima kasih untuk Abah Ruslan yang di kesempatan sore hari ini yang ada di Junrejo hadir juga menemani siapa tuh? Ini namanya Bang Anton ya. Anton si rambut peta. Oke ya. Tak lupa juga untuk Bunda 19 ya. Assalamualaikum. Keren. Asik. Ya, yuk kita goyang-goyang yuk. Sore hari ini 15 lebih 15 menit saya hadir untuk Anda di acara Goyang Senggol. Semakin digoyang semakin asik. Icikiwir ceples kendangi. Yuk kita gabung di 081 5569 1053. Terima kasih yang sudah ikutan ya. Mas Faris, ada Bu Riaten, ada juga Pak Suranto ya. Selamat sore Mbak Marlena. Apa kabar Mbak Marlena ya? Saya tunggu di 081 5569 1053. Asik pokoknya. Apapun aktivitas Anda, apapun pekerjaan Anda siang hari ini atau sore hari ini, mudah-mudahan yang jualan lari-lari

Sek. Kang Suwarno, PKD ya, Jalan Sudimoro gabung request le sebujur bangke. Asik, terima kasih Kang. Tak lupa juga untuk Abah Ruslan ya, yang ada di Cepu, Blora sana. Gimana cuacanya? Panas ya. Tapi lihat digegoyang, inci kiwir ceples kendangnya.

Terima kasih Mbak Mi. Apa kabar di Malang aja? Tak lupa juga follow teman-teman Kang Suwarno PKD. Terima kasih Kang Suwarno. RRI Malang tiada duanya. Rianto di Gajarjo Purwodadi. Goyang tipis-tipis. Kok eman Kang?

Ada juga teman-teman yang ada di kampung Inggris ya. Pare Kediri sana lo ikut bergoyang. Yuk, jangan ngerepoti. Kalau di kesempatan sore hari ini ada kesempatan, Anda juga boleh ikutan, request juga boleh. Terima kasih yang sudah tap follow. Ya, ada juga unik ya. Ada Gendis Laundry Batu hadir, Mbak. Oke, terima kasih. Kampung Inggris pokoknya Pare Kediri pokoknya ikut merapat gitu ya. Merapat ojo mek merapat toh. Kalau bisa goyang yuk, goyang senggol rame-rame. Ada Basori Din. Ah, Basori ini, Basori salam juga dari Bromo Tengger ya. Samku goyangane Sam. Oke. Bolang hadir bos. Terima kasih teman-teman yang suka acara keramat juga yang bolang katanya. Ya, Mburing Kedung Kandang juga hadir. Terima kasih ada dapat salam dari teman-teman RRI Pro 1 Kediri, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandulan juga melu hadir, jangan khawatir. Ada Cinta Hitam. Beres wes, tak golek no ya. Ada Seribu Batu Songgolangit, terima kasih. Buat teman-teman juga selamat sore ya. Teman-teman selamat sore, terima kasih sudah ikutan hadir. Kalau di sore hari ini jangan khawatir, masih saya buka kesempatan untuk Anda.

Ada Karang Kunci hadir juga. Goyangnya, ayo tak tunggu. Ikwan Sundoyo, Juwet Manting kan lho, hadir juga. Tak golek no lagune Pak Parman, Top Man Collection ya. Pokoknya sip, goyang yuk.

Samarinda, bergoyang yuk. Sore hari ini matur sembanuun monitor Mas Puryono ya. Asa golek Purbaya. Lah goleane duwe. Nur Badi, selamat sore. Hadir Malang Jawa Timur.

sing mari ditunggu rek. Terima kasih mon. Wes temenan. Angak ho goyangi cikiwir ceples kendang. Waras waras waras. Wasik. Cacing nyimak sambil mancing om.

0: Asik, asik. Ada juga dari Tumpak Rejo yang gedangan sana. Salam bos. Selamat sore juga.
1: Terima kasih.
0: Kalau lihat penyiar radionya, jadi ingat zaman dulu, sekarang sudah tahu. Penyiarnya lanjut Sam.

0: matur sembah nuwun yang hadir juga banyak, yang di kesempatan sore hari ini ngintip baca juga banyak. Terima kasih yang sudah tap di bakulnya Pro 4. Goyang zenggol, semakin digoyang semakin asik. Ada bakul koco juga kirim salam juga PDA BPK Roy Kromengan. Selamat sore ya. Teman-teman juga follow, yang penting juga ada Mas Ikwan, juga Sundoyo, Mbak Request Arjun. Oke, saya catat aja Abas Ruslan tadi ya, memang RRI memang apa itu, untuk Anda semuanya. Terima kasih Agustin juga dari apa ini, Cancel Radio RRI, baru tahu wajahnya yang bersuara emas. Iya, Mas Anton si rambut petak juga ya, si Rikmo petak. Salam dari Malabar ya, Malabar ya, pokoknya ngono ya. Ada juga tadi yang minta lagunya Batera Cinta, iling-iling paling ya.
1: Aku bahagia banget.
0: Sore-sore gini teman-teman rame juga yang jualan juga kebobolan. Kebobolan. Mafia Beton Lawang hadir, Bung. Ayo selamat sore teman-teman yang ada di Lawang sana. Tak lupa juga buat konco-konco lawas yang sore hari ini juga baru saja gabung, baru saja temukan 105,3 Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Saya jadi teringat oleh bapak saya yang jadi penyiar di Surabaya. Mungkin pantarannya koyok mbae wisan. Yo, wis ngotot. Terima kasih ya Mas Zaki ya. Salam juga buat bapak tercinta ya. Salam sehat. Salam sejahtera dari Jakarta ya. Terima kasih Jakarta juga hadir. Yuk, kita goyang lagi.

Oke, terima kasih Yasmara Surabaya. Terima kasih, salam kenal buat saya Anton. Saya hadir mulai tahun 80, bos. Kepala wolu. Apa kabar Kang Sanuri?

Kang Suparlan brewok. Iya, brewoke padha karo Kang Suparlan. Selamat sore Kang Suparlan yang ada di Jombang. Jombang, apa kabar Jombang? Ikut goyang ya. Tak lupa juga untuk Mbak Sonten. Selamat sore Bu Leha, apa kabar? Iya, untuk JJ ya, Amalia. Mbak Sugeng Sonten, terima kasih. Ada juga Mas Kanjeng Langitan. Halo Pak D, selamat sore, selamat sore. Kita goyang bareng-bareng yuk di sini, ramekan suasana sore hari ini. Atau yang di kesempatan sore hari baru saja gabung, baru saja temukan 105,3 Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Masih bersama saya, si rambut petak. Sopo iku Mbak? Ya aku iki ya, si rambut petak. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kang Umar. Tak lupa juga untuk wis tahu. Jarene wis seru ya. Anjene bolone dhewe. Oh

0: Cemerana-merana sore-sore gini ya. Sulastri apa kabar? Selamat sore, di mana posisi?
1: Putus cinta.
2: Putus cinta, Mbak. Jangan sampai. Jangan ya,
0: Renggalek goyang yuk.

Terima kasih juga untuk Mas Eko Cahyono ya. Ini kan tanggal 10 ulang tahun Mas Eko. Selamat ulang tahun, panjang umur ya. Kalau saya jadi penyiar sudah 80 ya, tahun 80 sudah jadi penyiar ya. Ucapin selamat ulang tahun buat Mas Eko Cahyono. Ya, selamat sore juga untuk Pak Burhan. Sekali lagi Pak Burhan.

0: Rana Duka, ya Rana Duka sudah hadir dalam kesempatan sore hari ini. Teman-teman pecinta di acara Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik. Saya coba buka lagi di 081-555-6910-53. Ada Mas Maskur juga, selamat sore. TikToknya semakin oke. Terima kasih. Love, ya TikToknya live, ya terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam kenal dari Maskur Glagah Lamongan, Jawa Timur. Ah, senengane goyang-goyang. Tak pikir ada yang ikut. Halo, selamat sore Goyang Senggol Licikiwir Ceples Kendangi. Halo. Oh, halo.
1: Goyang Senggol.
0: Wah, Goyang Senggol Licikiwir
1: Ceples Kendangi. Ngejo nemen-nemen nyeples loro.
0: Terima kasih Aba Widi, gimana?
1: Sehat, Bung.
0: Sehat, alhamdulillah. Mari nang Tegal, terus mari ngono adus.
1: Oleh gedang paling rupane.
0: Ketoke oleh gedang. Gedang salah rasa.
1: Pokoke sing salah rasane ra karoso.
0: Oleh salam teko Blawak.
1: Alhamdulillah balik.
0: Iya, iya. Ya, salam buat siapa? Monggo.
1: Salami taun telu. Kabeh
0: sae, Mas. Kabeh.
1: Milih-milih, Bang. Kuwabe disalami oleh Bang situ gak gelem.
0: Salam.
1: Lagune Mutiara Cinta Sugiyarto, Mbah.
0: Mutiara Cinta dari Rita Sugiyarto.
1: Kalau kaya nang Tegal ngono tambah ganteng tambah.
0: Wis talah, Bah iku Tegale wong, Bah iku Tegale mak.
1: Wis pokoke nang Tegal wis Tegale lah
0: ngono apa. Iya, iya. Lek Tegal asline gak duwe.
1: Tegal asline sik durung golek.
0: Oh iya, sik zong.
1: Tak golek.
0: Iya, apa mutiara napa? Mutiara
1: napa? Mutiara Cinta.
0: Oh iya. Iya.
1: Wis ngono ya, Pak ya. Muga-muga diberi kesehatan dan rezeki yang barokah. Tak oleh Tegalan.
0: Atur rek.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ngono golek Tegalan. Yalah. Yo, terima kasih Bopo Widi bersama Umi tercintanya. Cak Dul, apa kabar? Yang ada di Palembang. Palembang juga hadir. Kang Jaka Kobra. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rawo saking Jombang, Mbah. Mas Joko Kobra. Sokon Jombang, minta lagunya apa Mas Joko, monggo. Ya, saya coba carikan ya lagunya yang pingin gabung. Silakan di 081-555-6910.

0: Matika. Halo.
1: Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Riatin, apa kabar?
1: Kabare saya sehat. Di Bandulan sini mendung-mendung ate gerimis.
0: Oh, mendung-mendung ate gerimis. Iya, iya, iya, iya.
1: Di situ bagaimana?
0: Bagaimana ya? Jarene
1: panas ya?
0: Panas, Bu Riatin panas.
1: Oh, panas, iya.
0: Enggak ada mendung, Bu Riatin.
1: Lagunya nanti Rembulan Bersinar Lagi ya.
0: Rembulan Bersinar Lagi.
1: Waduh, ya, suara nih.
0: Suara nih.
1: Rembulan Bersinar Lagi.
0: Iya, iya, iya. Monggo.
1: Ya. Rembulan Bersinar Lagi.
0: Salamnya buat kepada siapa?
1: Salamnya untuk Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Ponco, Bu Sri Utami. Ya, Mama Dika.
0: Mama Dika.
1: Dan Bu Wulan, Sabu Jajar, dan Bu itu Bu Nawang Wulan, dan Pak Widi, Bu Widi,
0: ya.
1: Bu Anggi cepat sembuh ya.
0: Bu Anggi cepat sembuh.
1: Saya doa ya cepat sembuh Bu Anggi. Nanti emang udara lagi ya.
0: Siap siap.
1: Ada Mama Titi ya. Mama Titi di Wakir.
0: Mama Titi
1: di Wakir itu.
0: Oh iya.
1: Di Wakir.
0: Ya.
1: Terus ada Bu Pandan.
0: Bu Pandan juga.
1: Ya. Ateng, Ateng, ayo Ateng.
0: Teng.
1: Bunda Ateng ini metingkring loh, nomor satu Bunda Ateng.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Ayo Pak Grandong, ayo cepetan. Kita nih, karena penyari, idola nih, penyari, idolaku.
0: Oh, cepetan, penyari idola. Ya, terima kasih.
1: Iya. Cepet metingkring. Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, ayo. Pariannya ditarik.
0: Itu ya.
1: Ane, ini ada parian dari Bunda Ateng. Layang-layang budenya panjang. Orang yang selalu menyayang umurnya panjang, betul?
0: Betul, betul sekali.
1: Jadi kamu harus menyayang kepada teman-teman, kepada penyiar, kepada tetangga, nomor satu kepada orang tua.
0: Bu Riatin,
1: supaya umurmu panjang, betul?
0: Salam. Dapat salam betul. Dari Ponorogo hadir.
1: Waduh, Ponorogo nyalami Bunda Riatin Bandulan. Eh, Ponorogo goyang ayo.
0: Ayo goyang ayo.
1: Goyang sama Bunda Riatin. Ayo luar negeri, Amoy. Yeah.
0: Amoy
1: Putri Amerika
0: juga.
1: Yang di Taiwan, yang Taiwan. Di Sumatera, yang di semuanya luar negeri, ayo goyang karo Bunda Riatin ayo.
0: Mbak Projol, ya selamat sore ya. Mbak Projol.
1: Ayo lagu yang dandet di perempat enak sekali, semuanya enak-enak
0: lagu. Terima kasih.
1: Ya, makasih. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dadapu. Ya, selamat sore. Terima kasih untuk Bu Riatin ya. Sore hari ini ikutan goyang Icikiwir ceples kendangi. Pokoknya salamnya buat teman-teman pecinta di acara Goyang Senggol. Semakin digoyang, semakin asik.

pukul 15 lebih 49 menit ya. Saya percaya kalau di sore hari ini ada yang baru saja gabung, baru saja temukan 105,3.

Terima kasih teman-teman pecinta di acara Goyang Senggol ya, yang ada di luar kota, bahkan di luar negeri ya. Luar alam goib barang mbak. Yang lagi sakit ya, yang lagi terbaring sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Baik itu di rumah

Terima kasih Mama Alvin. Kalau yang satu ini penyiarnya Anton, Anton si rambut peta. Terima kasih. Kalau biasanya dipanggil si Suroglimbo. Mbak Nani Pujiati, selamat sore. Terima kasih ya, ikutan gabung. Saiki enak iso ditonton di TikTok, goyang yuk, iciki wir ceples kendang.

malam. Salam dari Padang. Yes, selamat sore. Terima kasih teman-teman. Ada juga selamat sore Ndau menyapa, Bu. Yang terpenting selamat sore semuanya tanpa terkecuali. Ya kecuali yang baru saja gabung, baru saja menikmati radionya di Pro 4 Suara Budaya Nusantara RRI Malang. Pro 4. Nah, gelombangnya 105,3, AM-nya 891 gitu ya. Kalau TikTok boleh bisa lihat. Penyiarnya baik loh. Ya selamat sore, terima kasih. Kata-kata hari ini, Bang. Oh, kata-kata hari ini. Katanya ngene, cinta adalah wis orang ngomong cinta fulu. Terima kasih. Ada Samarinda bergoyang ya. Dunyarto sob, terima kasih, laris-laris saja ya. Tak lupa juga Abaruslan tadi. Ini nomor WA ya, Bang. Terima kasih, terima kasih. Basori urip volumene gedhe nori. Mas Basori, terima kasih. Mbak Rita Sugiyarto, selamat sore. Ayo jam 15, jam 3 sore ya. Lebih 55 menit ya. Kalau tadi ada permintaan dari Bopo Widi ya, salah uminya, terima kasih. Bas, posisi ya. Kayak seneng-seneng aja, Bas.

Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Sri Purnomo? Goyang senggol semakin digoyang semakin asik. Minta lagunya Bung Tiada Berduanya ya. Salamnya buat pendengar, selamat sore buat Bung Antonnya. Selamat, salam sehat. Salamnya terima kasih. Terima kasih balik. Ada juga MacGyver ya. Waalaikumsalam. Sore Pasuruan hadir lho Bang ya. Lagunya apa? Ada sudah

Terima kasih juga untuk Mas Faris ya. Ada Mas Santoso, Mujianto, Tulungagung juga hadir. Tetap aja setia di acara Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik. Bung, hari ini tanggal 10 Mei 2026. Yuk, yang pasti di kesempatan sore hari ini ada Mas Basori. Kok lagunya minta jam bualas? Weh, gak keputer lek jam bualas. Soalnya nyesal ya. Tapi rapopo ya. Tepat pukul 16 ya, jam 4 sore. Ada juga yang baru pulang dari tempat Makaryo, baru sampai rumah, ngelembur paling. Ya terima kasih, selamat sore aja. Pokoknya luar Jawa, luar kota, luar negeri, tetap aja setia di acara Goyang.

Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di Batu sana ya. Ada Mbak Ernawati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dari Aceh, Mas. Terima kasih teman-teman yang ada di Malang ya. Aku lihat aru Aceh ono tutur rambutan. Ayam tangkap. Yang ada di sebelah RRI Malang. Pak Sugiantoro sehat-sehat selalu ya, Pak.

Asik. Tak lupa juga buat Bu Riatin tadi ya, Marlena, juga Pak Bambang, apa kabar, Bu Sri Purnomo. Selamat sore juga buat Mbak Indar, juga lagunya buat Omnya. Probarlingga juga hadir, terima kasih. Mbak request lagu ya, yang ada di kedungkan.

Selamat sore dari Papua, Pak D. Ya. Terima kasih Papua juga ikut bergoyang. Sampaikan salam saya buat teman-teman yang ada di Papua ya. Tak lupa juga selamat sore. Kita sudah sampai di menit yang ke-7 dari pukul 16 sore. Saya berikan kesempatan lagi untuk Anda yang ingin sekedar untuk menyapa sahabat-sahabat tercinta Anda. Triyono dari Malaysia. Hadir bos, yuk lek hadir. Goyang yuk, icik kiwir ceples kendangi. Iki lo jago nih. Terima kasih Mas Triyono ya. Nah sorry yang ada di Pakistana, selamat sore ya. Untuk bapak-bapaknya yang ngetem di terminal, di stasiun, selamat sore juga. Tetap aja semuanya tanpa terkecuali goyang senggol icikiwir ceples kendangi. Dari Manado ya. Terima kasih ya. Selamat siang, selamat sore.

Pakde. Kuk. Tambah cakme Pakde. Matur sembah nuwun. Mas Yanto, terima kasih follow-follownya ya.

Terima kasih Mas Eko ya. Jauh-jauh dari Lamongan deh. Goyang tipis-tipis. Lagu ini kesukaanku, Bu. Becukule jaman biyen. Mas Hendro, apa kabar Mbak Yun juga? Selamat sore sekeluarga ya. Tap tap tap tap tap. Follow follow follow. Terima kasih ya. Semuanya tanpa terkecuali. Semangat semangat. Terima kasih, terima kasih. Kalau tadi ada keranda cinta, ya kalau Kamis malam Jumat ada keranda keramat. Maknya apa kabar maknya? Waalaikumsalam. Terima kasih maknya. Usi juga terima kasih. Waalaikumsalam. Mas Hendro jetis hadir ya. Terima kasih buat penyiarnya. Tolong ada perute dikondisikan. Terima kasih Mas Hendro, apa kabar? Saiki tambah lemu gemuk ya. Mas Mbak Sunarti, Mas Dor kuwi pasang nomor gawe apa? Pasang nomor gawe WA atau masuk ikutan di acara goyang senggol Ciki Wir ceples kendange. Lek kepingin ngomong-ngomong, masih teko cepu, yo iso hadir bersama. Yuk kita goyang lagi, yuk, yuk goyang lagi. Rada slow-slow titik rapopo. Tadi permintaan dari teman-teman ya yang ada di luar Jawa sana. Saya percaya sore hari ini ikutan ya di TikTok-e. Kalau ada pasang WA 08155 691053 pasti hadir di sini.

Ya betul, ada yang tanya nih RRI Malang tambah. Ya RRI Arema. Pro 4 ya, suara budaya Nusantara. Eling lek gelas-gelas kaca ya.

Pujon hadir ya. Ya, selamat sore teman-teman yang ada di Pujon ya. Joy Susianto, terima kasih. Itu lagunya Mbak Suci ya, hit pada zamannya. Wager hadir Om.

Ya, yang ingin request masih panjang perjalanannya, silakan saya tunggu. Request lagu Pan Om. Gak apa-apa wis. Monggo yang pingin request prasangka, monggo. Ada Mbak Masria juga rasanya ingin mampir kalau ke Malang, monggo.

0: Terima kasih ya, Kendari juga sudah hadir ya. Kalau alamatnya RRI Malang ya, ini tidak jauh dari alun-alun kota Malang. Yang terpenting sampean hadir di Suhat Soekarno Hatta. Ya, di situ ada jalan RRI. Pokoknya jalan Candi Panggung 58 Malang. Pasti ketemu. Yes, terima kasih. Mbak Yayu Rosida, terima kasih. Eling bien jamane lek ngrungokno radio teko Walkman. Tapi sekarang lagi ikutan ya. Sekarang enggak kerasa udah punya anak. Oh, terima kasih Mbak Rosida. Terima kasih. Wasik ya. Ada juga enggak ada Mbah Jogeto Mbah. Oh, terima kasih. Sally, terima kasih. Sally Seco ya. Aku asli Malang, Mas. Terima kasih. Asli Malang terus sekarang di mana, Mbak Sally? Oh, Kendari, Sulawesi Tenggara. Oh, hadir. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah ikutan gabung. Banjarmasin hadir juga. Terima kasih. Wah, jen luar kota tok wis. Sing penting saiki tak critani ya.
1: Buat pekalonganku semuanya.
0: 16:22. Terima kasih teman-teman warga Kota Malang tercinta. Juga yang ada di luar kota, luar daerah, luar pulau, yang selalu setia bersama di acara Goyang Senggol Liciki Wir Ceples Kendangi bersama saya Anton Sih Rambut Petang. Terima kasih teman-teman follow-follownya.

Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Titip salam rindu buat Mas Agung yang lagi giat bekerja. Semoga sukses selalu. Lagunya Gala-Gala. Terima kasih. Ada juga Dorpin Unyerno Pintu, maaf Mbak. Senengane Mbak.

Terima kasih juga untuk Mas Bayu ya. Request lagunya aku tetap ku sayang. Ada Yunisi Milikiti ya. Ayo goyang Bayu.

Terima kasih juga untuk yang sudah ikutan request lagu ya. Lagunya sudah keputer ya bersama teman-teman pecinta di acara Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik. Tadi ada juga yang minta lagunya si Mansur. Ya, si Mansur S. Judulnya tadi apa ya? Lupa aku. Oh, kesukaannya Bung Yunus. Ya, selamat sore. Terima kasih, Bung. Darpin juga selamat sore, terima kasih. Waalaikumsalam dari Kediri. Salam kenal dengan siapa ini? Saya Anton si rambut petak. Mas Ansori juga selamat sore, Mas Ansori. Kita goyang-goyang Pro 4 Suara Budaya Nusantara RRI Malang. Mbak Sri Gati, selamat sore. Sabar dulu ya, Mbak.

Bismillah. Tak golekne sing dudu karaoke wae. Terima kasih Juragan Soto ya. Ada juga yang minta lagunya Bulan Separuh. Ini bulan purnama saya. Bang C, terima kasih, selamat sore Bang C. RRI Tambah Jaya. Terima kasih Bang C, sehat-sehat juga.

seteli balak-balik ya tetep karaoke. Sing iso nyanyi ya bu, nyanyi aja ambek Komat Kamit kaya baca mantra. Gak popo, gak popo. Live sing, mek njuk sepuro ae.

Kang Suwarno, selamat sore Kang Suwarno ya. Wes sambil komat kami teh Kang Suwarno ya. Yang ada di mana ini? Di Sudimoro ya, Keplorot. Tak dungakno sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam, nitip salam. Salam rindu buat Mas Agung Pam yang lagi giat bekerja. Semoga sukses selalu. Lagunya Gala-Gala kalau ada. Ya saya coba carikan dulu ya. Dua kali si Mansur ya, si Mansur S. Kaya S-nya kademen terus ya. Ya selamat sore Bung Anton ya. Alex Brot. Ya, terima kasih Alex. Lagunya Gedruk. Oh, suara apa-apa ini. Saya tengok lagi yang ikutan TikTok sudah banyak pol ya. Ada juga yang minta lagunya Bulan Separuh. Ya lek terang bulan ya. Ora popo, ora popo. Goyang ae, Bung.

Terima kasih juga untuk Mas. Aku ngikut Mas lagunya. Terima kasih Mbak Lusita. Bojonegoro juga hadir. Tak lupa juga yang ada di Bali sana. Terima kasih. Salam kenal, salam persahabatan dari kota Malang tercinta. Nah, Yuni si milik

0: wong kecetit kok ditugelae. Jembek.
1: Terima kasih
0: ya, Pak. Terima kasih juga untuk yang baru saja gabung ya. Dari sono ya. 40 menit dari pukul 16 sore ya. Tetap saya akan teman

soleh gulu kecetit ngene tombone Mbak Pur. Iya Sepur Krama Jati. Agru Boromo. Cek mijeti. Terima kasih Mas Gentol. Mbak Hesti laras hati ya. Situ Bondo ya. Tire Cinta.

Masa Ceng yang ada di Kalimantan ya. Salah acara, tapi sing penting gul juga. Secangkir kopi mas, beres. Tak golekno secangkir kopi.

Terima kasih juga untuk teman-teman pecinta di acara Goyang Senggol Ici Kiwir Ceples Kendangi. Jangan khawatir, masih bersama saya si Anton si Rambut Petang. 16 lebih 43 menit ya. Tak lupa juga teman-teman pecinta di acara Goyang Senggol Ici Kiwir Ceples Kendangi. Sudimoro berhasil. Goyang Senggol Ici Kiwir Ceples Kendangi. Mas berhasil, terima kasih yang ada di Sudimoro juga. Tak lupa juga Mas Arif, apa kabar? Selamat sore. Joko Lelono, terima kasih juga.

Terima kasih juga buat teman-teman pecinta di acara Goyang Single. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Salam semuanya. Semoga tetap jaya. Selalu. Besok kita jumpa lagi dalam suasana yang lebih menyenangkan. Tetap di 105,3 Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ikhwatal iman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, bukalah setiap hati kami yang mendengarkan siaran ini, di rumah, di jalan, di kendaraan, di rumah sakit, di tempat kerja, dimanapun berada. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balik setiap hati, menutup, membuka setiap hati. Bukalah hati kami, ya Allah, menikmati hidangan hidayah-Mu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan Kenzi As yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Islam harus meyakini sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرَؤُونَ. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka datangnya dari Allah. Kemudian, apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Quran Surah An-Nahl ayat 53. Betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang tidak terhingga jumlahnya. Allah telah memberikan kita kehidupan mulai saat kita masih di dalam perut ibu sampai sekarang. Nikmat kesehatan yang lebih banyak kita nikmati dibandingkan saat kita sakit. Nikmat makanan, minuman, pakaian. Nikmat negeri yang aman di mana kita bisa melakukan ibadah secara tenang tanpa khawatir adanya bom, penembakan, teror seperti saudara-saudara kita di luar sana, dan masih banyak nikmat yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 18 yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kawan Kenzi As dimanapun berada, pada hakikatnya kita semua tidak bisa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mensyukurinya? Menghitungnya saja kita tidak mampu. Allah berfirman yang artinya, sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur. Quran Surah As-Saba ayat 13. Ibnu Katsir berkata, yang dikabarkan ini sesuai kenyataan. Artinya sedikit sekali yang mau bersyukur. Syukur adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Banyak ayat di dalam Al-Quran di mana Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Maka
Syukur ini adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang menjalankan perintah Allah, dan orang yang enggan bersyukur serta mengingkari nikmat Allah adalah bentuk pembangkangan, tidak patuh terhadap perintah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Nomor 2999 dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Syukur adalah akhlak yang mulia yang muncul karena kecintaan dan keridhaan yang besar terhadap sang pemberi nikmat. Syukur tidak akan mungkin bisa terwujud jika tidak diawali dengan keridhaan. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah walaupun sedikit tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Saudara pendengar, sesaat lagi tepat pukul 17:21. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, pemilik seruan.
2: Saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan mudah-mudahan amal ibadah sholat Anda diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan selanjutnya, kita dengarkan acara selanjutnya.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Lingsir Wengi. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: keprungu unining tembang katresnan, sumunu ringin kurung ngatek jejek, dadi seksi bisu sing ajek. Kembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet saka katuan keprungu swara, kene yo dumadi lelakon kaya ngene.
1: Ringin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan orang hidup itu harus hablum minallah

0: legenda Ringin Kurung. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Teknik dan montase Jordan Talaksoro. Dengan para pemain, Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng. Putri diperankan oleh Probo Rini. Biung Emban dimainkan oleh Ajeng dan Umini. Raden Rekso Yudo oleh Yosa. Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
1: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa? Nembang?
1: Ayo, tunggu apa lagi?
0: Ya, coba ya.

0: Ternyata suaramu sangat merdu, Biung Emban Sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena Biung Emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, Biung Emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan. Padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
2: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
2: Iya sih.
1: Kamu itu, Emban Enom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
2: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri.
1: Tidak boleh begitu. Itu lancang, tahu.
2: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Inji, monggo Ndoro Putri, kulo dherekaken. Saya hantarkan.
3: Kegundahan Putri Sri Sultan Hamengkubuwono I sangat terasa karena kerisauan hatinya tidak berani menolak keinginan ayahandanya. Semua keinginan ayahandanya tentang perjodohan itu semata-mata hanyalah politik untuk bisa menyatukan dua kerajaan.

0: Para penggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan ya, Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mengendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai dan juga bukit, tetap tidak menyurutkan niatnya.

0: yang memban. Aku cemas. Waktu cepat berjalan. Besok pagi aku harus menentukan pilihanku, Bion.
1: Pasti nanti ada jalan. Ada jalan, Turu Putri. Ternyata keresahan hati Putri pun juga dirasakan oleh ayahandanya yang sedang menengok ke keputren

selamat tidur. Tuan Putri pun segera masuk ke keputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.

0: kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan Ayahanda kami.
1: Byung Ban, ajak ke sini Tuan Putri.

0: Putri pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
1: Bagaimana putriku?
2: Iya, ayahanda. Perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
3: Apa itu, Tuan Putri?
2: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
0: Semua yang ada di bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam. Menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja. Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap berusaha melewati dua ringin kurung.
4: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Doro Putri.
2: Kita lihat saja apa yang terjadi, Biung Umban.

0: Siliwangi bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih.
1: Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang. Seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasisowinoto dari Kraton Yogyakarta.
2: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa segala cita-cita akan tercapai bila dilandasi keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
5: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Losparining budoyo adamel raketing nuswantoro wassalam.
6: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

arek saiki nek pergaulan niku melebih batas. Aku yo gak ngelarang masa saiki iki masa pergaulan. Tapi didelok-delok dhisik. Agake pergaulan iki mang membawa akibat, ojo diterusno. Sebab ngene lho dulur. Wong pergaulan niku apa maneh arek pelajari sisan. Iki nek gak hati-hati awake dhewe. Nek ana kedadean mesti sing kecandak kecangking gak liya wong tuane, sebab wong tuwa iku pawakan gendhi. Wek kecangking kotong kecangking misale saiki. Ana arek wedok pergaulan ambek arek lanang. Sehingga arek lanang berbuat gedene nodai arek wedok. Terus arek wedok mbobot dhisik luar teko perkawinan. Waduh. Iku elek-eleke wong wedok. Makanya aku pesen ae ambek arek wedok jaman saiki. Nek ana kedadean koyo ngono iku ae. Nek ndekek awak ojo gletak-gletek. Sebab wong lanang saiki gak kene anek kepethuk arek wedok ayu. Padane kucing kepethuk iwak empal. Ya. Ya lah pisan kas nang wis.

0: pancen tak pikir-pikir iku wong urip no alam dunya iku urip urap-urup. Senajan no pengertian iki gak terbatas teko pendidikan Pak Guru maupun Ibu Guru. Pintere menungso iki teko pergaulan. Lah sing tak pergauli lho gak tumen kepethuk. Ngene iki biasa ya ono munawar, tak jak omong-omongan seenak. Tapi aja sekali-kali kepethuk Kartolo. Wis ono 3 wulan iki tak goleki nang omahe gak kepethuk. Nandi arek?
1: Lho, Ri. Ya apa Ri, pirang-pirang dina sumpek kae.
0: Kon iki gak tumen iki kepethuk kanca nang seneng mesti sumpek kae.
1: Lah sing tak getuni lho.
0: Iya.
1: Urip sepisan kepingin rabi Elvi Sukaesih kok gak iso.
0: Kon iku cita-citamu iku dukuren. Wis ana paribasane ya. Wong cebol gayuk langit. Cecek nguntal kelopo.
1: Ya mosok kon ta lo. Wong cecek sak driji, klopone sak ndas.
0: Lho kon iki.
1: Kon iku kakan paribasan adane tanda kedurus ae.
0: Iki paribasan lo.
1: Apa elek wong kono wedok aku ya lanang. Aku tau kepethuk. Ndas iki lak nang Jakarta kepethuk.
0: Kepethuk kon.
1: Aku dikene ora ono didu aku.
0: Oh, didu menyanyi ta?
1: Ola apa?
0: Lah didu lha apa?
1: Didu ambek sapi.
0: Kon iku ono didu kok didu ambek sapi.
1: Rono didu menyanyi.
0: Menyanyi kon tak kandhani. Aja adik ngrasani Elvi Sukaesih ya.
1: Apa?
0: Sebab iku ratu dangdut. Lon, satu show berapa juta?
1: Paling enggak ya
0: 2 juta. Juta. Kon tau show?
1: Lah. Nah, bentino lak su aku.
0: Kon?
1: Iya.
0: Satu su berapa?
1: 20.000.
0: 20?
1: Iya.
0: Dibagi wong pira?
1: Wong 8.
0: Kon niku mantep pira lho, kok kon gak nututi. Lah timbangane kon niku ngrasani LV. Lah iku apa tanggaku iku?
1: Tanggamu sing ayu iku.
0: Ah, iya tun pedet iki lho. Tun pedet.
1: Arek mari dibacok wong kok tawakno aku. Ya golek liyane ta sing apik riri.
0: Lho.
1: Saiki Elvi Sukaesih ono mahku wis 3 dina waduh wong delok ya apa. Temenan saiki tak lempit ono nisari bantal.
0: Kone ono maneh gambare ta?
1: Gambare, gambare.
0: Nek wong ngene kon gak iso atik mencapai kon gedene hubungan ngene.
1: Iki opo
0: iki? Termasuk masyarakat cilik kan mon, temen.
1: Heh, oh golane wong dempel lah. Lah kon niku kancane masyarakat cilik lak podo ae kono ya menungso aku ya menungso pokoke kono gak duwe bojo lak gak ngrusak pegerayu ta.
0: Iya, kalau ngerusak apa gerala sih nggak diseneni pemerintah kan.
1: Wah, kalau ini gini loh, aku ini penyakit Daniel. Ya apa sih ini rabi, LP juga sih. Wis, golek ada orang tua hari.
0: Orang tua? Lo buriku ini loh, tua enam lah.
1: Kok bisa?
0: Orang kali mah ngono nek, tipe ping 4 ya.
1: Loh, orang tua wis lumpuh itu jenenge. Bukan gue ya wakil lah orang lumpuh aja.
0: Cari yang golek orang tua.
1: Dukun, dukun.
0: Oh, dukun.
1: Nah, saya ini kanggo percobaan aja LP juga sih. Keduburan ya. Wong soalnya ada ya.
0: Iya.
1: Saya ini ya setangga gue.
0: Siapa?
1: Ya jarmu malu.
0: Tun pedet.
1: Iku pedet, nggon ku ana tun pelet.
0: Oh, pelet.
1: Iya.
0: Lah kok pelet?
1: Heh,
0: lah kok pelet?
1: Embo mar ketatap watu mbo aku.
0: Tapi ya wong iki jodoh karena semono ya.
1: Iya,
0: sing dadi ku mosok teko rupa sih.
1: Sing penting
0: nah, atine.
1: Atine.
0: Wong kadang-kadang rupane elek, atine apik, dadi lan apike.
1: Kadang-kadang sing ana elek, atine ya tambah welek ya ana, iya.
0: Ya gak ana. Kadang-kadang wong ayu terus ngayoni tanggane ku akeh.
1: Selelek pokoke
0: urip pon ampekane lho.
1: Heh?
0: Pokoke ampekane.
1: Kono kok teman-teman siri golek no judul kancane pokoke nambok kane lah wong ketubruk monten karep mbakane dirapi lak kene kuwi. Kok ngono iku mblakrak anjir iki.
0: Iku lah wong kecelakaan iku.
1: Wis pokoke percobaan kenekno tun pelet.
0: Oh tinggal percaya utawa enggak ya.
1: Iya.
0: Aku iki lho iso nek perkara gunane arek wedok.
1: Lah buktine kapan kon tau dikatuti arek wedok?
0: Lah bojoku iku.
1: Oh, asane katut-katut?
0: Iya, asale gelak katut aku.
1: Iya.
0: Tak kandhani kan.
1: Bingung kabeh kon iki. Kok iso katut-katut ya?
0: Kok katut-katut? Katut aku.
1: Lah ya isane katut kono ngopo?
0: Ini tak carai biyen Mbak Yumi kuwi lades nang kali ta.
1: Bareng dina kali.
0: Ambyur piyur, tak sangano kelelep.
1: Terus
0: tak tulungi tak cak. Gak kenek wonge.
1: Apane?
0: Cewek sing katut. Male Mbak Yumi goleki aku.
1: Lho, gak boleh kebimbang ri guri. Panjen goleki cewek ri. Kon iku nyebrot ngono jare kebimbang ngono. Wah, kono.
0: Lah kon kepengin dikatuti.
1: Sampe
0: jenenge Tun Pelet.
1: Tun Pelet ae. Aja sing pedet lho, sing pelet ae.
0: Pelet ae.
1: Iya.
0: Dulino nang omahe, nek kadhaan sepi lemari dibukaen.
1: Ya kok pakane piro?
0: Kroket Tun sing apik-apik iku juga ono.
1: Kira-kira piro?
0: Kira-kira 20 setel gawon muleh. Engko mesti

0: Melek
1: yo
0: kalek ketip.
1: Eh?
0: Kalek ketip.
1: Kak ketip.
0: Iya.
1: Mecicil tok.
0: Mecicil.
1: Iku wis bongko iku jenenge. Wong poso kok melek tok ya apa sih kon niku? Ya lek ketip liyan iku lho liyan.
0: Liyane poso iku ya.
1: Apa?
0: Poso ngrawat ae.
1: Oh mangan godhong-godhongan.
0: Sanggup kan?
1: Sanggup.
0: Godhong pring.
1: Eh?
0: Godhong kecubung.
1: Terus godhong apa maneh? Godhong ingas.
0: Iya.
1: Kacar.
0: Iya.
1: Rumah sama sapi mana aku? Poso anjuk ngono kok.
0: Wis nek gelem poso ngrawat poso ngluang.
1: Mulang ya apa?
0: Ya gawe keduan niku sak pengadeg sak pengawe.
1: Wis pulangan dadi
0: kon dilepokno bleng ya.
1: Juruki
0: rong wulan ketrima kon.
1: Gak sampe rong wulan iki.
0: Rong
1: dino ketrima wis telung dinane wisan. Berarti mati. Kok kon nunggolno kancamu sing
0: ngene. Kok gak iso kon lakoni.
1: Liyane.
0: Wis poso nyusang.
1: Oh, posone Subali.
0: Iya.
1: Poso nyusang Subali.
0: Ah, sikilmu tekan ndukur.
1: Terus
0: siramu tekan nisor.
1: Mari ngono.
0: Terus nggo ndukure siram iku diobongi menyang anu merangi ketaniran.
1: Kon ini sing gedhe.
0: Lah kemukus ah.
1: Sing gedhe ngono.
0: Iya.
1: Rumah samu golek tawon ta iki. Lah poso kok diubu-ubu kaya mateng ta kowe.
0: Lho, kon nek gak sanggup wis gak poso wis.
1: Wis mel-melane ngono lho.
0: Tirokno rapal aku ya.
1: Ilmu ya.
0: Heeh.
1: Ayo wis ayo.
0: Mas ya.
1: Yo.
0: Niatin sun mata ajiku.
1: Ngerti sun mata ajiku
0: aji semar kuning.
1: Aji semar kuning
0: apa sebabnya semari kok kuning?
1: Mari dicat wey.
0: Kau ini gulolo
1: lah kon takon yo lalek kuning gak dicat ya di brown kan lho
0: iki mau jopo
1: yo jadi lah sepisan gak cocok wis gak mandi
0: ya. Wah gak ada kasih hati
1: liane semar
0: liane ngerti sun mata ajiku
1: aji
0: semar mesem.
1: Aji semar mesem
0: apa sebabnya semari mesem?
1: Mari oleh arisan ya.
0: Cuman kan anak jopo oleh arisan nih wak
1: belah mari mesem lah berdua itu durung nari aku jeniri
0: iki mau jopo loh jopo.
1: Oh jopo ta
0: iya
1: aduh deh aku
0: aja kontai malah kanak kasih hati loh
1: terus liane semar liane
0: iya niatin sun mata ajiku aji semar mendem apa sebabnya semari kok mendem
1: mari mangan gadung wek
0: padahal tak tampak kan kok.
1: Ono semar mangan gadung iki lho. Gak tau tumen wong tuwek mulang semar mendem bareng gak tau.
0: Iki ana.
1: Ku mandi yo.
0: Sopo iku?
1: Aduh liyane sing mendem
0: iki. Ngene gak mandi lho.
1: Iya yo.
0: Liyane maneh. Niatin sun mata ajiku. Aji semar mengkurep. Apa sebabe semari kok mengkurep?
1: Wetenge senep.
0: Akan pelayan dewa.
1: Umon kon aji semar mengkurep iku riri.
0: Iki jopo? Oh tak tatak kon nggo.
1: Wis karep pisan kas.
0: Pisan kas.
1: Bolakna liyane.
0: Niatin sun mata ajiku. Aji semar ndodok. Apa sebabe semari kok ndodok?
1: Tombok dadu lek.
0: Kok kon niku.
1: Wis. Wis gak semar-semaran wis.
0: Mbok bagong mbok bilung ngono lho ri.
1: Liyane
0: semar.
1: Iki kok jarang guyang
0: iki. Lah iki jarang guyang. Aku gelem muruki ya. Aku munu prebo pelantaran ae, tapi dosa neraka kon sing nyonggo.
1: Bejare aku sembarang gelem aku.
0: Tapi nek kon get guyonan, dulinan ya. Iki walat iki nampak nang awakmu, ape tung turunan anakmu gak iso mlaku lho.
1: Oh, lombo ya?
0: Iya.
1: Wis tak ge temenan nek ngono. Aku wis kadung moto iwakan ngene ri.
0: Padahal pelembungan ae
1: wae. Lah ya kadung kemoto pokoke.
0: Ayo. Tak kadung ngeto moto.
1: Ya apa ya apa?
0: Ayo, senakep.
1: Senakep.
0: Nah, niatin sun mata ajiku. Aji jaran guyang. Nah, jaran guyang ya.
1: Iya.
0: Tak guyang tengah latar.
1: Nduk kali apa?
0: Kon niku. Iki nduk latar.
1: Kono banyu nduk kali iki.
0: Latar ah kon niku.
1: Aku ambek adus barang.
0: Kon niku nduk latar.
1: Ya boleh gegeran iki kok. Kon iya apa iki?
0: Kon niki padha umume kok njaluk nduk kali kon niku.
1: Aku nggo latar ah.
0: Iya.
1: Oh iya, tak guyang tengah latar.
0: Nah, cemediku sedo lanang.
1: Cemediku setengah lanang.
0: Gila male cemedi wandu kok.
1: Wis sedo lanang.
0: Sedo lanang.
1: Cemediku sedo lanang.
0: Tak sebetno gunung guntur, segara asat.
1: Waduh iwak iri-iri. Duane yo, dicoku iki didolong pasar oleh buati akeh lek yo.
0: Kok niku lha apa ditakoni iwak yo.
1: Oh gak oleh ya.
0: Gak oleh.
1: Oh yo. Tak sebetno segara asat.
0: Nah. Ojo mana tak sebetno gunung gak guntur. Tak sebetno menungso kantil.
1: Ojo mana tak sebetno menungso gak kantil lo.
0: Wong tetel tak idei kantil.
1: Oh wis suwe. Mulai zaman Jepang ya ngono riyane. Tetel nanti ndelok dicak ya kantil.
0: Iki jopo?
1: Wis iki mandine yo.
0: Iya.
1: Aduh ya wis.
0: Senin Selasa Rebo Kem. Cabang bayine tun mana gak mingkem mo. Wong kerang iku mingkem.
1: Nek digodhog mangap.
0: Kocik kok bermung godhog sih.
1: Lindo lek kerang yo mingkem ri. Arek kok mblak.
0: Jopo iki?
1: Oh iki jopro.
0: Iya.
1: Loh,
0: oh opo kebier-kebier kok lho?
1: Oh iku pamanmu nyuluk kodhok lek. Lah opo njuk kebier-kebier iku?
0: Oh niku jadi guyon, kok lawan paman-paman.
1: Kok niku gak entes kok niku.
0: Wis jopo liyane.
1: Ngopo-opo-opo
0: niati

0: mata ajiku.
1: Nyati isun mata ajiku.
0: Aji cecek putih.
1: Aji cecek putih.
0: Panggonane nok wite galing.
1: Panggonane nok wite galing.
0: Aku gak mangan-mangan.
1: Aku gak mangan-mangan.
0: Nek gak mangan kolo jengking.
1: Pangan dhewe.
0: Wong dintuk bae bengok tak mangan kolo jengking kon niku.
2: Kon gelem tangga.
1: Kon gak tau mimisen ya. Kare tak tunjuk pisan kok tak no.
0: Wis liyane.
1: Liyane.
0: Niatin sun mata ajiku.
1: Akhire ilmu iki rek.
0: Ayo tirono.
1: Niatin sun mata ajiku.
0: Lipat lipat
1: lipat lipat.
0: Wesi sedidik,
1: wesi sedidik,
0: waja saipet,
1: waja saipet.
0: Pet mampet,
1: pet mampet,
0: mampet kersane Allah.
1: Mampet kersane Allah. Eh, dungane wong apa iki?
0: Wong sunat.
1: Kon gunane wong tak dikek dungane wong nyunat ya rek.
3: Aduh.
0: Wes.
1: Lakrak kok
0: sajane ngono aku gak iso lho. Cuma aku iki nggudho pikiranmu sampai di mana kartola iki kepengetahuane ngene lho.
1: Wong gak iso ya gak iso, kono tong kosong berbunyi nyaring. Wong bodoh aku pinter. Lho, epre-epre omblo-omblo cilik kawetane gedhe pungkasane gelandang carang teko pucuk. Eh, londo.
0: Kanca male omongane tau galing.
1: Tak eling wong edan iki aku suwe. Saking bingunge.
0: Wis sinae nek panjenengan.
1: Wong yo paribasane wong elek aja dicampai kaya aku yo ora awakmu. Aku wong ngerti lho kon. Giri lusi jalmo tan kena kini ro.
0: Maksud e?
1: Giri gunung lusi suket sak ndundure gunung sik duran suket.
0: Ya ana sing ndukur maneh.
1: Apa?
0: Wong ngarit.
1: Wong arit ate bongko wae ngarit mbur gunung iki.
0: Kaya apa ndukur suket lah wong arit ta.
1: Kon sing blakrak kon iki. Eh, gak perlu yakin.
0: Yakin.
1: Wah, dolek yakin iki elmune.
0: Wah, elmu bujuki ku.
1: Lah ya elmu
0: hapus-hapus.
1: Elmu klenek ah. Lah, yakin.
4: Loh.
1: Dah.
4: Loh, sapa Ali?
0: Iya, dengarek.
4: Ri kon iki ya apa ri? Kon iki ya oprek. Kon niku omahmu. Robong sak menuk kae, sak kon ndukene ngedung klau-klau.
0: Dadi sidang omah dirobong ya.
1: Mambu gula bae.
4: Kon iku mambu gula tak.
1: Lah apa mati?
4: Omah safari ki dolong tonggo kanan keri. Ngarep mburi nisor ndukure teko nang gumu kabeh.
1: Ono apa sak dise ta? Wong tak tinggal mangan apa? Apa
4: iki? Bojone gak ono.
1: Lho.
4: Bojone gak ono.
1: Innalillahi wa inna ilaihi
4: rajiun.
1: Ya apa lho?
4: Jan, aku iki
1: kok bojoku gak lara lho.
0: Lah ya gak lara kok gak ono ya.
1: Lah iya omah tak tinggal gak apa-apa
4: to Kin. Gak ono ri.
1: Ya apa iki kudu temen ta?
4: Lah iki malah teko kono.
1: Akeh wong.
4: Iya,
1: tapi
0: dilurupi ta.
1: Heh?
0: Wis dilurupi.
1: Dilurupi.
0: Heh?
1: Ya
4: mong wae gak rusak ning tole.
1: Dilurupi. Lah ya dilurupi dikai sewek lho gak ono.
4: Gak ero pokoke aku bojone mari gak ono.
1: Lah ya sing mati. Gak ono mati ta mati.
4: Sopo sing ngomong mati?
1: Loh, kok jare gak ono?
4: Bojomu iki gak ono mbonang toko, mbonang pasar. Gak ono bojomu iki.
1: Oh, omongane kaya wong gendeng ngene iki. Ya tangkano gak ono iku mati.
4: Aku iki teko kono iki mang, tonggomu arep mburi teko kabeh. Pan tak delok bojomu gak ono. Mari delok ono, delok tak dere tak tekoken kidungan enak-enak ono tekak tekuk dilaluk.
1: Muruki Kartola iki mang tau.
4: Lah Kartola larang kon muruki iki godange ndak kok.
1: Yakin mah ngomong ngarepe kaya enak mburi-mburi lak. Man yo, mencelek yo. Arek iki dikai kop telu enak. Oh, nek bener e anane bojoku gak ono, mesti blonjo. Iki lak menghadapi emben iki lho. Lho, 40 ni anakku.
4: Lho, wah ngomong wae.
1: Gak krungu ta? Oh, mari kepaten ngono lho.
0: Mari mati di sumet sing bosong ae ta no.
1: Wis lho, iki mati iki nyumet percen ta.
0: Lah ya lak mati ta anakmu.
1: Ya mati plus matek
4: iki lho. Sing ndi mati
1: sing barek. Ngono kon gak rono kin kin.
4: Wah gak iso
1: lah. Tak tole gak rono.
4: Ngono pegawe aku ya apa? Ya meneh-meneh ae nek ono sing kari ono sing mati aku tak rono.
1: Kan iku ya opo sih kok.
0: Ngancem
1: dungane
0: kan bagus
4: ta. Aku gak teko sing dhisik iki sing kari kae mbok menawa sing kepaten mana aku tak rono ngono
1: lho. Kan ndi ya ngenteni mbokmu dhisik mati. Omong kamu kan iku ngancem kan iku.
0: Iso ngono saiki gak iso melek rene sepurane ae
4: pengene
0: aku ya ono urusan liya ya
1: mati tak kandhani kon rek
4: ngene lho
1: ono melekan rame
4: lho ndi
1: nunggu konku kono
4: melekan apa
1: oh ono sing badhean bareng ya
4: gak undang-undang kon nek kon badhean ngono ae nang nggon ku gudange badhean
1: kon iso badhe ta
4: badhean apa
1: temen
4: ya coba
1: ya ya
0: sembarang aku nemu rumah
1: kan ngono nek iso mbade sepeda ku jengki sing kanok bahan iku pen.
4: Anu kok neban mana ban larang sik.
1: Diterus anak larang mesti ngono.
0: Iki mempeng. Ayo badin badhe ati iki.
1: Apa?
0: Ayo.
1: Bunder rombo ijo tengah ireng.
4: Ledre.
1: Ka iso cilik.
4: Ledre iku bunder
1: kok ijo.
4: Ya iku dilet-let tengah
1: ireng. Tengah ireng. Iya ka iso.
0: Anu lompong.
1: Wah ngawur e kadang lompong lak ciut. Ayo
0: ya di jembarno
1: gak iso katok Katok.
0: Katok.
4: Iya katok.
0: Wong mbo ijo tengah ireng. Iya. Wong irian tengok-tengok nang tengah lapangan.
4: Tak cegok kan kok. Lah ada wong irian tengok-tengok tengah lapangan. Lah nek ngono iku badian gampang yo anak kowe iso kok. Saiki kok tak badhe. Mesti to les dong kalian iso.
0: Napa sih?
4: Lah badhe aku gampang-gampang anak sekolah.
0: Iya.
4: Anake gajah apa?
0: Anake gajah bleduk. Bleduk.
4: Anake kebo.
0: Kebo gudel.
4: Gudel. Sapi cilik.
0: Bedet.
4: Enggak salah.
0: Lho.
4: Bukan iki wong arep muga.
0: Blok iki anake gajah bleduk.
4: Anake gajah bleduk.
0: Iya, kebo gudel.
4: Kebo gudel.
0: Lah.
4: Sapi cilik.
0: Bedet.
4: Iki apa tekok kono sing salah iku? Aku mosok muni anake sapi ya?
0: Iya.
4: Apa? Nek sapi cilik ya sapi kuntet. Dindian sapi cilik sapi kuntet.
0: Untungmu gak tau dititik wongnya.
1: Ora iso yo. Anak gajah apa?
0: Bleduk.
1: Anak wedus.
4: Cempe.
0: Cempe. Nah,
1: anak pedes.
0: Kowe.
1: Ya kowe dhewe.
4: Lho, ora keneri kon.
1: Kowe dhewe.
0: Kowe anak pedes.
1: Lho, ya kowe dhewe. Ayo. Kowe anak apa?
0: Anak mbok.
1: Kon blakrak gak karu-karuan diwala-wali gak gelem kon iki nakal kon iki.
0: Nyerekalan ae.
1: Ayo mlaku-mlaku rek.
0: Nanti.
1: Yes, biasa golek kancane.
0: Oh.
1: Aku krungu kabar jare iku lho sapa iki?
0: Sapa?
1: Ambek goleki Munawar, Munawar. Kowe kira ambek kancane ya, ambek digoleki ambek mlaku-mlaku mbek kepethuk nduwe embong kok ya.
0: Wong Munawar iku berita iku lek tanggoku ta.
4: Tanggane
0: iku bendine iku gak ono praine kowe kira terus sae bojone.
1: Ayo rono diisah.
0: Ayo disadar.
4: Iya.
0: Iya.
4: Munawar iku.
1: Aku ae sing rono ya.

0: A'udhu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Pak wis lek gak diakal ngene, wah. Sakno bojone Munawar iki. Bendine kok gegeran. Iki aku nggo peking tak gawe mbijuki Munawar kanggo nyadarno perbuatan Munawar. Lah arek mau tak bisiki. Lek aku omongan bareng Munawar, arek-arek tak kongon teko rene. Dene tak bisiki lali. Wis bejane awak ngono ae, wis.
1: Oh. Wih, kok wae. Walah, model wae wong edan arek iku. Loh, iya iku.
2: Lolo.
1: Oh, Cak.
2: Wah, dah lo.
0: Aduh, perasa aku sapa ing wong.
2: Potonganmu kok bosih.
0: Iya, perasa aku muki yo ya ngono.
2: Deruk ketokmu ambek aku kayak gombal ngono.
0: Lho kak ngono kok apa sing digawe ku apa ae.
2: Deruk kan.
0: Apa
2: iki ngono sabuke seh siti jenar.
0: Sampai di situ ya.
1: Terus lha sing mrentol
2: iki. Lho iki ya apa? Iki tengkorak.
1: Ngerti gak? Tengkorak apa?
2: Loh kasih hati ke petung turunan.
0: Waduh iya ya.
2: Nek wong kedunungan iki mesti sudah sakal.
0: Mana wis tau nang sumber porong pirang dino?
2: Telung bulan. Oh mau ngamu kan itu. Mau itu nyekel kan itu.
0: Lah kancane macak ngene dek. Wah apa gelombor-gelombor.
2: Karena kalau itu nyekelnya nih.
0: Apa nyekel ini?
2: Ngenyek dagel.
0: Ini wong macak ya disesuaikan no karo kanca-kancane. Waduh, omah peno pating cerah entel opo ae.
2: Oh, karo-karuan wae.
0: Iku sing cilik bunder iku koyo krece kok apa?
2: Lho iku kul bunder.
0: Oh, lha sing koyo bekecet ya?
2: Ah, iko. Iko, lho iku watu kasiat iko. Ono kasiat e kan.
0: Iya ya.
2: Iko nek wong duwe ngon-ngon. Sapi sitok setahun manak 28.
0: Apa gak pegel sapine?
2: Wah, ono iku. Ono-ono asing kon takokno.
0: Aneh-aneh wadah. Eh, iki lho, lek kasiate pusaka sampean kabeh kalah karo iki lho. Lah, ya slendre iki.
2: Kon butuh ngene sak prauto lah nek pacar turi kok.
0: Lho, ya akeh tapi siji iki.
2: Sijine ya.
0: Peking wasiat. Mopo iki wong iso welas. Lek iki ditabuh karo dikidungi. Lho, ya apa dadi wong sing mangi krungu ya, kidungan karo mekinge mesti moro ngekek klambi, ngekek dhuwit.
2: Mesti.
0: Iya, kadang-kadang wong wedok sing kereng karo wong lanang, iku biasane kereng iso welas. Lho, karo wong lanang manut
2: iki. Momo aku nabuh peking iki krungu bojoku.
0: Lho, ngesakno mbek peno.
2: Sakel mesti nangis.
0: Lho, esuk ditang
2: nangis.
0: Iya, welas.
2: Gak soalnya welas ngono.
0: Lha apa?
2: Nangis mergo seminggu gak tak belanjane.
0: Oh iki, lha iki kasiate pegang tak no, iku siji maneh. Lha iki anu, lha iki ana jawabe.
2: Siap.
0: Lek kate nabung.
2: Gunakno pegang wasiat iki apa?
0: Mi,
2: mi,
0: mi, miroso, mirono. Mi, aku dina Selasa gak iso rono.
2: Jeni.
0: Sebab celanaku tak gadekno. Tolong mi tebusno. Lho iku. Jawabe iku.
2: Kanjen kok dibalani wong nang arat.
0: Lho iku jawabe.
2: Eh jawabe.
0: Terus ditabuh terus dikidungi ya. Upamane delok ya tak praktekno ya.
2: Ayo.
0: Sayur kubis. Lho ya caca.
2: Lho iya.
0: Lali-lali wong lali. Lho sing lambang titik no.
2: Lho.
0: Dieleng. Ngana.
2: Mbok-mbok
0: ya. Esok nyoleng, nek sore nyoleng sulingane arek Surabaya.
2: Tapi kon ngidung yo ngidungo ilatmu aja ditokno malih koyo kiri iwak sarang.
0: Luwih boleh nang nang apa? Wah, wis kenungane tambah kliru kak karo-karuan iki.
2: Kedungamu blakrak ngono.
0: Lah peno ngomong ae, dileng kasakno wong liwat marang ngekeki.
3: Jenang selo ngapuranto yang wonten lepat kawula.
0: Aduh, keliru pecotot. Lah peno ndelok ae mek bengok aku.
2: Aku kepengin ro.
0: Ah, tetak eling.
2: Masih keliru krungune wong iki jare enak ae.
0: Lah eling Pak Mun ngremo nggo kepote kok. Padhi ngeno kliru nem. Loh. Lori.
4: Oh,
0: iya, Cak. Nah yo apa cak ngomongnya yang penggawaku yang ini iki kadek gamanku golek pangan yo peking iki
4: bareng kerungu itu ngamu lo titik itu lu mati kabe
0: itu kan babone be. Oh saking enak be saking melasih ya
4: iya kisah bapak
2: itu ngamu kok sapi bengah nang jari enak ya.
1: Ya saka kasihati peking wasiati.
2: Sing ngrungokno kupinge ana sabune uwing iku.
1: Lho gak ngono saking kasihati peking wasiati iki. Dadi
4: kene gak nyambut gawe mak dolanan peking iku, Dok.
1: Iya wis iki Dok tinggalane wong tua iki, Cak, panjenengane.
4: Ya sapa-sapa panjenengane wong urip iku ya pengalamane dhewe-dhewe.
1: Iya ana sing macul, ya. Ana sing nyopir, ya.
4: Daripada kene mek berat. Iya. Lah ana duwe 10.000.
1: Lho aku gak iso balekno lho meneh-meneh.
4: Gak utang iki,
1: oh, tak kei. Kok kei ya?
4: Ya dengan kerelaan hatiku.
1: Wis matur nuwun, Cak ya.
4: Heeh. Sanon delok.
1: Wis tak dongak. Iya tak dongak-dongakno penak rezekine, Cak.
4: Iya iya iya.
1: Lho, lido ah. Ya opo?
2: Aku lho. Iki gak titip duwe arisan to.
1: Kok la opo aku arep. Kei.
2: Lho kei krono la wis krungu dhewe. Kok aku kok blobohe wong celanane tembelan.
1: Lho, lho, terang gak? Eh kari sitok ya. Eh kari sitok ya. Ayo. Ayo tak tabu ya. Lho tak cucuk 6 dhisik.
3: Surabaya kutha pahlawan mula pembangunan nyotolan.
1: Apa terus sih, Mang?
2: Ngono. Kon niku apa kon niku?
1: Bingung sampean aku.
2: Kon niku ngedung-ngedung tapi aja eling-eling duit kreditan kon niku.

0: Kanggo Joko nek keselamatan supaya lancar jalane kendaraan.
1: Hop, iki lek dihopno gak mampet iki.
2: Lho mosok?
1: Lho iya angel iki, tangan redhek terus
2: arek. Ditumun iki lho ana peking empet-empetan iki.
1: Lho Cak Yakin. Ya apa Cak, gak tau penduk peno ya nyambut gawe ngene iki aku.
3: Dari nang pasar gak gitu.
1: Apa ya?
3: Apa tabuan ngene iki mak.
1: Sakno.
3: Malah kerungki dunang cuk.
2: Kok suarane mbaung jare enak ae.
1: Soko kasih ati peking Mas ya.
3: Temen kok wong ngrunge dengan nduk omayumu watus suwi gak leler ya kok.
1: Saking anu saking batine ambek
2: aku. Gak batine onjo lara kematus.
3: Gimangane kono Dik ya? Pakaianmu taman camping kok ini bedak habis. Kelambi kelambi kelu gak enak.
1: Lho lah sampean ya opo ya? Waduh temen ta sampean lahir batin ta?
3: Temen wis kayak laku lahir batin Cak, mungkin orang ewa ya. Kan orang ewan.
1: Lah aku lan di dhuwit cah lek ono ya tambah ono ngono lho.
3: Enggak wis gawe aku cuma godho kon.
1: Temen
3: to lho aku temen.
1: Wis matur nuwun Cak ya.
2: Nek medan lho kon lho.
1: Sen Cak ya. Aku tak dolono lek anu ya.
3: Lho
1: iya ya apa?
2: Lho nek kemejan iki diguwak nek perapatan wae.
1: Ya kroyo anu mbambung.
2: Ya gak ngono.
1: Lah apa diguwak iki?
2: Ono dhuwit ngono cek payu 3000.
1: Iya.
2: 2000. Lho nek ngono ngene lho tak silih ya apa?
1: Lho iki barang wasiat kok disilih.
2: Katuk ndi kon tak paten.
1: Lho nek ana pembunuhan gak oleh ngono iku.
2: Ngene wis. Nek panjenengan kon gelem nulung aku, yumu iku cek sadar, cek welas karo aku. Iya.
1: Iya.
2: Omah iringane omahku ya, omah gedong sun-sun. Iku PN, iku PN Cina kene iku.
1: Wah wis tak go nyengkrekno.
2: Golekan lho.
1: Oh, tak no.
2: Gak lo.
1: Karepmu ya apa sih?
2: Wis ngene, aku nyilih rong dino. Engko wis ta aku ngerti-ngerti engko tak kei duwe rokok lah wis.
1: Engko tuku ta iki?
2: Lek nek istilah tuku 100 babal.
1: Ojo kasar lek karo kanca tuku gak oleh. Kasar ngkorong ngono kok kasar wis.
2: Darine kanca kok mentok.
1: Wis lirono ono duwe ae gak apa-apa ya. Lirono ono duwe.
2: Omonganmu gak kuali aku.
1: Kenapa?
2: Dituku gak oleh kasar liron duwe.
1: Iki ben kok wis dinyang 100 sare karo kanca wis karo beno ya 100.000 ya kanca 100 selawi ta. Gak apa-apa. Nulung aku 100 selawi.
2: Gak ngene lambemu lemes nyen.
1: Kenapa?
2: Ambek wong liya 100 sampe aku 100 selawi.
1: Ya wis lek ngono iki sampean gawa ya duwe ndi ya.
2: Iya iki lek mule.
1: Soale mambengi ngipi panjene kaya manuk bekutut miber kaya gak manggon nggon kancene.
2: Ya iki.
1: Wis wayahe mencol nang omah peno.
2: Antarane cocok karo ripenku mambengi.
1: Ngipi apa?
2: Wadah. Bun-bun aku dilatih kerek ya.
1: Ya jange oleh peking wasiat iki.
2: Gak oleh peking iki telung dino jan aku kados.
1: Wis lek ngono dhuwit tak gone.
2: Iya iya.
1: Aku lan tak delerono ya.
2: Iya iya. Ya.
1: Sampeyan gowo ya.
2: Iya iya. Wah, iki wis alat sing ampuh kanggo bojoku. Mesti welas. Kate aku jawab dhuwit 10.000, 20.000 gak kesuwen karo bojoku. Kate pirang-pirang wulan gak tak belanjani. Wis gak nuntut njaluk blonjo, sing penting ngisapno bojo.

setengah pitu. Bareng saiki setengah wolu mulai kubuka. Wes aku timbang sumpek-sumpek ngerasa no bojoku. Wong dodol iku pancene nang ati ayem. Asil titik-titik pokoknya bendino maler nek dipangan. Enak ae ngene iki tak rengeng-rengeng kaya jamane si aku nom-nom biyen. Pirang-pirang dino iki ketrak bleduk terus aku watuk, ae suaraku malah kaya ngene iki opo iki.

0: gatelnya goro aku ya aja.
1: Kalau gak mampu gerang.
2: Kenapa sih? Cerewet.
1: Ngarep suaramu enak. Suwe-suwe tak rungak nomori woyok suaranya perahu tuh.
2: Alah, biar sampean lah cinta karo suaraku. Bareng saiki aku wis tuwek ngomong ngono. Aja kake ngomong, aku ngono kangelan nyambut gawe.
1: Biyen kon ayu, biyen kon ayu saiki legrek.
2: Lah wis tuwek, jek mulo. Makane suaraku koyo ngene iki sak ngabote ndelokno pangan peno. Tare wangi bendino ndeplok kaspet gawe getuk ya gingingoni peno iku.
1: Ngomongamu didik tapi sengake nemen kok.
2: Apane wong
1: ngantani kon nyoni rumah sangu putumu tah aku.
2: Sampeyan iku sadike dadi bojoku tau sing belanjani aku.
1: Lho lah kan rumah sana tak belanjani tak
2: ngalah yo gak tahu yo aku sih belanjani sampean
1: habis piro-piro tak aku dadi wong lanang gak
2: tahu ngono iku tacarane wong bebojoan iku ya
1: kono cok gampang murang muring lho
2: aja kakek ngomong sampean ngono wong salah tapi gak gelem ngakoni salah
1: aku iki nggawa apa delok niki lho lho
2: aku kok pameri ngene gitu aku iki putumu ta ya anakmu
1: durung kepethuk wadanamu
2: alah wadanamu
1: nek wis kerungu iki
2: Yeah. Pacar sampean kula rodok slering kok anyane.
1: Kon dodol gethuk lindri wurung buka mergo keturon kon.
2: Lakonmu. Aku ki tak pikir-pikir sampean iku tambah tuwek, tambah kaya wong gendeng. Saiki pikir meneh gak kaya wong gendeng. Sampean sapa ndek bone kuburan, tengok-tengok ndek isore wit lho perlune apa tak takoni.
1: Ya iki apa nunggoki manuk iki.
2: Manuk?
1: Iya.
2: Lho Wes dhe manuk dhewe kok nunggae manuk iki lho.
1: Ya tak akoni aku dhe manuk tapi lak cilik.
2: Ah masih cilik ah. Tapi lak sing penting lak ya anggunge. Hah, unine.
1: Tapi buktine winginane dinyang 100 lawi ya gak oleh ya.
2: Panjane sampean ngono anjane wis tah nyebut apa wis tuwek ngono.
1: Ya but ngono. Oh.
2: Wis tah cekat-cekat kok nanange wayang-wayang tenagae.
1: Iki
2: kok anese gendeng ta sampean iku.
1: Kono dadal rungokno iki.
2: Nek aku ngrungokne iki terus mangan parek ngono ta?
1: Lha nek kon
2: pengen lah,
1: sakal kon gak mikirno donya. Tutuk wae dengkulmu ngene.
2: Rumangsamu, aku tekok tutuk dengkulku. Kok enak.
1: Tapi iki ana ikune. Mimi, lho ya. Lho. Mirono miroso. Mi, aku dina Selasa gak iso rono. Luwe celana sitok gadekno. Tolong mi tebus no.
2: Oh edat gendeng lagi ya.
1: Aduh, kok kon ku cinta kamu orang muring nggak aku. Lo nggak nolak tak
2: gitu ngalang-alang ya.
1: Enggak no.
2: Lo kata kumat pisan.
1: Ini
2: nih apa sih kok kumat ini?
1: Olah apa? Mesti semaput kan.

0: Beki.
1: Wes blenger, blenger.
0: Ya apa?
1: Wes karo isin.
0: Lho kan iki tak kidungi ngono kan.
1: Alah, wong ngedong ngene.
0: Aso aku. Aso. Aso, Mbok. Kartolo. Loh. Aso, Mbok. Kartolo. Aso, Mbok. Neng kok dhisik ngepuk ya ngepuk. Delok ta. Jajane gethok lindir murat-marit iki lho,
1: Pak. Eh?
0: Lah iya kon niku. Kon nangisi aku gak mentolo iki. Aku kon soalnya kon debuki iki ta.
1: Gak.
0: Lah soalnya apa?
1: Cewekku bendi nontek kok dol.
0: Wah, kuwandeng kon niku. Ngene iki krungu tangga ya apa sih ngene sawangane aku iki kok gak iso mimpin wong wedok.
1: Pak, saiki ngene lho Pak ya.
0: Iya, iya.
1: Wis suwe tak pikir-pikir isin dhewe lho Pak, aku ki dirungokno wong-wong
0: iki. Lah ngene iki sing rugi ya duduk kon.
1: Ya apa ngene iki Pak, getemu gleteran kaya ngene.
0: Daganganmu.
1: Ya delekno tak kolote ya.
0: Iya, Pak. Wanceng iku.
1: Petokno tak kolote.
0: Alah. Alah apa rumah sama amplop aku kon kolote.
2: Ana gedhok lindir tari.
0: Eh, lho. Hei. Lha iki warung dagangan sakno bancakan iki.
1: Mawur ae.
0: Kene.
3: Rame ya. Malam-malam juk.
0: Wis.
3: Lho, malam-malam juk malam-malam.
0: Walah bathukmu kok metu. Wis oleh pendungamu rek. Atas pemukulane bojoku iki mang nganti menonong iki. Lho,
2: apa iki mang?
0: Kon njaluk semaput meneh ta saiki kon.
2: Lah ngomong apa meneh iku?
0: Iki lho, perkara iki lho. Iki lho kon jok-jokno iki lho. Loh. Aku santap baki mancur-mancur iki.
2: Lha gak iso.
0: Gak iso apane?
2: Lah ya apa sih? Mi miroso mirono.
0: Wis.
2: Mi dina Selasa gak iso rono. Sebab aku gak duwe celana. Celana ku tak gadekno. Tulung opo tebusno. Lho, mosok gak sampe luwih
1: dicuci. Lho, gak gendeng. Lho, makane malah gendeng pisan.
2: Wis suwe. Lho ya. Engko lak ngekeke dhuwit, sak yakin bareng.
4: Aduh melas awakku kek ana dhuwit. Yo sing akeh.
2: Lho ya.
3: Si sakelono kok
2: kok ha iya ra. Eh matur nuwun cak yo. Lho,
0: yo gak percaya, gak percaya.
2: Lho,
0: wis gak ngandel.
2: Kandhani kok
0: gak ngandel wong saturunge kon mangono ana perapatan wong telu.
2: Iya.
0: Ola apa? Mesthi kon rundingan.
2: Rundingan apa?
0: Ya perkara ngene-ngene iki.
2: Apa sih kok?
0: Iya.
2: Iya.
0: Lho ya. Tidak omong aku.
1: Gobloke
0: kena
1: iku wis
0: tobat ya aku sarek arek-arek iki. Yo apa Kang, Riko iku
3: ngene lho Cak War. Pono iku ya. Wong wis tambah suwe iki tambah tuwa. Marene ana barang sing koyo ngene.
0: Kon ngomong yo ngomong kin. Tapi aja njempok ali-ali ronggo lawi iki lho.
3: Sing ali-ali ronggo lawi.
0: Lah iki.
3: Pono sik pancet ae pono iku ya.
0: Bojoku ali-ali kuningan iki.
3: Ngene lho Cak War ya.
0: Iya iya.
3: Kanca telu mau sampe berbuat ngene. Sakno mbek Iyu iki. Penuh wong laki rabi, sak menusu menu gak belanjani.
0: Iya.
3: Wong laki rabi ku cak, ya. Syarate tanggung jawab,
0: iya.
3: Setia. Wes nek iku tok. Nang penuh iku tanggung jawab yo enggak. Setia nang wong wedok yo enggak. Gak tau belanjani, apik pakan penuh yo pating celenteng.
1: Lah iya
3: sih yo. Lah iya pokoke
1: ngene iki. Kono wong kon yo dhewe aku ki sabaku pasar. Pakaianku
2: aja
1: sampai
2: kucing
1: dek kanca-kanca ini gak keling salin.
2: Ini
1: loh. Singgalah diulek,
0: nggak dengannya
1: lemah.
0: Gambar kaos tok iki lho ri, buruannya 45 ya wi.
2: Nah iku.
3: Angka
2: ini kon tak eling no. Urip sepisan iku gak perlu percaya mbek barang sing kanok kasihate. Wah nonok keris, ngene kon tuku ya. Ana watu kon tuku ya apa kon niku omahmu sampe rungsit koyo ngene.
1: Lah
2: iki keris iki keris gawenan pasar turi sih.
0: Ya, Pak. Nah,
2: iki untuk menghias dinding.
0: Wong tinggalane kala munyeng iki.
2: Nek wis berat. Lah kon selalu mikirno ngene ya nglalekne ekonomine bojomu arep.
0: Pancen ya aku ya menyadari. Aku nyambut gawe nyunjang jembalik. Gak tak gawe nyuwargakno uripe bojoku. Malah-malah tak gawe nuruti kesenengan aku.
2: Ya ono bulus kambang ajarane kualine Joko Taruh. Dikawai doyong-doyong gak karu-karuan.
3: Pernah entah lah tak bujung nah. Sampai direwang dodol geduk ambil iya. Lindri.
0: Iya.
2: Badan ini
3: ngewangi penuh ini.
2: Badan ini geduk dicolong digawai tuku ake si keris
3: berkutut si,
2: berkutut
3: ulo luruh ini di tuku.
1: Nah ini pikir saya ini masuk kartu tataku. Manuk saya ngecek nunggu
0: manuk. Manuk di ya. Aku yang ngaku loh. Aku takoni nek duwe manuk. Wis dua manuk dhewe tapi manuk kucili.
2: Wis nek gak seneng manuk
0: bekutut ya. Lah iya.
1: Nek uni
2: Lek gak seneng wis, lek gak seneng rundingono mbek bojomu tak ijoli manukku ya apa?
3: Ya
2: lek ono gak seneng.
0: Lho manukmu suarane enak tapi ndase gede kok.
2: Iya wong manuk gagak.
0: Lek buku tet gelem dijali ono gagak lah untung aku ta.
2: Ngene lho. Kena apane nek gak kuat rumah tanggamu nawar njaluk pegat sementara.
0: Lah bojoku terus tak pegat.
2: Nah tak lelesane sih.
0: Kate bongkol nyekon niku. Wong rumah tangga iku cak yo. Wong lanang gak oleh menang-menang dhewe. Sebalik wong wedok yo gak oleh menang-menang dhewe. Sing penting saling menghormati. Ojo gawe sak karepe dhewe. Sebalik penuh terus-terusan ngono, rumah tanggane kanca kabeh lak enak-enak.
3: Iya.
0: Nyetel TV sak anak bojone gak tau kegeran, iya, dadi sing sabar. Lah penuh iku gedhok lindri dodole pinggir rembong sing lanang pating trembel terus mari ngono lak ana omah gegeran yo. Terus yo nasib.
3: Loh, jadi nangis ta, loh. Jadi nangis. Ngiling yo ngiling medhek, jadi nangis.
0: Tak tolo gak nelongso iki. Mengine ku umat njene.
2: Ngene lho, War. Wis ana pangunan-ngunan, wong rumah tangga iku nek rukun,
0: mesti rusak.
2: Nah, nek gak rukun,
0: rusak ri.
2: Rusake sepeda,
0: oh garasi.
2: Rusake motor,
0: oh garasi.
2: Lah nek rusake untumu.
0: Omonganmu sengak are wong nggo.
2: Untune ilang yo.
0: Wong ana peribasan gilusi.
2: Jelma tangken
0: yo. Balik-balik peribasan iku tok ae. Kan liyane.
3: Wah, ngene gak bare. Pernah ndelok kadhane rumah tangga Sapari opo?
0: Iya.
3: Seneng to?
0: Mas yo gak lebah-lebih yo. Sederhana lah.
3: Nek kaya anake sampe pinter. Kartolo kadhane opo mae? Masih kok susun omae kadhane sederhana. Nyukupi nang wong wedok.
0: Yo peno iki wis tak omongi iki.
3: Ngono lho.
0: Ayo masih nontok ludruk bareng kidungane ayo disensir. Sik karo ludruk biyen.
3: Iya.
0: Nek biyen lak sanepoan.
3: Iya.
0: Aku eling kidungane ludruk biyen. Aspe Gondorio. Gak sampe dolek liya.
3: Iya nek ae ngono iku.
0: Lho, iku nek ana maneh.
3: Ya apa?
0: Jalak koci jalak uret. Mbok ne brai anake gedean sampe meletet. Lah sing penting saiki sarene mari gegeran ayo sing rukun. Ayo apa? Ngidung ya. Gentenan ku terus apa? Terus mulai dewe-dewe ngono lho ya. Iya, engko ana sing jombang ana sing meduroan ana sing biasa. Iya. Ya, nek ono jumu ya cek melok seneng-seneng rek.
2: Gak cek godhok timahe nduk mburi.
0: Gendong aku niku.
2: Anu godhok wedan.
0: Oh.
1: Ya, tak godhok wedan.
2: Iya, iya. Ya Sila Julia ya.
0: Iya.
2: Ayo Sila Julia.
0: Kalem-kalem ae ya.
2: Ya seger
0: ngene iki lho kanca akeh.
2: Ya, tuan rumah. Apa di sini?

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: wah, orang nggak salah pilih dan orang akhirnya ketika memilih punya rasio.
1: Pas jam kali likur.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wassalam.
2: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico magek ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata, ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: Ini infonya.
1: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara

Bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

0: pas jam 23.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

aja tuwa sikik aku. Ayo wong urip nyok kekoyak dening rambut barang kuwi. Sire ngono arep ra tuwa rambut yo jujuk putih. Mbasan tak ireng. Bantale melu wis. Wong ki nek pancen dipikir kok kan polah tenan. Karep kok nek wis mangsane tuwa mbok yo wis ngono wae. Tuwe arep tak ganti, masan anu malah kedawan. Wis malah. Ayo ora tak ukur ming pesem. Karo tukange mang damelke untu, lah malah sak ngisore lambe ngisor. Lah dipacul po untu. Ayo wis. Wah, pancen jeneng alam donya ki lir arep suwe kepiye tong, sok samu barang lir nyenengake isane-isane ki. Pancen ora ana sing ngujuwani nguji wani ngintias mungkin kekareman umum iki mu krungu gendring tangklek ya. Gendring ini cangklek nyamleng banget tutuk ane 6 gerangane miranti.

0: dong.
1: Kayak gembira kabeh. Monggo seni mati ini ya sajake ayu ayake. Para suarane iki ngerning. Ngeremiyah. Iku dosa pokan awe. Berarti yo jane ora ana lho. Ora-ora kok tiba weh. Saurarane iki ya wulu pa suku pa taling tarung kok weh ora ana. Neng ngibot yes. Kan saya nek ngrungokke bawa Joko kae lho.
2: Waduh,
1: cahe betutung. Semono gedene nek nyuwara kok. As

0: Hayvanin trang kravatta ayveng terus teng ati kok isale tibane dongkle pleng iki nek aku krungu krawitan mesti dibon gerang tenan ning aku ya ngamuk le mangan iki mung ngrungokke kajan enak tenan iki mau gendeng blenderan ae dan saya nek seniwati kae canting gleyong manpaman wah kaya le sajak ngerintih sajak entek beras iki pancen yo kudu men kabeh kuwi kesenengan iki merbeda dadi warna-warna nek kerawitan ya bangsa kidung ran manggolo kita suara gede ning irung suara dada suara gulu kuwi kudu sing pas nek kroncong ya rasa sayang apa pokoknya saya jadi tandangi tenan pancen pinter-pinter kok kancaku kuwi tahu ming kentongan tok ya ape tenan kuwi ning eceran ramen kayak karepe ramen kayak ini ya kok nek ngurungan dalang wayang kulit pramen nek pramennya elit pengko gak kelir cilik juga gak kelir kayak cilik juga dodok wayangnya ya cilik wayangnya aja menghina kebudayaan kudu non stop harus dipepundi tenang gak pen harus tak terus ke bawa ki seneng tenan bojoku sengit ya pen bojoku ki sece karena aku penemune nek bojoku ki bangsa tari-tari ini wingi kira ditari ya
1: Tiwas tak godoke wedang bareng tak injen belum samang dhewe to niki wau.
0: Tak rani sapa?
1: Tak rani ana tamu telu apa papat.
0: Kana bali nang mburi. Kok dadi metu jedruk labangan ki ngopo?
1: Lho lah teng omah sakniki kahananku saya maju. Rangge keadaan nggih saya maju.
0: Eh bahasa Indonesia.
1: Lho kula nggih kudu melu maju. Ngoten. Ha niki kula klabang sesuk kula kethok ning rambuté.
2: Saya telu.
1: Sapa kae sing anu kae

0: anu sapa?
1: Ngedimen.
0: Anak dhewe to?
1: Boy.
0: Boy.
1: Boy Min.
0: Aku suarane apik banget.
1: Nah, pancen teh wong dina kok ajar kaya kono kaya.
0: Oh. Mulane ngalor ngidul nggawa buku. Dinggo ngaten nika to?
1: Ah iya. Neng.
2: Oh.
1: Apa begitu macam? Tidak rileks.
2: Sing dikresakan niku pripun, Pak? Wong kula niku lagun kok niki lagun songo niki.
1: Rileks ya, Pak.
0: Wong sampean niku wis iso muni kok ora ngerti tanjane.
1: Ya kuwi.
0: Rileks niku sak kepenake
1: ngaten. Oh, aku ya muni sak kepenake wayahe kok suluk. Apa penemu?
2: Pas to jam rolas niku kudu suluk lagon ngeten iki, lagon rolas ngayak.
1: Eh, direk. Direk apa?
0: Direk niku rasa warna-warna terus langsung ngeten.
1: Langsung.
2: Langsung.
1: Ayo langkono kuwi.
2: Duit.
1: Berarti. Kowe aja nyelamur-nyelamur.
2: Pripun ta kurang bener napa?
1: Pak ki ora seneng kaya kon.
2: Wong niku duweni kantepan dhewe-dhewe kok Pak. Kula seneng kula ndalang kok.
1: Aku e bawa sedina ra iso.
2: Abang kula iso
1: sampeyan gelem ra nerus kene sekolah.
2: Sekolah napa?
0: Satu les.
1: Nang kuwi
0: Indonesia Bangga.
2: Ten pundi?
1: Sekolah dasar.
2: Dasar
1: Lembak.
0: Kok dodol dasar wong dodol.
1: Aja kok.
0: Niki ra pun teng anu pamulangan luhur.
1: Nah, urung umur kowe dalang kowe.
2: Sebabe?
1: Wes kontentane ora iso salin kowe.
2: Kok ora?
1: Dalang kene ora pinter tenan. Tangane gedhe ora iso.
2: Dalang kok paitan tangan gedhe niku.
1: Nek cilik lanjut nyekel wayang goyang melek to. Dalang ki tangane kudu loro lemu-lemu ngono. Nglakoke wayang kowe kempling. Ora.
2: Sampean niku napa ngerti napa Pak dasar-dasar kula seneng dalang.
1: Apa?
2: Dalang niku paitane akeh e, Pak.
1: Kopi.
2: Gending. Gending. Antawacana.
1: Mantap buka. Antawacana.
0: Bapakmu ki mengar nesu ning ora ngerti. Sing arep dinesoni ki nggon piye ngono ora ngerti.
2: Mangke gak nesu kali sampean.
0: Oh, aku kok dinesoni. Lah niat wis tak ketak wingi-wingi.
1: Aku kira wani gro karo mbokmu. Mbokmu kakek menreleng ketok putih kabeh aku bingung kok.
0: Samangmu kok nesu ki dasare apa?
1: Aku kira demen. Boimin ki karepmu ku tak kon lurus sekolah.
2: Kok wis diganti jenenge?
1: Ah, nang sekolah ki jenenge Min Boi lho.
0: Sekolah. Karo meneh samang wau kok nganggo dasar ah, urung umur niku mboten bener.
1: Dalang ki paling sedikit 90.
2: 90 apa?
1: Umure.
2: Ana ya wis mratali.
1: Lah mulai turun nang debak kono.
2: Dalang. Dalang niku nek ora istimewa daripada yang teristimewa ora
1: iso. Kowe wis ra kenal. Dalang kuwi nek ming lanyo-lanyo tengah-tengah aku ora seneng.
2: Lha wong kula tesis
1: seneng. Dalang ki galo nek iso kaya mamu gedhe.
2: Tak gedhe sih.
1: Narto. Tangane lemu-lemu.
2: Lah wong kula sing nyecep rika ya, Pak.
1: Ping pira nek mau nyecep?
2: Nyecep napa to?
1: Dadi mamu gedhe wis tak cecep ta.
2: Kawruwe.
1: Kadekno garing.
2: Kawruwe.
1: Kuwi bener. Nek pancen kowe tenan-tenan sesungguhnya.
2: Sesungguhnya niku piye ta, Pak?
1: Apa ta, Bu?
0: Sak tenane.
1: Nah, sak tenan-tenane mantep ideologimu. Ojo nyeleweng. Nek pancen apa tak atepi? Kena ngopo bawa ngeleke? Ini memang sembrono tanggo sembranan. Rento aku.
0: Kowe iki ya iso tenan mbok dibuktekke ning arepe bapakmu to.
2: Ajeng resake napa? Ada-ada napa lagun?
0: Ngene wae, saiki bapakmu pamerono. Lagu mau kerak ming anu ada-ada suluk lagun. Saiki suluk juga kuwi lho, apa? Wis coba. Bumi kunjang

0: suluk apa le jenenge?
1: Ada bregeg saut. Oh. Padane simbok niku dadi wayang. Bapak wayang.
2: Mm-hmm. Mak aku upama wayang le wegah nang debok. Ya nek jadi cukup karo dalang nek ra ora katisut po.
1: Apa upama wayang semono ya ngrengkek le nggawa. Ning upama kepethuk ning dalan.
2: Nah upama ya gelem aku
1: padha kagete ngono.
2: Oh. Grandri sapa ki? Ngene ta?
0: Padane
1: kuwi apa ya ini?
2: Aku kerep kuwi gregeten ki.
1: Lho kok gregeten? Ada greget saut.
2: Aja kuwi gregeten ning saut.
1: Gini orang nggoten.
0: Aku mesti. Lah ya nek pancen kowe kuwi niat ngono ayo ditenani to Le. Wong saiki kuwi ora mergo umur. Nek bapakmu kuwi kleru. Ora kudu tuwa nek dalang iki saiki. Watone kepinteran.
1: Bojo kula pipun.
2: Ning aku ijih. Nek aku ijih ora kena.
1: Napa?
2: Nek aku ijih.
1: Lho, moh aku wis kebacut seneng kok. Kula niku wis
0: anu wae, Pak. Monggo bapakmu muni nek isih kowe ra entuk dalang. Ngene wae apa bapakmu tak patenane wae, Pak?
1: Mangke di lho, kok paten?
0: Ben ora ijih.
2: Oh, endrem kowe iki ya. Para wong lanang kok nginceng kekejuane. Ra kejut aku tak ince mati.
1: Bojo kula dasare seneng nyinden.
2: Ra wis cocok ta nek kula njur entuk bojo sinden?
0: Iya. Patut. Ning saiki kowe kudu ngerti nek wong tuamu ra seneng.
1: Nah, patut.

0: juga kelono kok sendi
1: orang pareng
0: ben kutuknya kok mangkirin toh pak lo seseneng nih pak
1: anak geleknya kok malah sudah kok malah joget pak.
2: Oh iya ya
0: ini bapak ya malah melu joget
1: tapi nah ini tak joget ayo larin apa lah
0: ya mangkirin toh pak ini dereng rampung kok ya bapak
1: rampung aku ngerti medan suka kendira
0: mangkirin toh pak
1: mangkirin semuanya yang larin weh anggrek wih tipe dat kakep ngapa iki kontentane barep manimu ning ngene ta

0: Wong bapak iki lagi ora laras ngono kok.
1: Wareh, kae to.
0: Niku mboten laras.
1: Ora, kok aku ora ngidenti ya.
0: Kulo jane seneng lho Pak niku.
1: Seneng-seneng kasure bedah kabeh. Gandeng nang dhuwur kasur, lho mabul-mabul kasure kae klumpuke kae bensin.
0: Diparingi bensin nggo napa?
1: Sulat. Enggak minta nggo jajakan
2: Pak. Mangke sik Pak Mei.
0: Niki Bu Bapak niki Bu.
2: Sampeyan niku niate niku sedina niki mengar nesu ngono.
1: Ora mung sedina, rong dina. Lah wae bedina mung siji suluk. Siji gambir anom.
2: Lah niku rak karepe dhewe-dhewe to.
1: Mbok ning gudang, lah wis surat teges kabeh.
2: Lho anak kula niku
1: panganan sing ora sopitip.
0: Napa ning apik lho, Pak?
2: Ora sik bapakmu men piye?
1: Sopitip.
0: Mbok sing cetha to, Pak?
2: Apa? Apa?
1: Sopitip.
2: Ora iso wae kok.
1: Lah apa?
2: Positif.
1: Arep muni ngono ndak padha.
0: Swaton bapak ning ndi kok klaru kok.
1: Wis kowe gelem laran apa?
0: Nggih saran
1: lho jare sampeyan nek gelem laran.
2: Iya, Pak.
1: Ngake diakar-akari kowe pringisan.
0: Lah sing dibinteng rambut
3: kok. Nek salen bubuhan lho, Pak.
1: Teh to.
3: Niki
1: teh
3: kula.
1: Ani mantuki nek kaya ngono makku.
3: Nek njit nang kaya ngono.
1: Ora,
0: ning ngatek mawon, Pak. Kula jane seneng lho ning joget gambyo.
1: Alah, ning ora cocok kuwi kowe ora ngerti inisiatifku.
3: Pripun?
1: Nek iki dadi gambiran nom sing ngangetke mripat pira?
0: Sing meresani piyayi kok.
1: Lah, apa ora sudo ayune? Nek to ngerti dhewe ra awet.
3: Makan cocok len joget kali gendinge
1: niku. Lho, kok muncul gomblok-gomblok kok ngono kuwi.
0: Niki wong jenenge Klono Topeng. Pak niki len joget ngangge topeng lek beso.
2: Wis rasa kok kan wong.
1: Aku tontonan redep ngisin. Kuwi niat dadi tontonan kok raine dibuntel.
0: Bapak niki tuku
1: topeng tegel. Yo enteke.
3: Lah ora nduwe topeng wis ora sah nyirih topeng. Alung nyirih bapak kuwi.
0: Wong bapak alat banget.
1: Iki lah topeng reok. Aja menghina kowe.
0: Niku lho Bu bapak aku mesti lho anggur ngendi kok mesti astane mesti
2: koyo ora sah do melu-melu. Kae lawange kae kancing ngono.
3: Ajeng mana bapak kae bapak.
2: Ben arep bertempur wong loro barat. Ngono wae.
3: Arep diajar to bapak?
1: Ajar to Bu.
2: Ya ajar. Ora kok bapak.
0: Ora ibu ya mesti.
2: Apa njaluk kroso tangan? Ngono wae.
1: Aja ah.
2: Ya Ben.
1: Ya kapan sing wis jowo lah.
0: Nyerak riki lho Pak.
1: Ambok mungkin jenyak kreket-kreket wis ra ana untune. Kau cuma mak angkrek kereketan malam yang mak klusut.
0: Kereket suruh makan lo.
1: Kira-kira angkat tarik kereket klusut.
3: Niki buat tahun ini Bu. Buat tahun ini.
0: Ya tahun ini Bu.
1: Biaya uang tuar di semen ya.
3: Kok di semen?
1: Kau iki kau ming dah jadi musuh tapi.
2: Makan ye Pakmu. Sampaian ni kurang uang tua. Ya makan. Rak tutup bayi malah tak.
1: Bayi semenene ngenteke kempungan akalmu.
3: Aku tau nek mancal Mbah Dukun yo ambiar
1: wis ra dukune kok ngene iki. Slender piye arep omong.
2: Dadi wong tuwa, disebut tuwa niku ngerti mboten?
1: Ngerti wae.
2: Apa jar wae
1: tuwa? Tuwan.
2: Tuwa-tuwa niku pripun tegese? Mula disebut tuwa niku paribasane jar wadosoke tuwa-tuwa tu digowo. Ngaten. Aboto dikaya ngapa nek wis tanggung jawab karo anak keturunane nggih disangga. Dicangkeng, dikendit, dikempit. Anaknya seneng joget, seneng neng kabudayan. Yur sampean butuh kabudayan nopo. Ora.
1: Ketap. Aku kento, dadi kabudayan kento ning Jatilan.
0: Lho niku bapak nu kersane ra.
3: Kabeh niku nggih apik mawon nggih kena
1: mawon. Nek Jatilan ki sing
3: mempeng. Sing ampun sengit kalih.
1: Ora sengit, wong aku ya nyang ngrungokke ning anak putu do seneng dadi tontonan kuwi iso.
2: Oh.
1: Ngono.
3: Seneng lihat mama beling niku.
1: Jatilan ki ana senine.
0: Senine nggon pundi, Pak?
1: Nah, ngono ki manis ya gulune coklat kaya ngono ki. Ana e wong kedanan jatilan. Le buluk.
3: Lho kok buluk?
1: Wong dadi ki ra kok ibu bapak lemah ta. Kuwi ana sebab lambene ki sendat-sendit ngono ki apik.
2: Ha niku jenenge sampeyan niku menggugu kersane kiambak.
1: Ya kowe.
2: Kudune niku ya sing buku karo kahanan umum.
1: Pancen.
0: Wis
1: nang niku, Pak. Lah ya aku ki bantule munyengen niku.
3: Wong disrengeni kok ya bonceng wae.
1: Ha saiki ansrat ketujuhmu.
2: Ngeten, kabudayan niku kabeh apik. Ampun kok jeng jadulan sing apik dhewe mboten. Dalang barang nggih apik. Lah ning nek kula lho nggih. Niku kabeh niku rak nganggo seni krawitan. Padane dalang niku nggih dibantu krawitan, nggih mboten. Anjur krana topeng, krana gandrung barang niku nggih nganggo gamelan. Jenenge ya krawitan. Jadilan yo ngurake gamelan, yo.
1: Ning ra nggo bendhe apik.
2: Lho angge padha mawon.
1: Klung klung klung klung klung klung klung klung klung cekat seneng aku.
2: Aning niku kabeh
1: rak plek ya sing cekat.
3: Boten sing cek niku sampean nyokot kerupuk mlempem.
1: Seneng ki aku. Dadi seni iki kabeh butuh.
2: Kanggo gamelan kabeh anu jenenge krawitan.
1: Aku seneng kek delitak. Ku blak gong kae ya seni.
2: Nggih seni krawitan niku nggehan. Neng sekolah darai dede
1: aku ngelak kaya kelilipan nih bau mantal ngunak kukunya copot
2: kukunya kok yang nanti copot kukunya nak tak jauh omong tenang kok sama aku malah ngeleyo toh
1: lah iya aku kira ya mirengken toh
2: sama aku nek nesu rano dasarnya agar dipenerke malah ngeleyo
1: ya aku maaf no toh wong aku ke budek tadi maaf no
3: budek mau ada mak klitik ya meni apa
1: budek
2: Putarane.
1: Wis saiki intisarine kepiye doan kekarepane iki?
2: Ah ngeten, kabeh kabudayan niku wae ora nggunakake gamelan. Ah jenenge seni kerawitan. Ah sak niki dimatengke sik merawitane niku.
3: Amin. Dan nyemplung.
2: Ah kula sing
3: adem nyemplung ten nggon kerawitan niku.
2: Kerawitan niku nah, vokal. Sing vokal.
1: Iki ngene.
2: Alah kok. Kaya ngono to
3: sampeyan. Sampeyan membleh-membleh.
2: Tak paling
1: ngene. Ana ngono ya, Bapak. Kanggo penemu kul saka mutlak saka pentuling mental kul kuwi nek iso anake iki aja sithik cepet dadi kerawitan kene tenan memalukan
2: mula aja ngatingi sini dilatih
1: mulana sinden nduk Kresna mabur nang langkae sindenane apa ngalah mega mendhung
3: lho mega mendhung
1: inci pak
2: nenen lodro
1: wah iku ora cocok pak
2: ora cocok
1: mula kuwi ra urung kurang pangertine kurang pandidikane
2: nggih kurang sedo
3: sinom kudune
1: lha iki Kresna mabur kok mesti
3: lho awang-awang pripun
1: kamu
3: wah niku parian niku
1: emel aku
3: kaya apa yang ngatang gino bintang
1: ayo dengar muni ngono ning saking gegebleken tadi ya tapi saya ingin ini ya
2: pokoknya aku lah ngikut di sinawi di saat niki pak sesok ben pinter
1: wes gue nak mempeng tenang jelok onderdil mungkin panjang jauh onderdil sinden mimi kui manis
2: ini lah ngendika berikut apa krimisnya
1: timbang raup saya ingin ini coba kue tak ting-ting
3: batukmu apa dadak tuh
2: dadu-dadu apa
3: tau sentan
1: ini? Ular kambang, bisa apa?
3: Bisa banget orang kena pulang aku kok
2: ngeten
3: ini sesok malih mamon
2: ular kambang ini kok ya aku dungang kok bareng kerawitan
3: aja mana kok ular kambang, bawa ular kiri
1: oh tak tampak aja sulangan ular aku tuh jinjo
2: nah ajeng latihan ngundang kanca-kanca krawitan njir ditenani sesok malih mawon Bu
1: ya sesok lek uler kambang ke rameng muni piye ta
2: kok tak ngrampungke lek mbah nggih Bu nggih
1: sing tenan
2: kok tak nyambut
1: gawe sing ngopi bebarengan antep pancet ngono

0: di mbokmu ngati lah kowe mbiyen.
1: Napa ajeng mangpek no?
0: Hmm?
1: Ajeng mangpek.
0: Emeh kok.
2: Selamat.
0: Bapakmu ning ndi kok? Preso ibu barang kok. Aku ibu nomor 6 kok.

0: Mun gon pripun Pak Ibu sak niki?
1: Nah,
0: bareng pun diolah pripun?
1: Aku mengarep delok bapakmu kuwi to.
0: Aku dadi tontonan apa kok to?
1: Maune nentang saiki bareng krungu kok ngono njur ngleset-ngleset kok ngono kuwi.
0: Ada perbaikan.
1: Aku njur ngrasani ngatirah wae, nemni meh wae tak pek, meh wae tak pek. Ya sampean kuwi wis tak pethok po.
2: Ora, pepresa dereng, Pak.
1: Ada sing
0: iki. Piye ta bocah iki? Sing pundi ta, Mas? Tuh aku njur nglilir.
1: Lho, kok nduk aku njur nglilir pripun?
0: Amek ngimpi kok. Aning cahe jan.
1: Pripun?
0: Wah.
1: Sempundi ta?
0: Dedeke pripun, Pak? Kuning bletuk.
1: Wong kuning kok bletuk.
0: Ya kuwi nek lingkuh kan nek lodong iki. Lodong. Ha cahe cendhik banget ta. Oh, ning pun tau. Kuwi biyen arep dadi bungkek ra gitu. Ning pun tau preso. Ning srawunge karo kanca iki yo. Duit lemah.
1: Serabungnya
0: saya. Ah, nek kowe ajar seniwati paranggono pelaku-pelakune nganggo mbokmu cilik.
1: Sinan, mbok cilik sinan.
0: Sambine tirah kowe.
1: Ngatirah.
0: Heeh, kowe mesti apik. Lan yo kae wong seneng. Wong nek srawung nyenengke. Nang kanca-kanca srawunge ora nek nglarani ati.
1: Ning bapak pareng to.
0: Kayak gitu aku. Kekelok aku karo.
1: Oh, niku wedi. Karo bapak duko mari lho.
0: Cuk re bapak iki bodho tak silih.
1: Ah bapak saged nabon aku.
0: Badhe kagem uyan-uyan to. Wes gatel romanis ta.
1: Sembrono banget to bapak iki. Niku regane larang lho, Pak. Pripun ta? Wong ukirane wis gading kok nyur arep dinggo adol romanis.
0: Kuwi ra gading gajah to. Nggih, nek sing arep apik gading kere kuwi.
1: Yang mireng ke gonge pripun Pak? Gonge yang
0: mireng. Boleh tabun.
1: Gonge iki kalah Mas. Yang tabung Mas. Lho, pripun Pak? Pripun gonge?
0: Se dinteni ngene.
1: Kok dadak dingengi iki pripun ta?
0: Mandeke ngeng iki 6.
1: 6 niku gentek. Lho, kendange pripun
0: entek? Iki kulit apa ta, Nak?
1: Kuwi kulit kacang.
0: Sono wis bedah nganggo kulit tembok mbok.
1: Bapak ki nang ngendi kok mesti larang. Anu, penak nasik ya, Le. Tapi ndak pun tibu. Bapakmu tak jake metu delet.
0: Lah, kok ndak? Ndak
1: jake nopo?
0: Yo. Ajal.
1: Bu. Ayo.
0: Jane njo sapa?
1: Kok tak nderek iki to? Ayo.
0: Wis ayek kok.
1: Ora ngira tak jajan.
0: Ajal to.
1: Ora, arep tak jake nang kali kok. Arep tak blebek-blebekke. Jadi ngantri sani, Pak.
0: Coba sing sinten bojomu coba. Bang. Lali lho, lancar.
1: Oh ya isa nak, buat coba nak, kau nak?
0: Rai saya sana.
1: Aku biar yo ajar ini rai saya sana aku biar.
0: Kau pun nana ini. Lalu, ini baik.
1: Lalu ni lo. Ngono, ngono. Bisa keluar kau tuh.
0: Cuma nana bayangan tak.
1: Di sesuatu ketang pundi.
0: Sasi ngarep lah. Di titik bi bang. Pak Narto rak mayang. Nong sisir kuwi apa
1: sisir? Bapakku nang ngendi kok wis ora bener to ya?
0: Nong laut.
1: Hanya sih ajeng mresani sinten?
0: Sing undang ki piyayi angkatan.
1: Oh, ora.
0: Wis. Ayo.
1: Apalane napa? Apalane? Napa, Pak? Bayi Marto kae lho.
0: Emah. Asos juarai.
1: Lah sing apa?
0: Swang Nindra.
1: Asweng nendang apa?
0: Sing basa daki ngono. Ning bayam kuwi meng wis kekodoman.
1: Coba saiki kowe nak. Sak karemu aja buku bapakmu. Ngampun.
0: Ora ngene ajarne kowe bojone Poimen kok.
1: Aja ayuang nendra lho mah aku.
0: Sing nendra wong bapak wae. Manis kene sasinten lagi. Kita pengen ini lagi. Wih, kok kabar, wih. Wih, pak, kayak mana, wih.

0: apa Pak kok nyuruh meneng wae ta Bapak? Saya
1: kan. Wah, gekonen dikowe keju e.

0: 나온 게 없어.
1: 아야.
0: 마마. 나온 게 아야.

0: ini kau rumangan ya. Wah, iki mau gendeng apa nak?
1: Niki mau gudril. Oh, bunga-bunga ora dong ngono.
0: Iki gendeng kuna iki.
1: Tanu le, kowe le dalang ya setu tok le. Nek mbalangku aku seneng dhewe mung goro-goro kae lho.
0: Eh, mah ngarang anak kedagelan mah.
1: Loh, goro-goro kok lho, Pak. Dagelan goro-goro nunggu seni kerawitan piye? Nek tembang-tembangan antarane Gareng Petruk Bagong nika lho.
0: Kene ya, Neng.
2: Nanten mawon nek dalang gak mesti goro-goro.
0: Sing nembang bojomu neh.
3: Nggih.
0: Heeh, kerepi wae lho.
1: Iki. Coba sakni goro-goro sing dadi wong tenan, ngoten. Sampeyan iso to, Pakmu?
3: Petro.
2: Padane bapak napa, Petro?
0: Mama.
2: Iki Ibu Bagong.
0: Moh aku dagang wae kok.
1: Mbok sampean ampun.
0: Moh aku mung nanggap karo ndelok ah nek kon nglakoni sudi ah.
2: Mboten ya mbok menawa sesuk bapak iso.
0: Gambaran-gambaran nyogo nek ra dikatu susah lho.
2: Sebabe pripun, Pak?
0: Buntel panganan.
2: Bapak lu mesti ngisen.
1: Anu ku rak jaman biyen. Sakniki niku mboten nonton sing duwe jiwa kok ngoten.
0: Ora neng, syukurlah alhamdulillah jenenge maju negara kita.
1: Sampeyan nggih aja kok demen duit-duit, aku nanggap delok wae ampun. Nek bisa iso nglakoni. Ngaten.
0: Ajeng nanggap ta apa?
1: Loh, nggih awake dhewe ning nek weruh niku nek ngerti lan yakin, niku rak luwih rumeset to teng ati, teng sanubari.
0: Pancen.
1: Ha coba sakniki sampeyan ajar. Dadi iso nek weruh gara-gara oh kaya ngono kae gara-gara sing apik. Oh kae sing kurang sampurna niku iso ngarani.
0: Ya wis ayo le gara-gara le.
3: Kok bapak senengane sinau. Nek le sinau maling pun dangu nek bapak. Nggih.
0: Neng karep konangan ya.
1: Coba le, kowe karo bapakmu. Tapi apa sangarmu?
0: Gara-gara
1: aku sing delok.
0: Kowe ya melu ngono nek kurang.
1: Aku panitiane.
0: Wes, Bagong delok lambene le kaya ngono kuwi.
1: Ora iso le muni nek Bagong kok ya.
2: Sampean Petruk.
0: Delok ayo.
2: Bagong.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Akhir kata, kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Frekuensi 105,3 MHz AM 891 kHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Senin 11 Mei 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sugeng Enjang, Ustaz.
1: Sugeng Enjang.
0: Maaf Ustaz, ini ada perbaikan sedikit. Nah, ketemu nih.
1: Siap.
0: Nah, pagi hari ini ketemu di acara Cahyani Ngati. Kita langsung saja tema pagi hari ini. Ustaz sudah hadir. Ini Ustaz Ahmad Fakhrul Razi SHISH. Topik kita pagi ini tentang tawakal dan ikhtiar mekaten, Pak Ustaz.
1: Leres,
0: nah, itu dua sayap kehidupan. Nah, saderengipun mengke Bapak Ibu ingkang wonten dalem bilih wonten pertanyaan-pertanyaan dari materi pagi hari ini, monggo kula derekne dateng 081-555-691-053. Monggo Pak Ustaz muka dimanipun rumiyin.
1: Oke, matur nuwun, Mas Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liukhrijakum minal zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wazidna 'ilman. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqallahu rasulil karim. Pamirang ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ini izin dan menika Allah taksi maringaken rahmat lan hidayahipun dumateng kula majelis sedaya. Allah taksi maringaken nikmat iman, Islam, sehat lan sempat mila kula manjenengan saged dipanggih malih wonten program kesayangan kula majelis sedaya niku ngaji pagi Cahyani Ati ten terus kawan saluran budaya Nusantara RI Malang, insyaallah dapat kawontenan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringaken uswah dumateng kula panjenengan sedaya. Pamir rahimakumullah. Topik kajian, tema kajian ijing menika ngi terkait tawakal dan ikhtiar dua sayap kehidupan. Dalam kehidupan ini kula menyadari niki mesti enggak ada pengharapan. Selalu memiliki harapan. Ingin berhasil, ingin sehat, ingin keluarga menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, ingin rezeki yang lancar, gitu, ingin masa depan yang baik. Gitu. Namun seringkali menungsan itu terjebak kali pada dua sikap yang bukan tepat. Yang pertama, ada yang hanya sibuk berusaha, tetapi dia lupa berdoa dan berserah diri kepada Allah. Sebaliknya, ada juga yang hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mau berusaha. Padahal Islam sampun mengajarkan terkait keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar menika usaha terbaik kula menjenengan sedaya, usaha terbaik kula menjenengan sedaya. Sedangkan tawakal niku menyerahkan hasilnya apapun juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat burung, ikhtiar kali tawakal menika ibarat dua sayapnya. Jika salah satunya hilang, maka kehidupan itu akan tidak bisa terbang dengan sempurna. Amin rahimakumullah. Ikhtiar niku berarti bersungguh-sungguh dalam berusaha. Islam mengajarkan umatnya niku dados umat ingkang malas. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam niku pribadi yang sangat bekerja keras. Beliau berdagang, kemudian beliau juga berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunianya. Ketika beliau hendak berdakwah, beliau menyusun strategi. Ketika beliau hendak berhijrah, beliau juga menyiapkan rencana. Ketika beliau akan berperang pun, beliau menyiapkan pasukan dengan matang. Artinya, beriman menika boten berarti dia menunggu keajaiban. Tetapi harus ada usaha. Kula lan panjenengan menika diperintahkan untuk senantiasa belajar menawi ingin pintar. Menawi ingin rezeki ini lancar, ya monggo bekerja dengan keras. Menawi enggak ingin enggak ada kesehatan ingkang sae, ya monggo dijagi tubuh niki dengan baik. Dan Allah niku nyukai hamba yang mau berusaha. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Namun di sisi lain, ketika kula ngajastu niki sampun berusaha dengan maksimal, ngoten, lah harus ada hal kedua yang kita tanamkan dalam diri kita, ini ku rasa tawakal. Jadi manusia itu harus sadar bahwa hasil akhir menikah niku gak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kita sebut dengan tawakal. Nah, tawakal menikah bukan menyerah sebelum berusaha. Tawakal menikah niku tenangan hati setelah kita melakukan usaha yang terbaik. Kadang manusia niku atau stres bukan karena kurang berusaha, tetapi karena ingin memaksa semua hasilnya itu sesuai dengan keinginannya. Padahal tidak semua yang kita inginkan itu adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tawakal menikah senantiasa berkata dalam dirinya, saya akan berusaha maksimal, lalu hasilnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan situlah nanti akan memunculkan ketenangan dalam hati. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Menawi kula penjelasan dan ini sering mireng istilah kalau memang rezeki tidak akan kemana-mana. Lantas ia bermalas-malasan karena merasa bahwa rezeki itu tidak akan kemana-mana. Nah, ini bukan tawakal, tetapi ini adalah perilaku yang meninggalkan ikhtiar. Rasul Muhammad SAW itu nanti nasihati seseorang ingkang membiarkan untanya itu dibiarkan tanpa diikat. Ketika ditanya, kenapa untamu tidak engkau ikat? Dia menjawab, ya ini nanti adalah saya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala bagaimana nasib unta saya. Dan beliau berkata, ikatlah terlebih dahulu untamu, lalu bertawakallah kepada Allah. Nah, artinya pun usaha dulu dengan terbaik, usaha yang terbaik, baru kemudian kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita menjadikan itu tawakal sebagai alasan untuk tidak berjuang. Wislah. Kok ya sini pengeras sing note wislah. Kau salah pola-pola ini salah, ya. Tetap kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Bagaimana hasil akhirnya nanti ya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Lah menawi tiyang niku saged menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal, maka ibarat burung tadi, maka burung itu ketika dua sayapnya kuat gitu ya, maka dia bisa terbang dengan sempurna, bisa terbang kemana-mana gitu nih. Maka sama dengan manusia, ketika ikhtiar dan tawakal itu kuat dalam dirinya, kokoh dalam hatinya, maka yang terjadi yang pada dirinya yang pertama itu, dia akan menjadi orang yang tidak mudah putus asa. Karena ia yakin bahwa segala hal itu Allah lah perencana terbaik. Jadi Allah yang lebih tahu bagaimana kondisi kita, maka ya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika dia berhasil tidak akan sombong. Karena dia merasa bahwa keberhasilan yang dia dapatkan itu ya senantiasa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak seperti Qarun gitu ya. Kita Qarun ditagi zakat, dia mengatakan, "Dah, buat apa saya bayar zakat? Dong saya kaya ini karena hasil kerja keras saya." Ya, ini menunjukkan kesombongan. Ya, makanya Qarun ditenggelamkan dengan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti Fir'aun, ya, seorang pemimpin yang ya, dikatakan sukses ya sukses, tapi karena kesuksesannya itu dia lupa bahwa kesuksesannya itu adalah hasil adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia aja beriman kepada Allah, dia mengatakan, "Ya aku ini Tuhan gitu ya. Buat apa aku menyembah Tuhan yang lain?" Itu Fir'aun. Begitu pula dengan Haman. Ya, istilahnya Fir'aun dengan kecerdasannya dalam kisah disampaikan dia bisa membangun piramid yang sampai hari ini kita bisa nikmati kemegahannya, tapi diminta beriman kepada Allah dia tidak mau. Dia lupa bahwa kepandaiannya itu adalah hasil pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang itu bisa menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal dalam dirinya, maka ketika dia berhasil dia tidak akan sombong. Dalam petiko ngene iku mboten mudah cemas ya. Ketika dia sudah berusaha dengan maksimal, lantas ia serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin apapun hasil yang nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik bagi dirinya. Ini bisa menghilangkan kecemasan dalam hati. Kemudian yang keempat adalah akan ada senantiasa semangat untuk hidup. Karena ia yakin bahwa setiap usaha yang dia kerjakan, setiap tawakal yang dia tanamkan, kesemuanya itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. maka kita dalam hidup ini harus terbiasa untuk kemudian menanamkan dua hal itu, gitu ya, nama dua hal itu dalam diri kita, itu ikhtiar dan bertawakal. Bagi seorang pelajar, kalau ia ingin sukses, ya ia harus belajar dengan sungguh-sungguh, gitu ya, kurangi malasnya, belajarnya yang disiplin, kemudian senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi ketika akan ujian, dia senantiasa berdoa kepada Allah. Itulah kita sebut dengan ikhtiar. Terus bagaimana nanti hasil dari usahanya itu, ya dia pasrahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi seorang pedagang, ketika dia bekerja dengan jujur, kemudian dia melayani dengan baik, dan senantiasa berdoa agar usahanya berkah, nah itulah ikhtiar. Dan bagaimana nanti hasil dari dagangannya itu, dia pasrahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah yang kita sebut dengan ikhtiar dan tawakal. Nah, ada seorang petani yang setiap hari mungkin merawat tanamannya dengan penuh kesungguhan, yang mencangkul tanah, kemudian memberikan pupuk pada tanamannya, kemudian dia siram, dia jaga dari hama. Namun, ketika musim kemarau panjang datang, ternyata sebagian tanamannya gagal panen, tetapi orang melihatnya tetap tenang, gitu ya. Ketika ditanya, ya, dia tidak marah dan kecewa berlebihan, dia menjawab, saya tugas saya ini hanya menanam dan merawat. Tapi bagaimana menumbuhkannya, bagaimana nanti hasilnya, itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Lah inilah yang disebut dengan ikhtiar dan tawakal. Maka, amirul himakumullah, ya, tawakal itu bukan berhenti berusaha. Tetapi tawakal itu adalah tetap tenang ketika kita mendapatkan hasil tidak sesuai dengan harapan. Karena hasilnya yang terbaik itu, tentunya Allah lebih tahu dan itu lebih baik untuk diri kita. Maka mari ya, di setiap kesempatan yang ada, kita senantiasa untuk belajar dan menyeimbangkan antara ikhtiar dan tawakal. Belajar menyeimbangkan antara usaha dan doa. Kita jangan hanya sibuk bekerja hingga lupa berserah diri kepada Allah. Dan kita jangan hanya banyak berharap tanpa mau berjuang. Karena hidup yang baik itu adalah hidup yang senantiasa kuat dalam ikhtiar, tenang dalam tawakal, dan yakin pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hari ini doa kita belum terwujud, bukan tidak terwujud. Mungkin usaha kita hari ini belum berhasil, bukan tidak berhasil. Tapi yakinlah, tidak ada usaha baik yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah, Allah pasti akan memberikan terbaik untuk diri kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba yang rajin berikhtiar, kuat dalam doa, dan senantiasa bisa bertawakal atas segala putusan yang Allah tentukan kepada kita bersama. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ini. Nah, apa yang disampaikan tentang ikhtiar, tentang tawakal ini Pak Ustaz. Bagaimana Pak Ustaz, kalau kita lihat di era yang sekarang atau mungkin anak-anak muda yang sudah pendidikannya tinggi sudah begini, tapi kebanyakan sekarang itu ikhtiar tanpa tawakal, tawakal tanpa ikhtiar. Nah, bagaimana ini untuk sayap ini kok dipakai? Kadang-kadang merasa bahwa saku ikhtiar tok wis kerja, tapi jarang sekali dia merasa tawakal, berserah.
1: Iya, berserah diri pada Allah.
0: Atau sebaliknya. Nah, ini di era yang seperti ini banyak merasa dirinya benar, merasa dirinya orang lain salah. Mekaten Pak Ustaz.
1: Nggih. Nggih, wonten nuwun, Bang. Nggih, dados ini yang harus kita perbaiki bersama, gitu ya, bahwa ikhtiar dan tawakal itu ya ibarat tadi dua sayap burung yang saling menopang agar burung itu bisa terbang dengan sempurna. Maka bila ingin hidup ini berjalan dengan sempurna, berjalan dengan ridho Allah, ya ikhtiar tawakal ini ada dalam diri kita. Jangan sampai kemudian tidak imbang, ya. Berusaha terus, tapi kemudian lupa dipasrahkan pada Allah. Akhirnya ketika dia berusaha, hasilnya tidak sesuai dengan diharapkan, ya dia protes. Ya lah, wis kerja soro-soro, ini selain menghilangkan tawakal, juga bisa menghilangkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena juga orang yang kemudian senantiasa hanya tawakal, sih kapasono pangeran aja gitu ya. Sampai ada kisah itu, suatu saat Nabi itu setelah sholat subuh itu melihat ada salah satu sahabat itu duduk di pojokan masjid gitu ya. Kemudian Nabi lihat, oh dia mungkin menunggu datangnya syuruk gitu. Akhirnya Nabi pulang. Kemudian agak siang ketika Nabi akan duha, lo masih dilihat orang itu di tempat duduk yang sama. Oh mungkin dia lagi duha. Sampai di siang hari itu, tidak bergerak. Akhirnya didatangi Rasulullah. Ayo saudaraku loh, Aku lihat kau mulai setelah subuh tadi sampai sekarang, kenapa engkau tidak beranjak di tempat dudukmu? Apakah engkau tidak bekerja? Apa jawab dia? Kata sahabat tadi itu, ya apapun yang terjadi pada saya, bagaimana anak istri saya, semuanya saya serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akhirnya Rasul marah. Kata Rasul, loh, tidak bisa seperti itu. Kamu harus tetap bekerja dengan maksimal, dengan sebaik mungkin lah. Nanti bagaimana hasil pekerjaan itu, yaitu pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Rasulullah. Maka di era sekarang ini ya harusnya ini tetap kita jaga, apalagi di era yang luar biasa dahsyatnya sekarang ini ya, yang ujiannya, yang hal-hal yang merintangi kita itu ya sangat besar. Maka ikhtiar tawakal ini harus ada dalam diri kita, harus diseimbangkan. Nah, apalagi ya berhadapan dengan Bunten yang katanya generasi sekarang generasi strawberry kan gitu katanya, ya. Lapuk gitu ya, ada sedikit masalah, kemudian sudah bapak-bapak sudah gabut, ngapunten, bahkan sampai yang hanya masalah sedikit aja sampai bunuh diri. Maka ini harus ada simbol ikhtiar dan tawakal. Siapa yang punya peran? Peran paling besar ada dalam keluarga. Bagaimana keluarga bisa mengarahkan anak-anaknya ini untuk senantiasa diingatkan antara pentingnya ikhtiar dan tawakal. Tidak bisa dipasrahkan ke sekolah. Sekolah itu hanya membantu saja. Tetapi peran besar itu ada pada keluarga. Maka kalau ingin anaknya paham antara ikhtiar dan tawakal, ya tentunya orang tua pun harus senantiasa sering ngaji. Ya. Ikut cayaning hati di hari-hari ini, insya Allah bisa memunculkan itu semua. Mungkin begitu, menemin Allah.
0: Amin. Alhamdulillah. Ini kawan Bu Sri Ponco, Pak Ustaz. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Kalau ada salah satu keluarga ini yang lagi sakit, kita itu seringkali sudah berusaha dan ikhtiar maksimal lah. Tetapi takdir datang juga, atau istilahnya Allah memanggil yang lain. Apakah usaha dan tawakalnya tidak diterima oleh Allah? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz.
1: Bu Sri Ponco ini.
0: Injih Pak Ustaz.
1: Iya, betul nun Bu Sri Ponco. Ya, ini yang sering kita dapati dalam realita kehidupan kita. Ada orang yang sakit, kemudian tetap berusaha berobat yang terbaik, kemudian ya sudah ditawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ternyata dia meninggal dunia. Lah, tentunya nilai di sisi Allah itu akan berbeda dengan orang yang sakit tidak mau ada usaha. Ya, dia hanya tawakal sih, pasang pangeran wis waras tak waras yo, paling yo ujung-ujungnya yo budal kan begitu. Ya. Itu berbeda dengan orang yang ketika sakit dia berusaha, maka di sisi Allah itu nilainya berbeda. Nah, maka nilainya berbeda yang seperti apa? Orang yang sakit kemudian dia berusaha untuk kemudian bisa sembuh. Ikhtiarnya maksimal, pergi ke dokter yang terbaik. Guys, pokoknya semua usaha baik ya. Dia ikhtiarkan, dia lakukan. Maka kata Rasul, sakitnya itu telah menggugurkan dosa-dosanya. Maka ketika dia meninggal dunia, maka insya Allah berarti dosa-dosa yang sakit tadi itu sudah dibereskan oleh Allah. Rasul menyampaikan bahwa sakit itu bisa jadi cara Allah untuk kemudian mempercepat hukumannya di akhirat, dipercepat di dunia. Artinya apa? Ketika ada orang sakit, berusaha dengan maksimal, ikhtiarnya optimal, tapi kemudian tetap meninggal dunia, lah, insya Allah dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika wafat, dosanya sudah beres, maka nanti ketika dibangunkan oleh Allah di yaumul mahsyar, ya, proses hisabnya cepat karena dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pasti ada sisi baik yang akan kita dapatkan, dan tidak akan rugi gitu, tidak akan rugi kita berusaha, tidak akan rugi, karena itu tadi isi Allah itu kan berbeda dengan orang yang sakit, is pasrah bongkoan, is gak mau lapo-lapo, kemudian meninggal, ya tentunya akan berbeda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikah wantan wallahu a'lam bishawab.
0: Iya, menikah wantan Pak Heri Santoso. Iya. Pertanyaannya mekaten Pak Ustaz, tidak jarang di perkantoran itu, kalau di lingkungan kerja, itu sudah ikhtiar Pak Ustaz, yang terbaik yang diberikan. Tapi sisi lain tawakal juga masalahnya itu dalam kehidupan. Tapi lingkungan yang membuat kita istilahnya apa ya, yang jadi ikhtiar tadi kayak nggak percaya gitu, Mas. Nah, yang atau mungkin sebaliknya tawakalnya nggak akan percaya. Wah, konco kok usun sikut kanan, sikut kiri, kadang mencari atau jualan Pak Ustadz. Saya tiar ya seperti biasa, tapi kesaing sedikit aja dua, ya tawakalnya berkurang. Mengatakan Pak Ustadz.
1: Iya betul. Lah ini memang betul yang kita dapati juga ya di lingkungan sekitar kita atau di lingkungan kerja kita. Ya kita sudah ikhtiar, sudah tawakal, tapi lingkungan tidak mendukung gitu ya. Tidak mendukung, sudah berusaha maksimal. Di sisi lain ada temannya yang nyantai-nyantai tapi jabatannya cepat naik. Ini soro-soro, gak munggah, kan begitu misalkan. Misalkan begitu kan ya. Kemudian ada yang sudah tawakal pasrah pada Allah, ini sudah berusaha menerima, ternyata melihat itu tawakalnya jadi luntur. Nah, inilah pentingnya kemudian kita menjaga keimanan kita. Ujiannya ada di situ. Mampukah kita kemudian tetap mempertahankan ikhtiar kita dan tawakal kita dengan meyakini apa satu hal bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti memberikan terbaik untuk diri kita. Artinya terbaik untuk diri kita itu belum tentu juga terbaik untuk orang lain gitu ya. Si A mendapatkan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bekerjanya itu dia mendapat rezeki yang berlimpah. Untuk kita mungkin kalau rezeki berlimpah itu masih belum cocok, bisa jadi begitu karena bisa memunculkan mungkin sombong dan lain sebagainya. Maka Allah memberikan kita rezeki yang sebenarnya cukup ya untuk keperluan hidup kita. Maka yang kita harus yakini satu hal bahwa apapun yang Allah berikan pada kita itu semuanya sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi Allah tahu, oh pasnya ini sekian, pasnya sekian. Ini gimana ya kalau kita melihat orang ya kemudian tadi misalkan tidak berikhtiar lah kok sukses ya, enggak tawakal tapi kok ya anu ya. Kita beristighfar pada Allah dan meyakini bahwa Allah pasti memberikan pada kita tuh yang terbaik. Yang penting apa? Kita lebih bersyukur tapi tetap berusaha dengan lebih maksimal. Lah itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Allah alamiswa.
0: Kembali lagi tentang tawakal dan ikhtiar ini Pak Ustaz. Ini seringkali kita menganggap bahwa ini adalah penyatuan. Jadi tawakal juga ikhtiar. Seringkali itu jomplang Pak Ustaz. Terus aku ibaratnya okol timbang akal ngoten lho Pak Ustaz. Jadi itu intinya itu. Tapi bagaimana Pak Ustadz untuk mengoreksi tentang tadi Pak Ustadz jelaskan bahwa keimanan itu tadi Pak Ustadz.
1: Lagi. Memang kadang ada kalau kita melihat di masyarakat kita kadang istilah tawakal ini kan ya katakan jomplang ya betul. Artinya ada orang yang sudah ikhtiar tapi kemudian ketika tawakalnya masih kurang. Ada orang yang tawakal tapi ikhtiarnya juga enggak ada. Maka yang kita lakukan adalah menyeimbangkan keduanya. Artinya untuk mengurangi resiko kecewa, resiko kemudian menjadi yang itu baper gitu ya. Usaha ngotot-ngotot. Hasilnya koyok ini ya. Hasilnya koyok ini itu kan bukan tawakal. Tawakal itu ya hasilnya apapun ya disyukuri gitu. Ya ada misalkan mohon maaf ada seseorang yang gitu ya ikut tes pengangkatan apa ya pegawai negeri lah misalkan sudah les ini gitu ya ketika ujian sudah wis maksimal fokus tapi ternyata hasilnya dia nggak lulus gitu ya. Nah lulus ini sebenarnya bukan belum lulus artinya masih ada kesempatan untuk dia berusaha lagi atau bahkan bisa jadi sebenarnya Allah sudah menyiapkan yang

0: Mungkin. Nah, bagaimana hasilnya nanti diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu dia yakini iman tadi itu bahwa apa yang dia kerjakan sekarang ini pasti Allah akan memberikan terbaik bagi dirinya. Lah, bentuk terbaik itulah yang menjadi rahasia Allah yang nanti akan Allah berikan kepada kita. Artinya kalau orang tawakal, kalau enggak sesuai dengan ekspektasinya, maka dia tetap bersyukur. Kan begitu. Orang beriman itu kan, orang bertakwa itu kan istimewa kata Rasul. Ketika dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang dianggap kurang baik pun dia tetap bersyukur. Jadi apapun kondisinya dia tetap menjaga syukurnya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin la syakartum la zidannakum wa la kafartum min azabil asyadid. Kalau syukur kata Allah, tak tambah gitu ya. Aku lipat gandakan nikmatku kepadamu kata Allah. Tapi kalau engkau kufur, ya azabku sangat pedih. Ya, maka ketika kita sudah berikhtiar dengan maksimal, dengan sebaik mungkin, kita tawakalkan pada Allah. Kita pasrahkan pada Allah. Yakini satu hal, apapun yang nanti Allah berikan kepada kita, itu yang terbaik bagi diri kita, dan insya Allah akan membawa kebaikan untuk diri kita. Nah, ini letak keimanannya itu di situ. Mungkin kecewa di awal, iya. Tetapi tidak sampai terbawa, sampai berhari-hari, sampai kemudian jangkit di hati, enggak. Ya, namanya manusia gitu ya, mesti kecewa ada. Sudah berharap lulus, ternyata enggak lulus. Ada kecewa, iya. Tapi kemudian kecewanya segera ditutupi dengan apa? Dengan bersyukur pada Allah, mungkin Allah punya rencana yang lebih baik lah. Mungkin begitu manumin wallahu a'lam.
1: Iya, Pak Ustaz. Tapi tidak jarang sekarang ini untuk menjadikan tawakal dan ikhtiar Pak Ustaz tentang ini program. Nah, program. Nanti umur sekian saya harus jadi ini, terus saya tidak menghilangkan keremajaan saya. Jadi sekian ini ternyata sudah ikhtiar itu, sudah program. Ini terus ada kegagalan di situ Pak Ustaz.
0: Iya.
1: Apa yang harus kita lakukan?
0: Iya. Betul, ini luar biasa ini kalau kita sudah punya program untuk program hidup kita gitu ya. Kan memang kan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, kita diminta untuk memperhatikan masa depan kita ya.
1: Inji.
0: Artinya masa depan kita itu ya kita diminta diprogram untuk membuat program ke depan kita mau apa. Nah, tentunya program-program ini yang sudah kita buat ini ya kita ikhtiarkan, kita upayakan betul. Kalau kemudian ternyata ada program yang tidak sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, nah berarti ada rencana yang lebih baik sudah Allah siapkan untuk diri kita. Nah, maka kita lakukan apa? Introspeksi gitu ya, introspeksi. Nah, misalkan kok program ini gagal, apa yang salah? Bukan melihat orang lain, mandemin. Bukan melihat dijegal orang, bukan. Tetapi yang lebih baik dilihat itu dari sisi dirinya. Apa yang salah dari saya ya? Oh enggak, sukses ya. Oh ternyata sholat saya masih kurang. Oh doa saya belum optimal. Oh sedekah saya belum mendukung. Misalkan begitu. Oh saya masih suka hati ini iri pada orang lain. Itu kan juga bisa kemudian menghalangi doa-doa kita lah. Ini yang kita berbanyak lakukan dalam hidup kita ini. Jadi bukan kemudian ketika kita gagal mencari kambing hitam ya, kambingnya padahal putih ya, yang hitam kan jarang ya kambing hitam, banyak kan hitam putih. Kita tidak mencari kambing hitam ya, tetapi mencari kambing putih. Tapi kita lebih banyak untuk introspeksi untuk diri kita. Ketika program ini nggak tercapai, berarti Allah punya rencana lain. Kemudian mungkin ada yang salah ya dari ikhtiar saya. Oh mungkin ada yang salah ya dari sholat saya misalkan. Oh sholat saya masih belum bisa khusyuk. Oh doa saya masih belum bisa khusyuk. Oh ternyata saya masih suka nyakiti hati orang gitu ya. Oh sedekah saya masih belum mendukung misalkan. Nah ini yang harus banyak kita cek untuk diri kita. Mungkin demikian Allah
1: alam. Amin. Apa yang disampaikan Pak Ustadz jelas terang terwojo. Terima kasih Bu Sri Pondo juga, dan yang tadi sudah SMS. Kesimpulannya Pak Ustadz tentang tawakal dan ikhtiar, ini dua sayap yang harus kita gerakkan. Monggo Pak Ustadz.
0: Iya, matur nuwun Mbak. Terus pamir rahimakumullah, seperti yang kula sampaikan dan moga dimawau bahwa ikhtiar dan tawakal itu ibarat burung, dua sayap di burung yang kedua-duanya itu harus bisa berfungsi dengan baik, maka burung itu akan bisa terbang dengan maksimal, terbang dengan sempurna, bisa melalang buana ke sana ke sini. Maka sama dengan kita, kalau kita ingin hidup kita ini bisa sempurna, hidup kita ingin tenang.

0: tenang, tentram itu ya, sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala ya, maka ikhtiar tawakal ini harus ada dalam diri kita. Kalau saat hanya ada ikhtiar saja, hanya ada usaha saja tapi kurang tawakal kepada Allah, ya ibaratnya sayapnya yang satu tidak berfungsi dengan baik. Ya dia terbangnya tidak bisa terbang, atau mungkin kalau terbang dia akan sering kali. Kalau kemudian dia hanya tawakal saja tanpa ikhtiar, sama mungkin tidak bisa terbang, bahkan berjatuh berkali-kali gitu ya. Maka agar bisa terbang, kemudian bisa mengisi kehidupan di dunia dengan sebaik-baiknya, ya dua hal ini harus selalu kita pertahankan, ikhtiar dan tawakal. Insya Allah dengan ikhtiar kita berusaha dengan semaksimal mungkin, apa yang kita inginkan kita upayakan betul dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka dengan tawakal itu bisa kemudian membuat kita menjadi orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yakinlah satu hal, bahwa yang tahu terbaik untuk diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun hasilnya ya kita syukuri. Ya tadi kami sampaikan bahwa Rasul menyampaikan orang beriman dan bertakwa itu istimewa. Ketika dia mendapatkan kebaikan bersyukur, ketika dia mendapatkan hal tidak baik dia tetap bersyukur. Dan dengan syukur itu Allah akan menambah nikmatnya untuk dirinya. Maka mari kita jadi hamba Allah yang senantiasa untuk bisa berikhtiar dengan semaksimal mungkin, dan senantiasa jadi hamba Allah yang senantiasa bisa mentawakalkan, menyerahkan apapun hasilnya pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hasil yang Allah berikan kepada kita adalah hasil yang terbaik untuk kehidupan kita. Semoga dengan ikhtiar dan tawakal tadi bisa menghantarkan kita kepada kesuksesan di dunia, kesuksesan di akhirat, keluarga kita di keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan kelak dengan ikhtiar dan tawakal itu bisa menghantarkan kita kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Amin.
0: Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga yang singkat ini ada manfaatnya. Kurang lebih yang mohon maaf. Adunuan bandemin. Wallahu a'lam bishawab. Billahi fi sabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten Adicara Cahyani Ngati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: pas jam 6. Wancinipun pawarto enggal.
1: BPBD siaga hadapi ancaman kekeringan di Malang Selatan. Saudara pendengar, BPBD Kabupaten Malang meningkatkan kesiagaan menghadapi potensi kekeringan di sejumlah kecamatan wilayah selatan pada musim kemarau 2026. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan prediksi kemarau tahun ini menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpotensi berlangsung lebih panjang. Ya, jadi berdasarkan rilis BMKG, juga demikian dari BNPB, kemudian BPBD provinsi, bahwa potensi kekeringan di masa musim kemarau 2026 ini memang diprediksi maju dari tahun-tahun sebelumnya, ujarnya. Minggu 10 Mei 2026, BPBD telah menyiapkan personel, peralatan, dan sumber daya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi kekeringan di daerah rawan. Wilayah selatan seperti Sumber Manjeng Wetan, Gedangan, dan Bantur menjadi prioritas pemantauan karena hampir setiap tahun mengalami kekurangan air bersih saat musim kemarau. Sadono menambahkan, pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan jaringan pipanisasi air bersih untuk wilayah rawan kekeringan. Program tersebut menjadi bagian dari solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber air musiman. Kami secara kewaspadaan dan kesiapsiagaan sudah mempersiapkan personel maupun peralatan, katanya. Terima kasih, dengan demikian satu jam ke depan.
0: Pakatan Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam pitu. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Lestarining budaya, adamel raketing, Nuswantoro, wassalam.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: lepas jam itu. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pipin subuh keliling di Ampel Gading, Bupati Malang tekankan kerukunan beragama. Saudara pendengar, Bupati Malang M. Sanusi memimpin kegiatan subuh keliling di Masjid Baitul Taqwa, Desa Wirotaman, Kecamatan Ampel Gading, Minggu pagi. Program yang telah memasuki tahun kelima ini kembali menegaskan komitmen penguatan keimanan dan toleransi. Bupati Sanusi hadir bersama istri yang juga ketua TPPKK Kabupaten Malang, Haja Anis Saida, turut mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar Anwar. Program subuh keliling digelar bersama Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang, dan kegiatan ini merupakan bagian dari visi Malang Makmur. Bupati Sanusi menekankan pentingnya sholat berjamaah dalam membangun karakter. Ia menyarankan pembiasaan sholat berjamaah di sekolah. Konsep sholat duhur berjamaah telah diterapkan di tingkat SD dan SMP. Bupati Sanusi berharap kebiasaan itu terus diperluas. Dalam arahnya, Bupati Sanusi menyampaikan aspirasi kepada masyarakat setempat. Ia menyebut Desa Wirotaman sebagai simbol kerukunan beragama yang kokoh. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kecamatan Ampel Gading, khususnya Desa Wirotaman, sebagai simbol kerukunan beragama yang kokoh di Jawa Timur. Dikenal dengan toleransi yang tinggi, guyub, dan kompak menciptakan kerukunan beragama. Insya Allah kita semua bisa istiqomah, maka kita akan dijauhkan dari segala bentuk mara bahaya. Kehidupan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harap Bupati Sanusi.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 8.